Wuhan yang diterbitkan oleh Otoritas Karantina Negara Asal. Nah, Kepala Karantina Kalimantan Barat Verdi mengungkapkan penahanan komoditas ini dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Pemasukan produk tumbuhan tanpa dokumen resmi mengandung potensi bahaya yang sangat tinggi bagi ketahanan pangan daerah. Komoditas ilegal tersebut berisiko membawa organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK yang berpotensi merusak ekosistem dan memicu kerugian bagi para petani lokal. Nah, petugas langsung menyita barang bukti untuk selanjutnya disimpan di dalam fasilitas penahan karantina serta menerbitkan surat bukti penahanan kepada penumpang yang bersangkutan. Karantina Kalimantan Barat terus mengimbau seluruh masyarakat dan perintas batas antar negara agar senantiasa mematuhi regulasi yang berlaku. Pelaporan produk hewan, ikan maupun tumbuhan kepada petugas karantina di pelabuhan atau bandara kedatangan merupakan kewajiban hukum bagi keamanan bersama. Sekian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya baik, Bu Abang masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang udah pada sarapan dah selesai dah sarapannya. Iya. Tapi jangan lupa Bu Abang habis sarapan pagi makan yang mengandung parfum. Apa pula makan parfum? Parfum alami ya, kayak jengkol, petai, bawang putih. Nah, itu dia Mbak Abang ya. Itu parfum alami, bawang merah. Nah, itu kalau aroma-aroma bawang, payah sekali hilangnya Mbak Abang. Semua yang aroma-aroma itu tuh kalau mau hilang tuh beberapa hari. Dan juga ada juga tipsnya ya. Kayak timun. Timun tuh kan untuk menetralisir apa ya, aroma-aroma yang tak sedap gitu ya. Kayak jahe juga, ada beberapa bahan-bahan yang bahan-bahan dapur ya yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan bau ya, terutama bau mulut nih Mbak Abang. Iya, bau mulut kan bisa disebabkan bakteri ya Kak. Kemudian mengkonsumsi makanan yang beraroma, aroma strong gitu ya, yang kuat sekali aromanya. Kalau cabai kan enggak, Bu Abang. Cabai itu pedas di mulut ya kan. Nah, tapi enggak menimbulkan aroma. Kemudian yang kayak ini ya. Ini juga nih Bu Abang. Durian. Nah, buah durian itu juga strong enggak baunya atau aromanya ya. Kemudian tadi bawang putih, jengkol, petai. Nah, apalagi Bu Abang yang aromanya kurang sedap ya. Itu dari makanan ya. Nah, apalagi nih Mbak Abang yang aromanya ya Mbak Abang tahu lah, bawang putih kan. Oh, bayangkan kalau kita ngomong sama orang yang lagi makan bawang putih, apalagi kalau sendawanya hadeh tanpa sengaja gitu Mbak Abang. Iya, tapi ya misalnya kita mau membersihkan mulut ya atau gigi kita supaya tetap bersih gitu Mbak Abang. Nah, ada kita mengenal siwak ini Mbak Abang. Ini kan pembersih gigi alami Mbak Abang ya. Ini berupa batang pohon Salvadora persica. Ini fungsinya ganda Mbak Abang. Sikat sebagai sikat dan pasta gigi juga sekalian. Jadi tak usah pakai lagi pasta ya. Karena dia udah udah ada mengandung zat aktif gitu, kayak silika fluoride-nya juga ada, kemudian antibakteri juga udah ada Bu Abang, yang udah dipakai ribuan tahun dulu ya. Jadi zaman-zaman Nabi dulu udah siwaknya udah dipakai buat bersihkan gigi dan juga bagian-bagian mulut lainnya ya Bu Abang ya. Jadi siwak ini caranya biasanya kan dari batang pohon ya. Nah, itu kan digigit-gigit ujung-ujungnya tuh Mbak Abang. Udah dibersihkan, udah digigit-gigit ujungnya. Nah, kalau dia udah berserat-serat tuh kan bagian ujungnya aja serat. Nanti baru digosok-gosokkan ke gigi. Nah, itu bagus Mbak Abang. Alami ya. Kalau ketelan pun enggak jadi masalah gitu, enggak jadi soal lah gitu ya. Enggak ngaruh lah sama kesehatan kita. Jadi nanti dibersihkan pakai siwak. Nanti kalau udah dia serabutnya tuh udah mulai kurang bagus, dipotong, gigit-gigit lagi ujungnya sampai dia panjang seperti ada serabut-serabut yang udah bisa digosokkan. Nanti kalau udah sekian lama, misalnya udah serabut-serabutnya udah kira-kira kurang bisa digunakan lagi, potong lagi, gigit-gigit lagi. Jadi satu batang itu bisa cukup lama menggunakannya ya. Kalau kita pakai pasta gigi kan, maksud kita pakai sikat gigi. Nah, itu kan cukup tidak cukup lama gitu Mbak Abang. Palingan lah 1 bulan gitu ya. Kalau yang kualitas biasa tuh 1 bulan ganti-ganti gitu Mbak Abang. Nah, tapi kalau yang siwak ini dari batangnya cukup panjang, berapa senti, itu bisa dipakai untuk lama sekali gitu penggunaannya. Dan baik juga untuk kita pakai setiap hari gitu Mbak Abang. Setiap makan kita gosokkan ke gigi gitu Mbak Abang, ke mulut kita lah. Dan Bu Abang, mengenai siwak ini ternyata sangat baik bagi kesehatan mulut dan gigi. Kita juga enggak ngaruh ya Bu Abang ya terhadap bahan kimia-kimia yang sangat merugikan kita. Tapi siwak ini sangat baik ya, karena sebagai sikat dan juga sekaligus pastanya. Jadi enggak perlu pakai odol pasta gigi ya, enggak usah pakai lagi Bu Abang. Jadi tinggal siwak ya, satu itu siwak ya. Cuma rajin dibersihkan Bu Abang. Kemudian serat kayunya itu kan bisa menjadi sikat. Nah, getahnya tuh yang ada di dalamnya itu mengandung mineral dan juga pembersih Mbak Abang. Jadi mineralnya ini lengkap yang ada di siwak itu, karena mengandung fluoride alami. Jadi kalau di pasta gigi kan memang ada fluoride-nya, tapi kalau di
siwak ini udah punya kandungan floret sendiri, kemudian udah lengkap ya, include di dalamnya ya kandungan mineral-mineralnya itu tadi, getah-getahnya ya. Kemudian ada silikanya, ada kloridnya, Bu Abang. Kemudian ada resinnya yang bikin putih dan juga tanin.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai. Hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Iya baik Mbak Abang, kita lanjut lagi informasi kita. Ya, sedikit informasi lagi nih Mbak Abang di acara kita, yaitu cari tahu. Nah, cari tahu nih tentang tadi ya Mbak Abang ya, fakta unik siwak untuk membersihkan gigi dan bagian mulut lainnya. Ternyata siwak Mbak Abang kandungan zatnya yang berfungsi sangat baik itu silika. Ini bisa membersihkan noda-noda dan memutihkan gigi secara alami. Nah, jadi habis makan noda-noda yang nempel-nempel tuh, nah dibersihkan dengan siwak, maka insya Allah akan bersih putih Mbak Abang. Kemudian ada kandungan fluoride dan klorida yang alami. Nah, kenapa kalau ada dua zat ini itu bisa menguatkan gigi, karena bisa mencegah gigi berlubang dan juga bisa menguatkan lapisan email gigi. Kemudian ada zat alkaloid dan tanin, ini sifatnya antibakteri. Nah, kalau udah mulut kita habis makan pasti ada bakteri-bakterinya kan, apalagi kalau bangun tidur tuh Mbak Bang. Jadi antibakteri ini juga bisa menekan pertumbuhan kuman dan juga radang gusi. Nah, jadi ada lagi kandungan lainnya Mbak Bang, ada minyak sirih. Ini merangsang air liur dan menyegarkan bau nafas. Nah, tadi itu Mbak Abang kalau ada parfum-parfum kayak bawang putih, bawang merah yang kita makan, kayak daun-daun bawang kan. Nah, itu kan aromanya strong ya, keras. Kemudian ada lagi jengkol ya, kemudian petai dan sebagainya. Nah, itu juga bisa pengaruhin bau nafas. Jadi minumlah. Ini bisa kita gunakan siwak membersihkan gigi. Kemudian juga siwak tuh Mbak Abang mengandung vitamin C dan juga kalsium, karena bisa memperbaiki jaringan gusi dan bisa memberikan mineral penting pada gigi.

Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat. Buabang penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan melibatkan Satgas Udara untuk mengkonsentrasikan pemadaman di 3 kabupaten yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Karhutla di Kalimantan Barat setiap harinya terus meluas yang berdampak semakin besarnya luas lahan yang terbakar. Kondisi menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalimantan Barat untuk meminimalisir bencana kabut asap. Nah, Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalimantan Barat bersama Satgas Udara lebih mengkonsentrasikan pemadaman di 3 kabupaten diantaranya Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Iya, baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya, Kalimantan Barat. Nah, jam 8 dah, sampai jam 9 nanti ya, Bu Abang ya. Kita temani Bu Abang di Pendapat Awak. Nah, Bu Abang, pernah gak sih kita saat kita pergi kemanapun, ataupun kita ngundang orang, ataupun kita diundang orang ada di sekitar kita, kalau orang makan tak habis, Bu Abang. Jadi di piring itu masih banyak bersisa makanan-makanan tuh. Nah, biasanya sih itu dalam kondisi ramai-ramai ya. Tapi kita lihat dulu di sekeliling kita, ada gak sih orang yang makannya sama gak anda habis? Nah, semakin banyak orang makan yang tidak habis tuh kenapa gitu, Mbak Abang? Terus kalau yang makannya kebetulan habis semua, hanya di sendiri yang tidak habis. Nah, itu jadi pertanyaannya, Mbak Abang ya. Tanda tanya kenapa? Bukan hujan tanda tanya, tapi tanda tanya kita kenapa tidak habis tuh, Mbak Abang? Kan sayang, pertama orang belinya jauh-jauh, kemudian pakai tenaga, pakai duit kan. Kemudian juga masaknya kita tidak tahu nih, entah orang itu dalam kondisi yang kurang prima, fit gitu, tidak fit gitu kan. Tapi meluangkan waktu untuk masak. Nah, kemudian apalagi kok barang-barang gitu mahal kayak sekarang nih, Mbak Abang ya, susah sekali kita nak mengatur keuangan. Kemudian ada juga yang ngambil kebanyakan. Gue kayaknya enak nih ngambilnya banyak sekali, tahu-tahu ujung-ujung udah habis gitu ya. Kan mubazir, mengecewakan orang yang mengundang atau yang menawari makanan. Kemudian ada juga sajian itu memang kebetulan kurang suka, ataupun ada penyakit tertentu yang orang lain tuh gak bisa makan gitu, Mbak Abang.

0: Baik, Bu Abang, silakan yang ingin bergabung. Halo, pendapat awak?
1: Pendapat awak.
0: Oke, kayak pisang awak.
1: Jumpa lagi kita.
0: Iya, awak ini nama siapa?
1: Awak, saya Bang Wardi.
0: Oh, Bang Wardi, saya Mbok Win.
1: Kan kayak film pula ya. Kisah kami semua.
0: Ayolah kita nonton Upin Ipin.
1: Ayo kita nonton Upin Ipin.
0: Siapa yang jadi Upin Ipin ni? Saya Kak Ros ya lah, nak apa?
1: Yang Kak Ros ya lah. Kak dia salah.
0: Iyalah.
1: Mantap.
0: Tak apalah, Wardi jadi Tok Dalang. Tak apalah.
1: Tak apalah. Mantap.
0: Nih, Wardi dah makan belum? Bang Wardi?
1: Alhamdulillah sih udah makan dah. Makan pagi.
0: Oh, udah makan pagi. Pernah tak sih mamak ngasih makan tak habis?
1: Kalau di rumah sih kadang-kadang tak ada habis juga.
0: Ayo, ngapa? Marah mamak nanti nih.
1: Ayo, ngapalah tak habis kalau di rumah tu.
0: Ngapa, ayo.
1: Nasinya, Mok Win.
0: Ngapa nasinya kebanyakan?
1: Tak ada. Nasinya kok saya suka berderai, Mok Win.
0: Gitu, ya. Suka berderai.
1: Kok nasi lembut tu kurang suka benang saya.
0: Bubur.
1: Bubur, ah.
0: Jadi bubur ya dia.
1: Jadi bubur. Jadi kok berdarah itu saya semangat makan nemu ini kok nasinya berdarah gitu kan.
0: Oh gitu. Jadi ngapa? Ngapa tak habis? Dak ke mamak kecewa? Mamak dah masak.
1: Kecewa itulah. Saya bilang kalau nasinya kurang berdarah itu sikit ya saya makan banyak.
0: Oh gitu. Jadi supaya habis gimana lah tipsnya tuh? Mardik ngambil sikit kah atau gimana?
1: Ngambil sikit. Kadang-kadang biasa mamak nanya nasinya berapa sendok. Setengah ya mak. Bilang dia tak ada. Nanti kalau habis kan nyaman, tak ada mubazir.
0: Oh iya, sayang. Buang-buang nasi kan.
1: Sayang yang berderai ke mak? Berderai yang berarti agak banyak gitu biasa.
0: Oh, banyaknya berapa banyak tu? Berapa sendok?
1: Berapa sendok? Kayak 2 sendok setengah misalkan kan. Itu habis kok sudah sendok setengah tapi nasi yang berderai.
0: Oh, suka yang berderai. Jadi besok-besok mamak beli yang berderai, mak.
1: Nasi mak nyaman.
0: Tapi kalau tempat orang pernah enggak sih enggak habis gitu atau ngambilnya udah tahu nih nasi sedikit ya gitu.
1: Nasi sedikit. Kok tempat orang kadang habis juga sembuh win rasa. Cuma nak nambah malu biasa.
0: Janganlah malu. Tak boleh malu. Nama ke orang ngasih
1: tak
0: kan?
1: Tak malu.
0: Orang undang nama.
1: Orang undang nama. Nambah ya.
0: Nambah ya. Abang Wardi jangan maru-maru.
1: Abang Wardi kan nyaman makan. Kau tempat keluarga sih tak ada lah. Kau tempat orang biasa nyaman ke? Nyaman. Mau nambah tak? Kenyang dah.
0: Nanti nyesal.
1: Menyesal
0: tidak guna. Itulah. Jadi kalau misalnya Wardi makan tempat orang, misalnya ada enggak sih sajian yang enggak disuka tapi ngambek gitu? Ada enggak?
1: Sajian yang disuka tapi ngambek. Kadang-kadang enggak ada pula semua win, kadang-kadang. Saya suka cuma ayam kecap saya suka. Cuman ikan tongkol sardennya juga suka, tongkol yang pencis tuh suka juga.
0: Tapi itu tongkol yang dah mati kan?
1: Dia mati. Takut.
0: Iya kan? Maksudnya kalau hidup-hidup kan tak bisa kita makan hidup-hidup kan?
1: Oh, tak bisa lah kita banyak tulangnya. Mantap.
0: Aduh. Kamulah kata macam Bang Ibing pula.
1: Ibing pula.
0: Sedak Bang Ibing nanti pergi makan dia Bang Ibing ni. Nah, sarapan dia ni. Jangan sampai
1: sarapan.
0: Dia kesedak.
1: Sarapan Pak Usus.
0: Jadi nanti gitu ya tip triknya ya supaya makan tuh habis gitu ya.
1: Makan tuh habis. Ini nasi saya agak pulen. Ada sikit nak ambil gitu.
0: Kalau mama bapak seleranya gimana?
1: Oh, mama sih dia semua berdarai ayo, pulen pun ayo.
0: Oh, gitu.
1: Kalau saya kan pulen kan memang tak bisa. Makannya agak sikit. Saya kan tak suka pulen nasinya.
0: Suka berdarai ya?
1: Suka berdarai gitu, Pak.
0: Iyalah, menyesuaikan lain dah. Pandai-pandai. Iyalah, kalau perempuan tuh, mak tuh memang semuanya masuk lah untuk menyesuaikan, kan?
1: Semuanya yang penting makan. Semua.
0: Betul. Oke lah.
1: Jadi silahkan pas saya lembuk ini.
0: Iya, saya tak apa.
1: Selamat tinggal, selamat semuanya.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Win.
0: Sama-sama Pak Wardi, sehat selalu.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Abang Wardi di Sungai Rengas. Silakan ya nak bergabung lagi Mbak Abang. Kita bahas tadi tu ya Mbak Abangnya tentang apa tek tu. Ah, udah. Tunggu lo sebentar. Silakanlah nak bergabung lagi Mbak Abang ya tentang tadi tu, tentang apa namanya, kita makan tu kalau tak habis tu gimana. Sayang kan, apalagi orang yang udah masak telete, belanja telete kan, apalagi bang sekarang sebab mahal. Nah, terus masaknya pun harus bergenah gitu Mbak Bang, hilang dari amis-amisnya. Kan kadang orang tu tak habis tu, alamak ikan amis gitu, orang bilang gitu kan. Alamak anyer ikannya katanya, alamak masih keras dagingnya. Ah, itu dia tu Mbak Abang. Jadi kalau mau ngambil, sesuaikan dengan selera kita. Yang kita lihat-lihat dulu baru kita ambil gitu Mbak Abang. Tahu-tahu nanti pas keras kita tinggalkan, kan sayang, mubazir gitu Mbak Abang. Nah, silakanlah Mbak Abang yang ingin bergabung ya di pagi hari ini. Oke. Halo pendapat awak. Halo, sila di-mute kan ya. Oh, putus-putus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus-putus nih. Dengan siapa ke nih? Suaranya putus-putus. Oh tolong. Oh tolong, putus-putus suaranya nih. Coba diulang kembali. Agak cari sinyal yang bagus sikit ya. Agak geser-geser lo. Cari tower, cari tower. Manjat derom lo, manjat derom. Halo pendapat halo, awak. Ah, ini satu bergema agak nih.
2: Halo, pendapat awak Mbok Win.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di langit ke yang di dasar lautan
2: yang
0: nih?
2: Di langit lah Mbok Win. Rembulan tak usah tinggalkan, kalau tak ada rembulan tu susah Mbok Win.
0: Bukan apa, bulan tak ada nih siang nih. Tak nampak?
2: Siang tak ada, malam terang menerang nih Mbok Win.
0: Oh iya ke? Tentu. Bulat ya kan? Sempurna ada bentuk pun nama.
2: Benda Mbok Win kalau tak ada rembulan tu susah Win. Apa lagi ada bintang ni nak berseri dia.
0: Bukan nama lagi. Padu.
2: Padu.
0: Itulah. Ini bulan putri bulan ya. Putri bulan.
2: Ya.
0: Putri bulan. Putri bintang.
2: Mbok Win, lambat-lambat. Huh? Lama amat nak nunggu orang muji-muji jadi bulan bersinar ni nak. Biar orang seorang je lah.
0: Bagus lah, bagus kayak gitu. Daripada kita nunggu orang muji, kita seorang muji, tak apa. Ngomong-ngomong, udah makan belum? Sapan?
2: Baru nak masuk ayuk dah. Kenyang makan goreng cepedak ni. Itu nanti cepedak sekarang.
0: Baik.
2: Dengan bini isteri beramin ke tu. Ini lah goreng cepedak. Bagilah makan nasi, Mawin.
0: Nyaman, Mang, cepedak tu.
2: Baru nak nemis ayuk ni. Nemis kacang. Sing-sing, ya.
0: Itu selera Mak kan memang tu.
2: Makannya, Mawin. Kalau makan sayur lemak, apa santan-santan tu agak kurang gitu. Sukanya sayur bening gitu kan. Agak bening-bening. Kalau numis tu tak terlalu banyak minyak Mbok Win. Nak mual lah rasanya mual lah.
0: Oh sama lah kok gitu. Makam ni kurang santan, sama saya pun kurang gak santan. Minyak pun
2: tak suka banyak minyak gitu.
0: Asal ada ya kan. Sikit je asal ada ya. Asal tak gosong ya.
2: Minyak meladong-ladong. Enak-enak.
0: Timbul minyak tu.
2: Timbul minyak. Kalau makam tak suka tu. Tapi tu lah kok di rumah orang. Tak usah lah kita nak cerewet-cerewet. Nak ke? Lainlah rumah kita kan.
0: Benar-benar.
2: Itu rasa Wak Adi tadi kalau makam sukanya nasi keras. Makam tu makan bos kampung Bu Win.
0: Yeah.
2: Kalau Danung carilah di mana-mana bos kampung.
0: Betul.
2: Bos padi. Bikilah makam tu.
0: Bos kampung tu berderaian tak makam ya? Perak kata orang bilang.
2: Ada yang siam tu ada gak? Ada gak yang lembut? Ada yang padi 4 bulan, 3 bulan ada lembut.
0: Iya.
2: Yang agak keras tu 7 bulan, 8 bulan tu agak keras, beras tu cantik siam pandan wangi tu.
0: Itulah
2: akan beli di situ agak pada orang jauh sana orang bawang pergi cari Mbok Win malah langgan dan dah.
0: Kita
2: tak ada dah habis. Itulah.
0: Oh gitu.
2: Jadi makan ni Mbok Win ni. Kalau selera makan lah. Makan mesti pengajiankan orang kalau orang kau ni makan ke apa? Kam jadi selera makan tak mau banyak makan, ambil sikit-sikit ya. Habis satu hendok dah sekiranya. Kalau di pengajian kan boleh nambah. Kalau kau nambah kau, nah, nambahlah kok nyaman, aku nambah kok tak nyaman, tutup dah dah. Ya biar nasi tu tak terbuang.
0: Betul, gitu. Betul. Tak habis ya
2: noh. Mama anak rumah ni, kita kau mau nasi bilang kau dia masak mak Windy anak tu alamak dia masuk kau makan ni. Buang itu buang nasi bilang lekeriak semangatnya kau kami dulu-dulu lah dan kamu tua kan.
0: Gimana makan?
2: Oh, semangat buang nasi kan. Jangan tampak nasi tu tak boleh. Ha. Tu dah abang anak-anak ni lah. Makan ambil nanggal gitu ambil sikit dulu biar nambah. Kau dia kan dalam rumah kita makan dah ke?
0: Betul.
2: Bisa nambah. Dah. Anak-anak sekarang ni buat winden tak makan. Kalau kita apa nyukat berasa apa di pendaringan tu kan kita berduduk, bertelimpun tak nungging-nungging.
0: Betul. Sopan kita. Ini sopan maksudnya tu kita ngambil dia betul-betul.
2: Sopan ada bacanya kok ramai duduk-duduk buat winden dia yang tua.
0: Iya mak.
2: Berkah.
0: Betul.
2: Jadi dia ambil sukat lah bertelimpun dia tu disumbat lah pantat ni pakai tomat bawa baca nak ke ambil betul. Beras sukat dah dua canting itu masak lah tu digenggam nanti isteri aku ambil semangat aku pulangkan disahadatkan itu kita beranukat sama anak-anak tu
0: benar.
2: Makan majar lah gitu berkah Mu'in berkah nasi depan semangat beras kau semangat leteng cari Mu'in
0: iya
2: Belum ngurut nyari anak kalau kerja ngurut, kerja mikul, kerja sebenarnya lah.
0: Betul.
2: Ayah mengundang lemaik kembali.
0: Tak apa tak ada.
2: Aku dah ada. Jadi pikiran kita bercakap duit ni mungkin ya Allah.
0: Betul.
2: Masak bilang kan tak usah berjara-jara. Minyak kita orang berwin. Minyak mahal. Mencurah di kuali sampai nak tenggelam ikan goreng. Tak dibuang minyak jelantah. Minyak sekarang kan tak boleh makan sampai 2-3 kali.
0: Benar.
2: Kan masuk makan tu makan goreng sikit jadi dua ekor lah sikit dan minyak biar nambah dia tak reti berdarah yang habis dia buang
0: macam nak hari tu kan nak goreng banyak-banyak ya dah memang kita cara
2: kita bagi berkhidmat sedangkan dia anak-anak sapin kau makan tu gitulah kita dah pasti agak keturunan payah kaya tapi amal makan nyaman lah alhamdulillah kaya saya dudilah ya nak
0: benar
2: saya bila-bila dah tua ni mungkin tapi kau kata-kata cuma dulu tu dia dengar pula umur tua kata
0: benar
2: tapi tu atik berkah tu hendaklah pernah hendak makan bersuang kan
0: Betul.
2: Alhamdulillah makan lauk biar sikit lauk nyaman-nyaman kau makan lah
0: betul.
2: Makan lagi dia makan nyaman mabuk pik berwin kau dah mati dia uang orang lagi ya aku dah uang orang aku tak ada
0: aduh sedih
2: makan lah. Nyaman dan hidup ni sudah sakit tengah dah penyakit aku nak makan ini mak nak makan ini mak tak ada mau dah nyawa nak nerima dah
0: betul
2: duit ada makan disimpan-simpan dia makan ikan asin lah tak makan dia mampu lah dah boleh biar agak ketua sikit adalah dia lah yang makan nyaman sikit kan baik makan kuih makan bikin sendiri makan tu tak ngambil kuih pun bagi mukwin tak bisa makan beli kuih
0: tak ke lama makan buat kuih tu belum lagi nak buat nangka sehari.
2: Tadinya pergi tengok tepung dah makan tepung bersedia dalam rumah ni.
0: Tadi tu ya?
2: Berapa ada santan dah ada tinggal bikin.
0: Awak tadi bikin apa tadi itu? Goreng jemput-jemput apa?
2: Makan goreng cepedak tadi ke santan makan dah dimasak, diperkan dimasak, dah taruh kulkas. Kalau bikin kuih dia masuk kan?
0: Gitu.
2: Tadi goreng cepedak pakai santan, kan enak.
0: Iya.
2: Makan tak pernah beli kuih jarang. Kecuali pergi perkawan yang makan. Biasa kalau di rumah tak pernah beli kuih. Oleh anak-anak makan tak pernah beli kuih.
0: Gitu.
2: Makan. Bila pilih kuih tu ada apa, pilih mana, makan. Makan orang tengok orang lah, mau. Tak nak beli depan-depan warung tu. Yalah. Orang nanti dia lah makan ya.
0: Beriak ya ndak. Yang penting
2: makan bila.
0: Yang penting intinya makam tak ada buang-buang makanan lah ya ndak makam ya. Kalaupun sayang.
2: Itulah tu anak. Malam makam pergi tidur Pempat Bang Amin ke anu hari minggu tu. Tidur Pempat Bang Amin ke Kota Baru. Tidur Pempat Amin. Nasi dia periuk tak ada dimakan. Masak duit cantik. Budak tak makan dia beli nasi. Astagfirullahaladzim. Termakan balik. Dan siapkan dah masak lauknya. Mana dia makan beli dia.
0: Ya Allah.
2: Mana budak ni. Makam hari minggu tu tak ada. Dari hari Sabtu hari minggu. Tidur pergi ke Kota Baru. Tidur Pempat Bang Amin hari minggu tu. Jam berapa pun balik. Mana lain bahan makan nak makan rumah masak cantik tengah ya.
0: Ini
2: cantik.
0: Yang dibilang orang mak angkat Bang Amin ni.
2: Mak angkat Bang Amin, nanti Bang Amin dah dia pula. Ada set dia pula tidur sini ni, robot dia pula tidur sini.
0: Mak angkat Bang Amin. Anak angkat
2: tu sayang tu.
0: Pantaslah.
2: Sayang dia sini malam mau balik ambil Amin, ambil beli cebedak ni. Kan beli ngambil kat pada kawan. Tak beri.
0: Itulah macam keluarga dah ya makam.
2: Itulah. Kata-kata dia payah. Orang baik dia kata payah lah ya.
0: Ya benar.
2: Ikut dia pula dia. Akhirlah. Itu anak. Ya Allah ya Rabbi. Anak surga ke makam. Mulut dia bang. Umum kita ni. Udah saya temu tak ada ngomong, nak makan, nak makan, kuih pun makan. Ada duduk sini, kau datang duduk sini, makan buat palau, buat lodar, duduk sini kau. Dia buat tumpat, dia makan buat palau, makan buat palau ni, 3 kilo, 4 kilo buat di palau ni.
0: Masih kuat makan?
2: Ha?
0: Masih kuat.
2: Alah, ini belum bahasa anak bilang tu makan 11 kilo, sang tuang buat, 11 kilo.
0: Berapa umur makan ni? Kuat benar?
2: 61 nak masuk dalam 2 lah, lahir 65.
0: Masya Allah.
2: Alhamdulillah lah, Mbok Bin.
0: Itulah.
2: Makan dengan kenaikan teliti, aku jaga dari makanan. Kita penyakit kan makanan, Mbok Bin. Makan kau makan yang kaleng-kaleng, makan tak mau makan. Kaleng-kaleng tu tak makan, air sakit-sakit tu tak.
0: Yang instan-instan tu tak makan lah, ya, instan-instan tu.
2: Ini makan yang main sekolah tu, tak habis sebungkus, kepingin.
0: Oh, gitu.
2: Tak kurang ayat tu,
0: tak habis. Tak habis kat tu, hati-hati tu makan tak habis tu.
2: Kita bagi dua je, kau yang biar amat lagi kau sama. Kau baiklah nak. Jadi bagilah, dia kan kuat, dia duduk bungkus, sabar, biar amat kami ambil kena. Telur atau kuning kan makan, tak mau makan. Telur goreng. Tak suka mukwin, makan kan dengan hati semua hidup kali. Paling tak suka telur goreng tu. Tak apa yang makan. Ada sekali. Berembus telur tu ambil putih ayat, kuning kan dah anjir rasa makan. Cerewet nyawa ni mukwin, dah tua ni yang wayar habis.
0: Mang itulah.
2: Kau ada banyak duit, bisa dapat duit ni, Mbak Win. Mana tapi tak ada duit.
0: Iyalah.
2: Allah, Mbak Win ada lah ya, Mbak Win.
0: Ya, saya. Mereka
2: uang tak masuk ni. Oh, kanda ya, masuk kanda, masuk. Bang Jack masuk, Bang Jack.
0: Masuk dalam radio mana bisa? Orang besar.
2: Masuknya apa lah, masuklah ni menito lah. Aku mendapat tu masih nyaman nak makan nasi tu apa macam tu.
0: Kalau tak nyaman bolehlah kirim ke tempat makam tu antaran sekarang ke minimal.
2: Kalau tak nyaman antara hubungan makam ni ada objek. Ha, sini ya. Ya, nak bawa nak makan nyaman panggil makam masak ya nak.
0: Itulah.
2: Ada yang Mbak Win ya?
0: Ya, saya.
2: Orang kawan Mbak ni ya, Tiana. Selamatlah bertugas Mbak Win. Banyak-banyak makasih Mbak Win.
0: Sama-sama, makan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri Rembulan ya, Putri Rembulan. Udah, Mbak Win nyanyi. Matikan radio. Iyalah, nama gak kita memang ada orang-orang memang makan. Pilih-pilih. Bukan pilih apa, nengok kondisi kesihatan gak ya. Iyalah, silalah nak gabung lagi. Halo, pendapat awak.
3: Pendapat awak. Awak.
0: Awak, ini putri apa pagi ni? Alah, letih kami ngapal lah.
3: Apa Mbak Win?
0: Ini putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk sila. Pintu dah dibuka dah.
3: Lebar-lebar muka ya.
0: Iya, kalau sempit payah masuk ni nampak.
3: Itu betul, kalau sempit payah masuk.
0: Lain nampak ni, tamu ni, spesial. Delay nampak ni.
3: Halo?
0: Halo, delay ke?
3: Aduh, ya ngacau anak nelpon ni. Anak lo sana lah. Hilang cerita.
0: Mak mak dipanggil MBG. Ya, saya.
3: Kacau kat kita ni.
0: Tak apalah, nanti lain kali lagi kita ngobrol lagi santai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndak ke Mak Ririn ngajak saya yok kata nak MBG. Macam mana ni Mak Ririn ngajak saya sambil kerja ni Mak Ririn nak ngajak MBG. iyalah. Belum sempat tadi putri apa tadi itu, putri Kelana, putri bangsawan ke, tak tahulah tadi itu yang masuk ya. Jadi silalah yang nak bergabung lagi ni kita ni di pendapat awak. Masih ada waktu ni. Halo pendapat awak. Awak.
4: Pendapat awak.
0: Okey.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu jauh.
4: Rindu dah saya ni.
0: Oh, sama lah saya pun. Kau dekat saya ni. Udah. Saya cium tangan.
4: Itulah kan dah.
0: Iya. Jadi saya paling tua sini ni. Nampak agak bang Rosi ni ya.
4: Siapa yang tua ni ya?
0: Saya lah. Ngakulah saya ya. Daripada bonyok.
4: Alhamdulillah. Biar saya muda sikit.
0: Muda saya banyak.
4: Apa cerita ni buat win?
0: Bang Rosi ini makan pandai nak pakai buang-buang makanan apa kok tak habis apa?
4: Ada saya orang tu tak ada dia nak dikunyah, ngunyah ikol lah.
0: Oh, apa pula ngunyah ikol? Apa maksudnya apa tu?
4: Dah colet-colet dengan sambal belacan, kasih kecap sikit.
0: Oh,
4: kol digoreng.
0: Oh, kol digoreng lalap gitu ya. Oh, sambal.
4: Lepas balik rumah ni, Mopin. Mopin pulang bawin.
0: Tengok tu.
4: Kena sangsut dah. Lama dah ni pun sangsut.
0: Itulah. Maklum.
4: Jadi apa kisah ni?
0: Itulah, Bang Rosi tu kalau pernah makan tu pernah tak buang-buang makanan gitu, rasa-rasa
4: buang-buang makanan.
0: Buang makanan tak habis gitu makan tu.
4: Ya, saya kau makan ikan tu tulang saya buang.
0: Benar. Ya, yeah, boleh kau makan sama tulang-tulang ke? Ada kabar.
4: Pala apa saya buang?
0: Pala ikan teri tak salah dibuang, Bang Rosi.
4: Kalau pala ikan asin buang bedak. Bang Jack tu kunyah.
0: Sian ni. Nantilah saya kasih pala ya, kalau ada.
4: Dikunyah. Dikunyah langsung telan pakai nasi butir tu. Buat pula masih gigi.
0: itu ada kabar tu nanti tu buat dikunyah pala ikan pedak tu.
4: Ada tu jenggal leher.
0: Itulah. Sian.
4: Jenggal leher terjelau batu.
0: Oh, ya, sakit pula nanti Bang Jake tu kan. Payahlah nak berpantun lagi kan. Tak ada kawan
4: jadi
0: kita.
4: Jadi kisah makan itu jadak terbuang pula Bopin. Jadi kau masak nasi tu kira-kira tu papas lah untuk sampai malam. Biasa kan kalau saya kan makan tu kalau dari pagi sampai sore tu adalah 8 piring.
0: Banyaknya gak. Ini piring ni piring apa ni? Nah, tampah ke apa?
4: Piring ya.
0: Oh, piring ya.
4: Makannya sikit nasi ya.
0: Ayolah, mang enggak ya biar antisipasi kita tak habis kan?
4: Oh, apa enggak. Kau nyaman habis lah. Tak nyaman baksa kan habis. Yang sampai terbuang.
0: Betul, sian bawa orang masak kan?
4: Oh, ya, orang yang masak Mopin.
0: Capek dia masak.
4: Kadang-kadang keringat orang masak. Kata mikir lauk apa untuk laki ni kata.
0: Kan ya betul. Capek orang mikir apa.
4: Saya kadang-kadang berpil kau balik rumah berpil. Kau mini bini saya nanya. Nyaman ke ya lauk ni. Walaupun tawa gelibik.
0: Nyaman. Nyaman. Harus gitu. Betul. Nyenangkan hati orang rumah kan. Detik dia masak belanja gitu kan.
4: Tidak apa berpil. Kalau biasa nyaman. Kuali kena balik kan.
0: Ya. Nanti baik melayang ku kali tu.
4: Apa ndak lapar ke pun saya dan cek lauk. Sudah kuali dibalikkan bini bahaya.
0: Oh, itulah. Sian.
4: Embopin Bowin. Bowin sihat ke?
0: Alhamdulillah. Dan tadi ngomong hanya panjang lebar nanya kabar ni. Lemah dah saya ni dah.
4: Itulah Bowin.
0: Apa tu?
4: Jam-jam memang ni dah.
0: Minum ubat alok. Dah minum ubat belum?
4: Dah, adalah sikit untuk bercacing.
0: Itulah
4: kau masalah makan ni yang penting itu jangan mubazir yang Bowin dia. Bowin ya.
0: Jangan mubazir sayang. Cari duit tem. Mahal semua. Bayu,
4: mahal. Beras mahal, sayur apa sekarang dah mahal.
0: Iya.
4: Pergi cabai rawit.
0: Kenapa?
4: Mahal dari pasar tu. Yang murah pun ada 40 ribu tapi dah ada dah.

0: Besok pagi, apa jam sayur masih ada kan, rasa nyaman juga.
1: Buat sarapan.
0: Tapi kan, kami bisa dipanas kan, macam sayur-sayur yang bisa tahan lama 2 hari kan.
1: Bisa, kayak paceri itu kan. Betul, kalau lauk apa.
0: Betul, Mbak Wawin. Dalam Mbak Wawin, saya letuk yang pengen ya.
1: Oh, masuklah.
0: Dah saya dengan kawan-kawan koceh-koceh.
1: Masuklah Bang Rosi, pantun apa
0: Melayu
1: tu?
0: Dah masuk kadang-kadang pintu dah tak terbuka.
1: Berebut ni alhamdulillah ramai kan. Suka kita.
0: Ramai terudu kada orang.
1: Sempit seselit rasa Bang Rosi lah.
0: Selit padang kita yang kecil ni alamat sundur sandar ribuan orang.
1: Kena pula Mak Ririn kan makin terkeluar. Sial ni.
0: Kita senggol lihat badan bahu dah. Tunduh handa gitu buat.
1: Itulah. Memanglah Mamak Ririn kecil kan dulu Mamak Ririn.
0: Itulah. Pergi ke Irma gitu.
1: Dah lah
0: jadi kode dua.
1: Tak nampak lah.
0: Tak nampak. Terkeluk gitu buat.
1: Sial ni.
0: Okeylah Mbak Win. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih
0: banyak
1: Mbak
0: Win ya.
1: Ya Bang Rosi.
0: Semoga tetap sehat ya kita sekeluarga ya.
1: Amin. Makasih Bang Rosi. Cepatnya Bang Rosi ni jangan ada orang rumah ni kali ni. Ha nyubit. Tadi mak ngomong apa yo tu. Masak sayur ni kata dia kan. Pandai Bang Rosi bilang ya. Iyalah, apa nama kat kita ni apa namanya? Makan betul tak kata Bang Rosi menghargai orang rumah kan? Jangan sampai nanti periuk tu dibalik kan, kuali tu terbalik, nak makan cari mana? Warung, cari warung. Tahan berapa lama kita cari warung? Ini gratis ni. Ibu rumah tangga ya. Kasih duit belanja, masaklah, nyucilah, ngepellah apa. Aman kita di rumah. Orang rumah nyaman tidur, sandar kan? Ya sila lagi anak bergabung ya Mbak Abang ya. Okey, mudah-mudahan mana pula ni putus pula Manjang Siti ni. Tak ada suaranya. Halo, pendapat awak?
2: Halo, pendapat awak.
1: Tadi ngapa? Putus. Apa sinyal tadi tu ngapa?
2: Anak tahulah dia pinjam ya makam.
1: Itulah. Biasalah makam cepat. Laju makam.
2: Apa enggak dia tu? Awak jengap-jengap rasa nunggu. Mama dia balik kan tu pinjam tu.
1: Tak apalah kerana kan lagi
2: katanya lama kau dia pinjam sinyal tu.
1: Karena kata dia
2: balik-balik.
1: Ya kata jengap-jengap tu. Karena Mak Anjang Siti katanya sabar katanya. Maka kata dia pinjam tu.
2: Amin ya Rabbal Amin Bang Amin.
1: Jadi macam mana ni? Kita makan sering tak habis ya Mak Anjang Siti? Kalau makan sering tak habis nak? Baik rumah seorang ke atau diundangan ke?
2: Kalau manjang ni, macam manalah Mbak Wina masak tu enggak sengaja anting, enggak nak habis. Mana pula hal
1: untuk seorang
2: ke? Habis-habis sama Mbak Wina. Biasa tangannya panjang jilat ya Mbak Wina. Masak pas-pasan. Enggak sempat nak habis Mbak Wina.
1: Kenapa pula?
2: Masak sengah canting enggak Mbak Win?
1: Iyalah, cukup lah.
2: Tak cukup nasi pasal tangan pun dijilat-jilat biasa tu.
1: Jadi cukup habis ya makanan tak pernah tak habis.
2: Kalau makan orang gawai sih, manjang ambil sendok ya lo. Benar kata Mbak Win, kok nyaman lawan nambah lagi. Mbak apa malu makan Mbak Win, kita diundang. Kita berbayar. Kemarin di Punggur Mbak Win, manjang makan lauk daging kan. Terus ikan tungkol masak sarden. Terus petai tambah tumis campur ikan teri. Ya Rabbana Mbak Win, nyaman makan Mbak Win.
1: Sedap. Habis tak tu? Nambah?
2: Nambah Mbak Win. Itulah apa malu nambah. Kalau pun nak manjang tu.
1: Suka orang tu
2: manjang. Makan tu sudah nambah gitu tu sudah lah.
1: Suka orang tu manjang. Manjang. Oh manjang. Suka orang tu kalau tuan rumah tu kok kita nambah tu suka berarti nyaman kata dia kan.
2: Nyaman Mbak Win masak Mbak Win Serap ya asam rempah dengan itu masak sardin tu. Asam manjang asam nak sebulan.

0: diam sana.
1: Nyaman. Tapi Mbak Win, kalau lauk-lauk apa pun Mbak Win manjang tak milih, makin kok dianterin Mbak Win.
2: Tapi manjang tetap habis kan makanan apapun. Kalau misalnya tak ada cocok, tetap gimana gitu kalau tak habis.
0: Caranya gitu Mbak Win, kita ngambil sikit loh. Nah, kita tidak usah terburu-buru nak ngambil banyak-banyak. Jadi kita cuba loh, gimana rasa. Kadang-kadang nggak Mbak Win, kalau orang tu nggak selera ke makan. Jadi kita supaya tidak mubazir, kasihan Mbak Win kalau
2: betul.
0: Orang masak ngawai.
2: Betul.
0: Iya berbahaya Mbak Win masak ngawai tu.
2: Iyalah modal lagi apa segala macam belanja capek masak.
0: Tapi kan. Pandai nggak manjang nggak habis makan. Ah, sama gak selera Bang Rosi itu, kok tulang ayam tu ada anjang makan eh?
2: Oh, tak ada pula sampai habis enggak? Sama tulang-tulang apa ya?
0: Tulang. Tulang. Piring apa tak ada habis. Sendok apa. Kalau nasi Alhamdulillah Mbak Win, insyaAllah. Kita merasa cari duit Mbak Win, bukan nyaman Mbak Win.
2: Iya.
0: Kalau makan mau bajir tu, ya Allah. Kecuali kok macam anjang memang sengaja kan masakkan ayam, kucing itu memang dilainkan. Nah, dengar ayam manjang ayam pukul tu.
2: Apa?
0: Bok Win.
2: Pandai pun.
0: Bok Win
2: kata dia. Sembelihlah kami ni.
0: Itulah. Kita makan bagi Mbak Win. Apa yang ada di berkat Allah tu kita.
2: Kalau misalnya makanan tu yang ada yang sisa tu gimana Mak Anjang kok di rumah tu? Diapakan dipanaskan ke atau gimana? Kan Mak Anjang kan enak tu ada ayam.
0: Mbak Win, kita ada pengawet Mbak Win. Kita ada pengawet sekarang Mbak Win.
2: Untuk
0: simpan
2: makanan.
0: Di gokas.
2: Oh iya betul. Benar.
0: Nanti besok dipanaskan.
2: Setuju betul.
0: Atau kita kalau kita nak membagi tetangga pun kita beri gek panas-panas Mbak Win. Jangan kita udah sisa atau udah dingin buat kasih tetangga tu tidak boleh Mbak Win. Buat manjang kalau masak misalnya masak jengkol. Ayam nangka-nangka tu misal sayur nangka. Apa cobi, sayur santan. Kita kasih lah orang Mbak Win. Panas-panas. Nanti barulah kita makannya. Jadi kayaknya tidak bekas gitu.
2: Betul.
0: Jengkol banyak Mbak Win, kakang Mama Anjang nih.
2: Kebun ke?
0: Iya, ada gak nanam tu gak tiga buku.
2: Oh, ala parfum tu Mak Anjang.
0: Dalam tawet tu.
2: Parfum alami tu.
0: Alhamdulillah Mbak Win, sebel-sebel ada lah Mbak Win.
2: Mak Anjang.
0: Ambai ada, langsat ada.
2: Oh, Mak Anjang.
0: Mangga ada, manggis ada, jengkol ada.
2: Oh, Mak Anjang.
0: Tanya saya.
2: Jengkol tu parfum alami.
0: Iya. Tadi kan Mbak Win kan ada cerita jengkol.
2: Bukan nama wangi semerbak.
0: Ya.
2: Iyalah.
0: Manjang nanya-nanya orang loh. Ada orang yang tak mau makan jengkol. Kalau orang makan jengkol, insyaAllah. Manjang siapkan.
2: Okeylah.
0: Apalagi kalau ayam kampung. Mau datang ke rumah manjang ke yang kampung. Karena benda itu tu kan kita nak bawa mau banyak Mbak Win. Kalau Bang Jos kemarin Bang Rosi, Bang Jos sepasang, Bang Jos tiga beranak, Bang Rosi tiga beranak, Bang Syukur tiga beranak, Bang Amirwan dua beranak, dah deh Mbak Win makan nasi manjang. Kalau tidak jerak datang lagi. Ini kita kalau manjang udah selesai rumahnya makan bareng Mbak Win. Lagi ngerja kan nih ada anak angkat manjang Suryadi, anak kandung Eko Susanto, semangat kerja. Jadi kita tak lupa kita mengucapkan hari kemerdekaan kita Mbak Win yang ke-81.
2: Merdeka.
0: Merdeka, merdeka, sukses, aman,
2: aman,
0: santosa.
2: Ya?
1: budaya.
2: Salam budaya. Makasih Mak Anjang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Abang, Mak Anjang Siti tadi penelpon terakhir kita ya di pendapat awak hari ini di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Makasihlah Bu Abang ya udah berpartisipasi kita di pendapat awak kita pagi hari ini dan jangan lewatkan Bu Abang, tetap terus simak 4 RRI Pontianak ya, karena masih ada acara-acara kami berikutnya untuk temani Bu Abang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Palinglah lembut si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi. Mbok Abang ingat ya, setiap hari dari jam 8 malam sampai jam 9 malam hanya di Perempat RRI Pontianak.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.
3: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Babang upaya memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat dilakukan dengan meningkatkan kesiapan peralatan pemadam di tingkat tapak. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kalimantan Barat menyerahkan 20 unit mesin pemadam api kepada 6 kesatuan pengelola hutan atau KPH. Kepala DLHK Kalimantan Barat Adiani mengatakan bantuan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas di tingkat tapak untuk mencegah dan menangani karhutlah sekaligus mengurangi pelepasan emisi karbon. Nah, 6 UPT KPH menerima bantuan meliputi wilayah Bengkayang, Kayong, Landak, Mempawa, Sambas, dan Sekadau. Adiani mengatakan peralatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat peduli api yang dibentuk DLHK dan mendapat pembinaan dari masing-masing UPT KPH. Sekian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: ampun iki. Karena corona niki ampun.
1: Nah, ya maksudnya kan kadang terpaksa kena seduh.
2: Maksudnya para penari, para penabuh boleh berkumpul, boleh latihan, boleh ngayah ke pura-pura.
3: Mudah-mudahan dipromosikan lagi sama pemerintah ke pariwisata Ruki. Nah, kan jadi kiman dan di seluruh Indonesia.

0: goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi. Siapa nak beli? Goreng pisang, jemput-jemput, lepat ubi.
1: Kop! Kop! Oh, Kop, singgah Kop! Nak beli Kop!
0: Ah, tunggu dulu!
2: Apa-apa jak tambol yang kau bawa tu?
0: Nah, sisa goreng pisang, jemput-jemput sama lepat ubi. Tadi ada gamat, dah habis dah.
2: Ah, dah lah. Jemput-jemput jak satu.
0: Alamak, sebutik kak. Ambil lah 4-5 butik ke Kak Sena. Jauh dah saya ni berjalan. Keringat je dah macam jagung lah.
2: Eh, suko-suko kau beli.
0: Sampai hatinya Kak Sena ni.
2: Kenapa pula sampai hati? Aku ni beli asal jangan tak kemponan je.
0: Iyalah. Ambil lah lebih ndak eh. Tambah goreng pisang ke, lepat ubi ke, ini sebutik ganal. Tak sian ke dengan saya ni, mendedat jalan kaki.
2: Pandai kau nak bujuk aku ya. Yalah, tambah lepat ubi je, dua. Kau ni Kop. Selain kau ni berjajak keliling, cobalah sekali-sekali datang ke studio Pro 4 tu. Ha, berjajaklah situ.
0: Eh, apa pula nak bawa ke situ? Takkan saya nak terpekik kaum berjajak dalam studio tu?
2: Inilah kau ni Kop. Bukan kau nak disuruh terpekik kaum dalam studio tu. Maka, dengar radio perempat. Situ tu, ada acara yang namanya berjajak. Itu khusus untuk membantu pelaku usaha kecil macam awak ni, serta UMKM. Walaupun cuma kuih kampung yang dijual.
0: Iya ke Kak Sena?
2: Iyalah. Selain itu, boleh ga untuk yang punya usaha jasa macam jahit, tukang bangunan, emak pengantin, sampailah tukang galik parit pun boleh.
0: Sedaplah tu. Bisalah aku mengenalkan jajak aku ni lebih luas lagi ya.
2: Pandai bah kau. Acaranya tu tiap hari jam 11 sampai jam 12 siang.
0: Iyalah kalau gitu. Makasih lah ya infonya Kak Sena. Saya nak jalan lagi loh ya.
2: Ya, sama-sama. Semoga cepat habis jajaan awak tu ya. Apa lagi Kop?
0: Bayarlah loh kuih tadi tu. Main lari ya.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Yelah, sini lah, mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakai lah duit abang.
1: Yelah, abang pergi duk ya.
0: Ya.
2: 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dek ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi betul-betul.
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawang lembel ni?

Alamak, lupa aku. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Baik, Mbak Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang ingat internasional lisan ke-13, Mbak Abang. Ini Mbak Abang, 3 pegiat sastra lisan Kalimantan Barat di bawah payung Majelis Adat Budaya Melayu dan juga Asosiasi Tradisi Lisan Kalimantan Barat lolos seleksi abstrak untuk dibentangkan ke dalam event internasional sastra lisan di Taman Ismail Marzuki Jakarta yang akan diselenggarakan tuh tanggal 4 sampai 8 Agustus 2026. Jadi acara ini dimulai dengan Munas ATL, dilanjutkan dengan serial bentangan seminar yang akan dibuka Menteri Kebudayaan Dr. Fadlizon. Nah, ketiga pemakalah MABM CKATL Kalimantan Barat ini masing-masing ada Dedi Ari Asfar, kemudian Bang Agus Muara Rahman, kemudian ada Nur Iskandar. Nah, jadi Dedi Ari Asfar ini mengangkat tema kebudayaan di tradisi bercocok tanam padi bagi masyarakat Bidayu, sedangkan Agus Muara mengangkat Bang Agus Muara mengangkat tematik religiositas pantun palang pintu wilayah Mempawa, sementara Nur Iskandar membentangkan strategi komunitas pemajuan dan pelestarian sastra lisan pantun di Kalimantan Barat dan studi kasus pemberitaan media online teraju.id.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
6: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompak Pontianak.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ah, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro4 Pontianak.

0: ngerti, Pak RT.
1: Apa?
0: Duh, Pak RT ini, Pak RT nggak curiga ya? Rumahnya Bu Reni itu setiap hari ada ojol yang datang. Dan kalau saya lihat, itu bukan ngantar barang, Pak. Tapi justru ngambil barang.
1: Iya, itu kan karena Bu Reni ada usaha.
0: Nah, usaha jualan keripik saja kok, Pak. Malah sekarang saya nggak pernah lihat Bu Reni jalan bawa dagangannya.
1: Iya, itu artinya Bu Reni udah naik kelas.
0: Aduh, naik kelas apa lagi sih, Pak? Jadi bingung saya.
1: Gini, dulu Bu Reni itu memang pedagang keliling. Tapi ya karena sekarang ini Bu Reni itu udah ikut kemajuan teknologi. Makanya sekarang keripiknya itu dijual secara online, memanfaatkan media sosial. Jadi gak harus capek-capek lagi keliling, pembeli yang datang.
0: Oh, kok bisa gitu sih, Pak?
1: Ya, ya bisa lah, Bu. Makanya Bu Mila gunakan HP secara bijak untuk hal yang bermanfaat dan menguntungkan.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Diana punya berita.
3: Mbok Abang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Adiani menyerahkan 20 unit mesin pemadam api kepada 6 kesatuan pengelola hutan KPH untuk memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. UPT KPH yang menerima peralatan pemadam api yakni UPT KPH Wilayah Bengkayang, Kayong, Landak, Mempawah, Sambas, dan Sekadau. Kegiatan penyerahan ini merupakan bagian integral dari program penguatan dan perluasan dukungan untuk pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Barat dengan sumber pendanaan berasal dari Result Based Payment RBD REDD Green Climate Fund GCF Output 2 periode 2014 sampai 2016 dan dana ini dikelola oleh Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup BPDLH dan disalurkan ke pemerintah provinsi melalui Bentang Kalimantan Tengah sebagai lembaga perantara. Adi menyatakan peralatan pemadam tersebut bisa digunakan oleh kelompok masyarakat peduli api yang dibentuk DLHK dan dibina oleh masing-masing UPT KPH untuk kegiatan penanggulangan karhutla di desa-desa rawan bencana kebakaran. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: luar tu ya ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport nak. Insya Allah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli itu. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

0: Selamat siang, Bu Abang. Ah, berjumpa lagi bersama Bu Yo. Siang hari ini yang paling cantik sekota Pontianak. Ah, kaulah. Seperti biasa, Bu Abang, saya akan menemani Bu Abang sampailah sore nanti dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Nah, Bu Abang, seperti juga yang Bu Abang ketahui bahwa kalau di jam 11 sampai jam 12 itu kita di teras UMKM, habis itu jam 12 sampai 1 ada informasi musik gitu ya, Bu Abang. Kemudian nanti dari jam 1 sampai jam 2 ada suara budaya Nusantara, kita relay dari Pro 4 RRI Jakarta. Habis itu kita ke Begaya dan jam 3 sampai jam 5 ada Pro Dangdut. Jadi siapkan memang dari sekarang lagu-lagu dangdut kesayangannya Bu Abang untuk di request bersama saya. Nah, di tanggal 4 Agustus 2026 Bu Abang, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Karena saya sehat, saya bahagia hari ini, saya tidak sendirian. Di teras UMKM kita udah kedatangan tamu. Hai. Hai, apa malu kakak lembut suaranya, nyejukkan hati. Kau dengar suara saya kan terkejut-kejut ya Bu Abang. Dan saya udah kehadiran tamu spesial hari ini, tapi kita ingatkan juga buat Bu Abang bahwa hari ini Bu Abang kita, kalau Bu Abang mau nengok narasumber kita hari ini, tamu kita langsung ya ke YouTube channelnya Pro 4 RRI Pontianak. Ngapa? Ya karena ada tamunya, mau nengok cantik, lembut, bersahaja, ya kan? Bosan nengok muka saya. Ini ada mbaknya ya. Kita kenalan dulu bersama dengan Mbak Aulia Wulandari.
1: Iya.
0: Panggilanmu siapa nih?
1: Panggilannya Aulia.
0: Aulia, Kak Aulia lah kita panggil ya. Kak Aulia apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Aulia ini adalah pengusaha, ya, pelaku UMKM ya.
1: Iya.
0: Yaitu WBR Essentials, betul?
1: Iya betul. Tapi saya bukan sebagai itunya ya, Kak yang punya. Tapi saya sebagai pengawasnya aja.
0: Wah, pengawas. Apa yang perlu diawasi ini? Oke, kita tanya-tanya ya, Bu Abang. Nah, hari ini di teras UMKM kita, sebelum kita jawab, pasti Bu Abang ini bingung, apa nih WBR Essentials ini apa? Boleh gak cerita sedikit nih Kak Ulia?
1: Kalau WBR Essentials itu sebenarnya ada kepanjangannya ya, kalau WBR-nya itu sendiri. Nah, kalau buat kepanjangan dari WBR-nya itu Warung Bang Randa.
0: Oh, Warung Bang Randa. Warung Bang
1: Randa. Karena ownernya itu namanya Randa.
0: Oh,
1: Bang
0: gitu.
1: Randa. Kalau buat esensialnya sendiri itu, kita lebih ke apa ya, esensi gitu kan. Kayak apa, kebutuhan orang gitu kan. Nah, esensinya jadi kayak digabungin aja, jadi Warung Bang Ran untuk kebutuhan semua orang gitu.
0: Oke, nah ngomongin soal kebutuhan semua orang ini kan banyak ya kan, ada pangan, sandang, papan gitu ya. Nah ini kalau dari WBR esensialnya apa semuanya?
1: Kalau WBR esensial itu dia lebih ke makanan sama minumannya.
0: Oh, berarti kebutuhan pokoknya.
1: Kebutuhan pokok.
0: Oke, jadi makanannya kayak apa misalnya?
1: Kita seperti pada coffee shop lainnya ya, kayak ada kopi susu basic yang dikreasikan gitu kan. Terus juga ada menu-menu makanannya juga banyak, ada snack, ada dimsumnya juga ada.
0: Oke, jadi ini bentuknya nih Bu Abang adalah F&B juga ya gitu.
1: Iya,
0: ya. Kafe.
1: Iya.
0: Ah, baik. Luar biasa nih, udah berjalan berapa lama sih Kak Ulia?
1: Udah berjalan 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: Hampir 2 tahun.
0: Itu boleh enggak cerita sedikit, meskipun Kak Ulia ini bukan owner ya?
1: Iya.
0: Apa sih sebenarnya mendasari akhirnya bikin WBR ini, Essentials ini, tahu enggak Kak Ulia?
1: Tahu tapi enggak.
0: Se-seanunya, ya. Setahunya Kak Ulia aja ya. Oke. Oke, boleh, tak apa.
1: Jadi pada awalnya itu hanya buka seperti apa, bubur sama nasi uduk.
0: Oh.
1: Dia di gerobak dulu, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya, dulu di gerobaknya itu ada di dekat SPBU Kota Baru.
0: Oh, alah.
1: Setelah usahanya berjalan 2 tahun, terus kayak apa, buka kios masih di sekitar Kota Baru juga, di dekat masjid yang dekat pasar itu. Itu berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Nah, kemudian kalau para pengusaha ya kan, pasti kan pengen usahanya itu kayak berkembang lagi gitu kan. Jadi dari ownernya itu kayak pinjam dana gitu kan. Nah, terus buka kafe.
0: Oh, nah, gitu.
1: Jadi itulah berdirinya WBR itu.
0: Wah, Bu Abang ini sangat inspiratif sih menurut saya, karena siapa sangka kan
1: ya,
0: dari gerobak kecil,
1: dari gerobak.
0: Gerobak kecil, uduk sama bubur aja akhirnya menjadi kafe. Karena memang berarti pada saat itu dari Bang Randi, siapa Bang Randa?
1: Bang Randa ya.
0: Dari Bang Randa sendiri udah ngelihat potensi itu kali ya.
1: Mungkin ya.
0: Jadi lihat dari
1: soalnya kan dilihat dari Pontianak ini kan dijuluki 1001 kafe kopi shop ya Kak ya kan.
0: Betul.
1: Jadi mungkin beliau tertarik
0: dari situ. Terpaculah.
1: Iya
0: ya kan, adrenalin dia ngapa enggak saya bikin enggak gitu ya. Oh gitu. Nah, kalau sekarang berarti apakah masih ada bubur dengan nasi uduknya?
1: Masih Kak, masih.
0: Oh, masih,
1: masih ada, cuman kalau buburnya itu kita alihkan ke sarapan pagi. Jadi adanya cuman pagi aja.
0: Gitu.
1: Kalau nasi uduknya ada dari jam buka sampai jam tutup.
0: Ada nasi uduknya. Oke, berarti spesialis untuk sarapan masih ada nih Bu Abang. Oke,
1: ada.
0: Penasaran ya Bu Abang ya. Tapi kalau misalnya uduknya malam sampai tutup pun masih ada.
1: Ya,
0: nah, apakah masih sekitaran di area Kota Baru kafenya atau pindah akhirnya?
1: Pindah lokasi Kak.
0: Nah, di mana tuh?
1: Di Jalan Putri Daranante, di sebelah Gang Roper 1.
0: Oh gitu. Nah Bu Abang, jadi gak di Kota Baru lagi. Tapi sayang gak sih ya rasanya? Maksudnya gitu ya kan, orang kenalnya kan nasi uduknya tuh di gerobakan kecil area Kota Baru gitu ya. Tiba-tiba pindah ke Putri Daranante gitu. Kira-kira dari Kak Aulia sendiri apa dia pendapatnya?
1: Itu yang sempat jadi kendala ya Kak ya, karena kan kita harus mencari pelanggan baru. Itu kan jadi ya sedikit sayang sih sebenarnya dengan pelanggan-pelanggan lama yang di bubur dulu kan.
0: Tapi maksudnya ketemu enggak? Ada enggak sempat ngomong dari pelanggan-pelanggan yang Kota Baru
1: beberapa
0: nih?
1: Beberapa
0: ada enggak diketemu lokasinya atau ya alah ngapa pindah bisa gitu.
1: Beberapa ada sih Kak yang ketemu gitu kan. Tapi banyak yang enggak ada juga sih, kayak pelanggan baru aja.
0: Allah sedih. Kayak yang udah jadi pelanggan lama kata kemana gerobak abang ini nih ya. Gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin cari-cari tahu, ngulik-ngulik akhirnya dapat gitu ya tempatnya. Tapi misalnya sekarang kan ya berjamur lah gitu ya, kafe, warung kopi di Pontianak kota kita tercinta yang panas berdengkang nih, ya kan? Apa tantangan nih Kak selama 2 tahun membangun WBR Essentials nih?
1: Tantangannya ya kayak apa ya, kita harus setiap harinya itu harus ada evaluasi ya Kak. Jadi kan kayak misalkan setiap bulan tuh ada evaluasi kan. Ini kenapa ya kok apa tuh kafenya sepi gitu kan, atau jam-jam ramainya itu kapan ya gitu. Jadi setiap hari itu memang kita ada evaluasi sih Kak. Dan mungkin kendalanya tuh kan kayak seperti sekarang ini kan kayak mahasiswa itu kan kayak pada libur semester ya Kak,
0: betul.
1: Pada pulang kampung. Jadi memang sekarang agak sepi gitu
0: sih. Oh iya sih, betul. Kok ngomongin soal kafe, soal warung kopi enggak jauh-jauh dari mahasiswa-mahasiswi.
1: Iya, mahasiswa banyak kan mahasiswa.
0: Yang menu-menuhkan kan itu.
1: Iya.
0: Maksudnya bikin ekonomi itu berputar tuh mahasiswa-mahasiswi yang rantau segala macam gitu kan, yang ada di Kota Pontianak. Jadi selain tadi adalah pelanggan-pelanggan lama yang hilang lah gitu, itu adalah tantangan. Kemudian juga mahasiswa-mahasiswi yang libur sehingga sepi gitu. Kalau soal persaingan dan lain-lain, ada gak merasa tertantang gak gitu?
1: Pastinya ada ya Kak, kalau setiap usaha itu pastinya ada. Dari WBR sendiri pun kita sampai sekarang kayak setiap harinya tuh kayak gimana sih gitu kan, biar kafe ini tetap ramai, tetap ada pengunjung. Gitu. Jadi memang setiap harinya memang
0: harus
1: ada evaluasi,
0: ada strategi
1: sih,
0: gitu ya,
1: harus
0: setiap
1: ada
0: hari.
1: Strategi setiap harinya.
0: Apa tuh strategi? Saya kata promo kah atau ada diskon atau apa gimana?
1: Iya, dalam apa ya? Satu tahun yang lalu itu kan kayak kita mengevaluasi semuanya kan. Jadi strateginya tuh kemarin tuh kayak ada buat-buat menu baru, terus ada promonya juga.
0: Iya, misalnya ini kan waktu 17 Agustus ya.
1: Iya.
0: Saya tetap promo kemerdekaan misalnya gitu ya. Ada enggak sih kayak gitu-gitu?
1: Bakal ada sih Kak.
0: Bakal ya
1: bulan ini.
0: Wah, lagi pada lagi sibuk-sibuk nih.
1: Lagi sibuk-sibuk tim edit.
0: Mikirkan macam mana ya kita gitu, marketingnya biar cantik biar menggugah selera gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah dari tadi uduk kemudian bubur berkembang pada akhirnya sekarang udah jadi kafe kan, tentu berarti ada perubahan menu-menu dong.
1: Iya.
0: Nah, sekarang
1: Kak,
0: untuk sampai sejauh ini yang udah ada, itu ada berapa banyak jumlah menu-menunya untuk makanan, kemudian minumannya. Kau dulu kan kali kalau cuman gerobak kasih TS ya kali ya?
1: Iya, TS aja Kak.
0: Ya iyalah Bu, yo mau apa lagi Bu? Yo mau jus. Susah ya, tapi sekarang ya. Apa-apa aja yang ada?
1: Kurang lebih 30 menu ya Kak, makanan sama minuman.
0: Oh. Nah makanan apa? Menu Nusantara atau ada western-western juga?
1: Menu Nusantara sih Kak, dia kayak apa, nasi goreng gitu, nasi uduk.
0: Ramah di kantong.
1: Iya betul.
0: Sesuai dengan sekali. Mahasiswa-mahasiswi dan pelajar yang ada di Kota Pontianak. Iya. Tapi enggak menutup juga untuk umum gitu. Iya. Oh, tapi kalau western emang enggak ada, emang belum ya? Belum lah ya.
1: Dulu sempat coba sih Kak, cuman kayaknya kurang pelanggan, kurang gitu.
0: Kurang minatnya. Iya. Jadi yang best seller apa nih di sana?
1: Kalau di sana buat saya saat ini yang best seller itu mie gacornya.
0: Wih, mie gacor. Apa tuh mie gacor apa? Maksudnya kayak, pedas.
1: Iya, mie pedas Kak. Kayak kita ada tiga varian apa varian mie-nya gitu kan. Kalau gacor itu dia pedasnya ada level 0 sampai 8. Kalau yang sweet itu lebih ke pedas manis, kalau yang ceria itu dia original.
0: Oke, levelnya 0 sampai 8 ya. Iya. Oke, nah ini kan udah ada kurang lebih 30 minuman sama dengan makanannya. Iya. Pasti trial error-nya udah banyak dong. Iya kan? Itu siapa spesialis cicip? Kalau perlu orang saya mau. Itu gimana maksudnya ya, proses kan untuk proses. Akhirnya menemukan yang sesuai dengan selera itu gimana nih Kak, yang akhirnya menemukan kita nih, oh ini selera mahasiswa tuh, ini selera orang kita semua gitu.
1: Kalau buat menu gitu ya Kak, kita kan juga kayak harus apa tuh, lihat gitu kan. Misalkan kita ngeluarin menu baru nih gitu kan, terus dalam jangka 1 bulan gitu kan belum ada peminatnya. Oh berarti ini bukan bukan yang dimau pelanggan. Yeah, yeah. Sesuai dengan essential study itu kan. Nah kan kebutuhan pelanggan. Betul. Gitu kan. Jadi kita upgrade lagi menu-menunya gitu agar sesuai. Nah pada awal-awal buka itu kan selama 1 tahunan nah itu kan kita terus mencari terus kan. Terus akhirnya di booming-boomingnya itu di mie gacor ini Kak.
0: Oh yang inilah dia ya.
1: Iya,
0: inilah akhirnya.
1: Inilah dia akhirnya nih. Jadi itu kan kayak, itu kan menunya paket gitu ya kan. Nah, jadi dalam satu paket itu 50.000 aja dapat 2 mie, 2 dimsum, sama 2 minuman Kak. Dan tehnya itu free refill juga Kak. Nah itu udah 50.000 udah komplit.
0: Aduh banget, murah tuh abang. Iya. Dapat 2. Saya kira ini 50.000 kan biasanya kalau tempat lain gitu misalnya 50.000 dapat ya mie doang, misalnya TS misalnya ya. Oh ini dapat 2 mie, 2 dimsum sama 2
1: minuman
0: TS. Dan TS-nya masih bisa refill. Refillnya gratis.
1: Iya,
0: sepuasnya. Iya kan? Sepuasnya sampai kebong-kebong. Wah ya mantap nih referensi buat Bu Abang yang mau menuju atau mencari nih, mau makan apa ya, entah siang ini ke besok ke hari berikutnya ke aneh, boleh nih ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak teman-teman besti-bestinya untuk bisa ke WBR Essentials nih yang ada di Jalan Putri
1: Dara Nante
0: gitu. Cari ya, ada Instagramnya, ada
1: Instagramnya, ada WBR Essentials. Di akun Instagramnya juga ada ditautkan akun TikTok sama link Google Form untuk saran kritik untuk pelanggan, jadi bisa
0: testimoni.
1: Langsung iya
0: testimoni. Gitu. Nah sejauh ini tadi kan kita ngomongin media sosial, seberapa jauh media sosial akhirnya membantu lah gitu kan kepada WBR sendiri untuk promosi.
1: Sangat membantu ya Kak ya, apalagi ketika kita mengeluarkan menu baru. Nah itu kan dari awal kan seperti kayak ada seleb-seleb yang berkunjung gitu kan. Terus kayak dipromosikan menunya, dan akhirnya besoknya kayak boom gitu kan, langsung rame banget.
0: Oh sampai sangat terbantu.
1: Karyawan sampai kewalahan biasanya gitu tuh biasanya.
0: Oke, berarti dari media sosial pribadilah daripada WBR, kemudian juga dibantu sama konten-konten kreator gitu. Itu amat sangat berpengaruh.
1: Sangat berpengaruh.
0: Wah, jadi sehari biasanya berapa pelanggan nih maksimal akhirnya sekali, saking membludaknya misalnya. Berapa banyak?
1: Berapa banyak? 100 lebih, 200-an gitulah Kak.
0: Capek tuh ya.
1: Iya, pasti.
0: Bagian dapur ya, bagian kitchen ya.
1: Kitchennya.
0: Tapi kalau Kak Aulia sendiri emang dari awal buka kafe ini ada di sini atau gimana?
1: Saya dari pas kios.
0: Wah,
1: pas dari kios saya.
0: Jadi awal dulu tuh misalnya anu dulu apa gerobak?
1: Iya, gerobak.
0: Habis itu
1: terus kios,
0: baru
1: udah
0: kafe.
1: Itu baru kafe.
0: Wih, berarti udah mengikuti sekian banyak ya perjalanan daripada WBR esensial di pantas jadi pengawas. Apa yang diawasi biasa enggak? Yang paling maksudnya krusial gitu.
1: Krusial ya, itu kayak kedisiplinan karyawan sama stok-stok barang sih, Kak.
0: Oh iya, kan bahan baku ya.
1: Iya, bahan bakunya
0: segala macam. Repot enggak, Kak?
1: Ya, lumayan, tapi kan memang pekerjaannya itu, Kak.
0: Iya sih, betul. Jadi Kak Aulia nih mungkin kalau dengan kita lembut ya, tapi kalau dia mungkin dengan staff-staff lain bisa pakai kali ya.
1: Boleh ditanyakan ya tuh, Kak.
0: Lapa ini kayak gini, heh. Stok ini apa enggak bilang kok udah habis, misalnya gitu sih.
1: Iya, sering setiap hari mungkin.
0: Oke, okay, komplain. Pasti kan namanya kita berusaha, ada usaha lah gitu ya. Pasti kan tidak semuanya orang oke nih.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, sama usaha kita. Nah, komplain yang paling sering nih, Kak. Yang paling sering didengar kayak entah itu di medsos, ke testimoni, ataupun dari langsung misalnya nyampaikan gitu, apalah.
1: Kalau dari kayak rating Google Map atau itu tuh seringnya ke pelayanan sih, Kak. Jadi emang kita selalu evaluasi terus sih ke setiap karyawan, ke setiap tim gitu kan, Kak. Biasa kan orang kan enggak mau tahu nih kalau kita lagi bad mood atau apa, kan Kak, enggak mau tahu gitu kan. Kalau dia pas datang dilayani kurang ramah kan pasti jengkel gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi yang seringnya di pelayanan sih, Kak. Kita setiap harinya terus itulah.
0: Karena kadang tuh gini ya, kita datang sebagai pelanggan tuh pengen cepat,
1: pengen
0: biasanya.
1: Iya, pengen cepat.
0: Iya kan, kayak datang saya alah lama nih, bad mood dah tuh.
1: Iya, betul.
0: Apa kita datang pas lapar-lapar benar.
1: Betul, Kak.
0: Tapi ya itu tadi ya, namun kita dikerja bidang kayak gini, ya mana orang mau tahu ya kan. Orang mana mau tahu kita bad mood kayak kita lagi apa, Kak. Kan iya. Betul, tapi kalau soal pelayanan tuh kadang ya pelayanan tuh adalah ujung tombak dari sebuah usaha kan. Jadi orang tuh kadang nengok sekali aja, indahlah gitu kan.
1: Indahlah, malas aja.
0: Tapi kalau udah sekali itu betul sensitif, karena saya tuh kayak saya pribadi tuh kalau lihat tipenya gitu, maksudnya kalau saya bisa misalnya satu tempat kalau saya senang, saya suka, saya tuh bisa situ terus, saya setia orang, Pak. Setia tuh. Nah, tapi kalau misal, tapi itu kalau soal menu makanannya ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya menu yang itu saya suka, tiba-tiba nanti sekali ya berubah tuh, Kak. Saya tuh langsung gitu. Ini kayaknya orang kitchennya beda nih. Beda lagi gitu.
1: Iya.
0: Sampai saya tanya biasa, Pak, kasirnya nih, kokinya atau orang dapur ini baru gak misalnya gitu. Karena kita ngerasa kayak dulu kita sering ke situ karena makanan A misalnya.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Terus kita makan kok beda, entah itu misalnya kayak kuah-kuah kok kayaknya gak kental ya, kok kayak kurang ini ya, kurang gitu. Apa orang kitchennya? Cuman kan kita kan bukan, syukurnya adalah kalau misalnya kita jadi pelanggan tuh lebih baik kita langsung sampaikan gitu ya, daripada kita ke medsos dulu gitu. Biasa kan banyak nih gitu ya. Tapi pernah gak ngalami gitu?
1: Pernah, Kak, pernah.
0: Maksudnya itu, dia enggak komplain secara personal misalnya ke pelayanan ke atau apa gitu, tapi tiba-tiba langsung kayak komplain di medsos gitu. Maksudnya jadikan story atau apa gitu.
1: Kalau story sih enggak ya, Kak. Tapi kalau di rating Google gitu, itu
0: main
1: sering
0: di situ,
1: sering, Kak, biasanya tuh, Kak.
0: Itu gimana dari tim marketingnya sendiri, apakah langsung kayak menjawab keresahan-keresahan itu?
1: Kalau menjawab sih menjawab langsung di Google Map gitu enggak sih, Kak. Tapi ada beberapa yang iya, kayak permohonan
0: menjelaskan,
1: maaf
0: gitu,
1: ya, menjelaskan
0: ya.
1: Gitu.
0: Tapi selalu diatasi lah sebisa mungkin.
1: Pasti.
0: Gitu, Bu Abang. Jadi sila jangan takut, Bu Abang, karena ada Kak Aulia nih. Nanti dia kalau ada pelayanan apa-apa tuh, aduh kan Kak Aulia deh. Dia. Oke lah, nanti kita break dulu ya, Bu Abang. Kita sejenak, Kak Aulia lagi aus dia. Padahal saya ngaus. Nanti kita ngobrol lanjut-lanjut lagi setelah ini ya, Bu Abang. Jadi tetap bersama dengan saya.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Masih bersama Mbok Iyo, Mbok Abang di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, dan juga masih ditemani Kak Aulia, Mbok Abang ya, Kak Aulia Wulan dari cantik ya, Yolanda Wulan. Jauh. Oke, kita lanjut lagi Mbok Abang ya, masih bersama WBR Esensial juga. Nah, buat Mbok Abang yang baru gabung, selamat bergabung bersama kita siang hari ini di teras UMKM. Kita ada Kak Aulia Wulandari ya, bergabung bersama kita juga Mbok Abang. Kalau mau di WhatsApp maupun di telepon juga boleh tanya-tanya sama Kak Aulia nih, terkait strategi-strategi menarik lah untuk usaha. Mana gak tahu siapa yang dengar kita siang ini, ada yang baru nak buka-buka usaha, iya kan, atau ada yang masih ragu nih, kayak tadi kan dari gerobak kemudian akhirnya punya kafe kayak sekarang, ya. Ragu nih, ya Mbok, ya dengarlah dari Kak Aulia ini motivasinya. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ngobrol-ngobrol ya Mbok Abang. Tadi kita udah bahas tentang ada beberapa menu, ada 30 menu, kemudian tantangan-tantangannya yang dihadapi oleh WBR Essentials, kemudian udah dibangun nih dari yang tadi gerobak itu 1 tahun, dari 2 tahun yang gerobak, ya, kemudian kios setahun, nah, abis itu sekarang di kafenya, WBR Essentials itu 2 tahun. Yeah. Nah, ya kan? Kita mau tanya nih, segini kan? Kau tadi juga kita udah bahas tentang strategi-strategi pemasaran, ada media sosial juga. Ah, boleh lagi diingatkan mungkin ada media sosialnya, siapa tahu abang ada mau cari-cari mana sih? Ah, gitu.
1: Kalau buat Instagramnya boleh langsung diklik aja WBR Essentials, itu udah langsung muncul ada logo. Logo birunya itu,
0: okay. Biru putih, biru sama putih. Iya. Terus alamatnya?
1: Alamatnya di Jalan Putri Daranante, sebelah Gang Ruper 1, tepatnya di depan VIP Gadget.
0: Oke, okay, itu dia. Jadi sila kalau mau datang langsung boleh, tapi mau nengok-nengok dulu di medsosnya boleh. Iya. Nah, sekarang yang kita tanya adalah apa keunggulan dari WBR Esensialnya dibandingkan dengan kafe-kafe shop yang lainnya? Kan banyak, 1001 ya kan? Iya. Jadi bayangkan kalau satu WBR berarti 1000 saingannya. Apa nih, ada enggak keunggulan-keunggulannya dari WBR Essentials?
1: Kalau keunggulan dari WBR Essentials sendiri mungkin terletak di harganya ya kak, yang murce-murce.
0: Oh baik.
1: Biasanya kan kalau kafe-kafe yang sekarang-sekarang ini kan kayak apa, mahal karena ada pajaknya.
0: Oh iya
1: gitu
0: betul
1: kan. Nah, jadi kita masih di harga yang murce, yang apa, bisa untuk kantong pelajar, kantong mahasiswa gitu sih,
0: gitu. Nah,
1: terus untuk tempatnya juga ya kak ya, kita tuh kayak di setiap sudut ruangannya tuh kayak beda konsep gitu kak.
0: Jadi bagus tuh foto-foto gitu.
1: Iya, kayak banyak spot foto, ada mirror selfie-nya juga kan di
0: wah, dalam. Ya kan nih buat wanita-wanita di luar sana yang suka update-update media sosial, jadi WBR Essential bisa menjadi pilihan gitu. Iya. Nah, sekarang udah ada 30 menu, apakah ke depan akan membuat lagi menu-menu atau menambah menu-menu lainnya?
1: Buat sekarang sih belum ya kak ya, mungkin lebih ke pengembangan gitu mungkin ya kak, kayak dari topping-topping atau apa. Oh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bakal ada menu baru lagi. Tapi kalau belum saat ini.
0: Sejauh ini masih ini aja dong.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tapi buat bulan ini. Rencana ada sih kak menu baru.
0: Iya, ya disesuaikan hari kemerdekaan ya. Mau tahun nasi merah putih misalnya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi ataupun promo misalnya. Oh, cukup saya yang nentukan ya. Misalnya paket apa misalnya, paket kemerdekaan 1 misalnya ya. Dapat foto dengan saya misalnya, enggak ada, enggak penting, ketemu abang enggak penting. Oke. Okay. Nah, kalau minumannya tadi apa nih? Ada berapa macam? Kalau makanan kita Nusantara ya, menu-menu Nusantara gitu. Terus yang paling ada tuh mie gacor. Terus kalau minuman?
1: Kalau minuman kita kan ada di coffee ya kak, tentunya. Terus yang kedua kayak refreshing series, itu kayak minuman-minuman segar.
0: Okay.
1: Di situ kayak ada es serut, ada es cendolnya juga.
0: Sedap, kesukaan mak saya tuh, saya juga.
1: Terus yang terakhir ada ya varian tea gitu lah kak, kayak lemon tea, leci tea.
0: Oke.
1: Okay. Basic kafe pada umumnya lah.
0: Oke. Okay. Wifi 24 jam? Nggak, tergantung buka lah.
1: Iya, tergantung bukanya.
0: Tidak ada aku baca Moyo WBR. Iya, tutupnya jam berapa?
1: Bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Dulu sempat buka 24 jam.
0: Oh, sempat?
1: Iya, sempat buka.
0: Lalu?
1: Lalu
0: kayak tidak sanggup.
1: Tidak sanggup. Kayak jam-jam 2-3 tuh serem kayaknya.
0: Oh.
1: Sepi kan.
0: Iya betul juga sih, daripada ya kan. Iya. Daripada enggak kondusif, mending betul. Dari jam 10 malam gitu. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal keunggulan-keunggulannya dari WBR sendiri ya. Bu Abang yang pastinya beda-beda dengan berbedalah dengan kafe-kafe shop yang ada di Kota Pontianak. Pastinya ada kendala dong. Ya kan?
1: Iya.
0: Kalau tadi tantangan tentang pelayanan dan sebagainya gitu ya. Nah, kendala-kendalanya nih dalam spesifikasi misalnya entah itu dalam penyediaan makanan atau iya, bahan baku, kemudian dan sebagainya. Apa tuh kendala-kendalanya?
1: Kalau dari itu stok ya Kak ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Kalau kita kan kayak enggak nyetok gitu ya Kak, kayak apa buat langsung disajikan gitu Kak. Jadi kayak fresh gitu kan Kak. Jadi kadang tuh ketika pelanggan tiba-tiba ramai kan, kita kan enggak bisa memprediksi nih, oh hari ini ramai atau enggak ya gitu kan. Nah, itu pernah sempat kayak tiba-tiba kehabisan stok. Nah, gitu Kak. Jadi ya itulah sih Kak, apanya tuh kendalanya tuh.
0: Tapi kelebihannya Gi ini berarti memang kalau emang udah habis bahannya pada saat itu udah habis,
1: iya,
0: terus lagi
1: karena
0: enggak pakai stok.
1: Enggak pakai stok. Kita kayak fresh gitu
0: fresh
1: Kak.
0: Fresh from the oven.
1: Iya. Jadi misalkan dalam sehari kan nyetok mie 15 kilo gitu kan. Itu kalau udah habis,
0: yaudah,
1: udah
0: berarti
1: besok lagi
0: ya
1: gitu.
0: Berarti belum rezeki.
1: Belum rezeki.
0: Masih ada menu-menu yang lainnya kok. Kalau misalnya
1: betul.
0: Yang dicari mie gacor tadi ini tak ada, dalam masih ada mie-mie lainnya. Ada gak sih maksudnya mie-mie lain, mie tiau kah atau apa gitu-gitu?
1: Mie ayam ada.
0: Mie ayam ada. Ya. Aman, masih ada mie. Besoknya datang lagi cari mie gacor, lebih awal berarti.
1: Iya, betul.
0: Nah, biasanya kalau kayak untuk yang best seller tadi itu habisnya kisaran dari jam berapa sampai jam berapa? Maksudnya alah dari jam segini lewat dah pasti tak ada nih gitu.
1: Kalau buat mie gacornya sendiri ya Kak, itu biasanya seringnya tuh di weekend, Sabtu Minggu. Itu biasanya kan cepat habis kan. Jam 8 itu biasanya udah habis. Tapi gara-gara kayak tiba-tiba apa tuh stok habis gitu kan. Jadi memang besoknya lebih di prepare.
0: Okay.
1: Oh, jadi setiap weekend kita kayak produksi lebih banyak gitu kan. Jadi
0: gitu.
1: Jangan sampai deh kayak pelanggan enggak kebagian gitu. Kan pasti kan kecewa kan Kak, apalagi yang rumahnya jauh pengen makan ke situ enggak ada tiba-tiba kan.
0: Udah ngecap dah sih kan.
1: Biasa ada tuh Kak, biasa pelanggan yang apa tuh di jauh dah nih Kak, saya jauh ke sini katanya kan.
0: Pakai mie biasa boleh enggak?
1: Indomie.
0: Indomie. Nah, berarti kan apakah memang mie-nya ini ada memang pemasok atau dibuat sendiri dari WBR?
1: Kita ngambilnya dari Mie Jimmy. Masih satu manajemen ya Kak ya. Itu yang ada di Podomoro.
0: Oh gitu, masih satu manajemen. Tapi tadi tetap gak terbatas ya. Gak itu ya. Jadi ini kan berkaitan dengan berarti menjaga kualitas.
1: Iya betul.
0: Nah, dari WBR Esensial sendiri macam mana cara tetap menjaga kualitas, baik itu kualitas tadi bahan baku, kemudian menjaga kualitas pelayanan dan lain sebagainya gitu.
1: Berarti balik tadi ke yang tadi Kak, kayak kita menjual yang memang hari itu langsung habis gitu Kak. Jadi gak ada yang basi atau apa.
0: Berlaku
1: gitu.
0: Juga untuk minuman-minumannya sama juga.
1: Iya sama juga Kak.
0: Juga. Berarti meskipun zaman sekarang kayak ada kulkas, ada freezer gitu ya, tetap ya gitu.
1: Tapi tetap terpakai sih Kak, kayak untuk bahan baku mentah gitu kan, kayak makanan pasti tetap ditaruh freezer, kayak ayam mentah kan yang belum diolah.
0: Kalau kayak mimi itu yang baru benar-benar fresh gitu.
1: Iya, benar-benar baru langsung habis gitu Kak.
0: Oke.
1: Soalnya kan kayak pernah juga kejadian ya Kak, karena kan hari ini nyetok banyak nih, ternyata pelanggan pengunjungnya sepi gitu kan. Pernah juga sempat kayak tekstur mie-nya tuh jadi rusak atau gimana. Pernah
0: gitu kan. Maksudnya kayak disimpan di freezer juga gitu, pernah dicoba?
1: Iya pernah.
0: Dan ternyata enggak gitu?
1: Enggak bisa, kayak berhari-hari gitu Kak. Dua hari, tiga hari.
0: Jadi nurun kualitasnya.
1: Iya.
0: Oh gitu. Nah kalau dari bidang pelayanan sendiri, nah kan tadi kan udah banyak lah testimoni gitu ya. Mungkin ada pelayan, ah kelamaan nih, misalnya lama nih, saya udah lapar pernah nih, nyapa tak datang-datang misalnya gitu ya. Nah akhirnya setelah itu kan ada evaluasi.
1: Iya betul.
0: Hasilnya maksudnya sekarang seperti apa nih menjaga pelayanannya tetap oke? Apakah misalnya pelayan pakai sepatu roda biar cepat?
1: Kalau dari WBR Essentials-nya sendiri itu mungkin karena pelayanan lama karena mungkin karyawannya masih sedikit gitu ya Kak. Jadi evaluasi dari kami kemarin itu mengadakan part-time.
0: Gitu.
1: Jadi yang memang kerjanya enggak setiap hari gitu Kak. Memang kayak ada dalam apa satu minggu atau satu bulan kan kita kan bisa lihat nih Kak kapan nih waktunya pelanggan ramai atau apa, jadi kita bisa manggil part-time-nya itu. Weekend sih Kak,
0: weekend ya, weekend. Dia yang benar-benar
1: Jadi kayak buat mahasiswa-mahasiswa yang bisanya kerja cuma satu minggu.
0: Wah, keren tuh inovasi juga, maksudnya membantu juga kawan-kawan saya, adik-adik kita yang lagi kuliah perlu tambahan. Jadi WBR Esensial tuh memberikan juga peluang lah gitu ya untuk tenaga kerja di weekend. Nah itu memang berubah-ubah kah? Maksudnya minggu ini nih beda nih mahasiswa-mahasiswa mana gitu misalnya, atau minggu depan berubah lagi gitu misalnya, ada gak kayak gitu? Atau emang dia udah deh karena udah percaya dengan dia, udah tahu kualitas di kerja, akhirnya pakai dia terus misalnya untuk weekend?
1: Itu sebenarnya apa ya Kak, berubah-berubah sih Kak, setiap harinya. Kayak dulu kan sempat setelah apa tuh, setelah dipromosikan seleb gitu kan, itu kan kayak ramainya setiap hari ya Kak. Jadi kita pun kayak butuh tenaga part-time tuh yang bisa setiap hari juga. Jadi dalam setiap hari itu ganti-ganti orangnya, terus menyesuaikan sama jadwal mereka juga. Biasa ada yang kuliah nih kan, itu kan kita kayak buat grup untuk khusus part-time gitu kan Kak. Jadi saya langsung yang koordinir mereka, kayak siapa nih yang besok bisa masuk part time jadi waiters gitu, bantu kitchen.
0: Tapi
1: gitu.
0: Rame enggak kalau setiap minggu tuh ada terus enggak yang part time minta?
1: Ada. Atau, bahkan sampai sekarang itu sama karyawan-karyawan yang lama itu ya udah jadi bestie banget kayak udah sama karyawan gitu.
0: Terus dia maksudnya di Sabtu Minggu dia adalah part time gitu ya.
1: Iya.
0: Weekend. Terus hari-hari biasa datang menjadi pelanggan dia juga.
1: Iya, biasanya ada. Karena kan ada anak kuliahan juga ya kan.
0: Jalur ordal. Jadi datang biasa.
1: Iya Kak.
0: Oke, luar biasa. Bagus ya, karena memang ya itu tadi pemanfaatan juga, karena memerlukan juga tenaga yang lebih, akhirnya membuka untuk part time Sabtu Minggu. Nah, dari semua hari-hari tadi weekend ya.
1: Iya.
0: Apakah dari WBR Essentials juga tuh misalnya buka apa ya, kok bisa apa ya tempatnya tuh untuk kayak perayaan-perayaan gitu ada enggak sih Kak?
1: Ada Kak. Biasanya
0: kayak ulang tahun atau rapat-rapat ada. Gitu, meeting-meeting ada.
1: Ada Kak, bisa lihat langsung di apa Instagram. Di situ kayak pernah bekerja sama Emina, jadi kayak Emina ngajak collab gitu Kak. Terus juga ulang tahun itu pasti ada ya Kak, dalam setiap harinya tuh pasti ada yang request gitu, perayaan ulang tahun. Terus juga kemarin baru bulan kemarin tuh ada kayak acara apa ya, ibu-ibu
0: Oke, arisan gitu.
1: Iya, gitulah.
0: Ibu-ibu arisan. Wah, jadi memang di sana juga bisa nih Bu Abang. Kalau misalnya Bu Abang ada biasa bingung nih mau meeting ya kan, rapat-rapat manja gitu dengan ibu-ibu arisan. Boleh ke WBR Essentials nih Bu Abang. Ya cari, ya pokoknya cari lo Instagramnya di @wbr_essentials gitu. Nah, sekarang kita ngomongkan soal pelanggan. Ya kan, dari 2 tahun terakhir lah gitu. Apakah memang meningkat kah untuk jumlah pelanggannya atau stabil aja?
1: Stabil sih Kak, stabil. Cuman kan biasanya kalau pelanggan itu kan kayak sekedar kepo gitu jadi memang ada yang balik lagi, ada yang enggak balik lagi, cuma coba satu kali yang gitu kan. Jadi kalau sekarang masih di kategori stabil sih Kak. Enggak yang naik, enggak yang turun juga gitu.
0: Iya, tetap begitu. Lah enggak apa-apa, stabil, tenang. Yang penting dia bergerak. Tapi susah nggak mempertahankan pelanggan-pelanggan, ya kan? Ini kan tadi udah kehilangan yang lama, ya kan? Habis itu akhirnya mau tak mau kita membuka yang baru. Selain tadi media sosial yang membantu, kan mereka datang nih gitu.
1: Iya.
0: Kesulitan apa nih kak yang dihadapi untuk biar orang ini kita tengok lagi nih minggu depan ada lagi, misalnya gitu?
1: Biasanya ada sih kak. Kayak memang apa kan wajar lah kan kayak sesama karyawan tuh kayak merhatikan pelanggan gitu. Oh kakak ini ada datang lagi nih kayaknya minggu kemarin ada nih gitu. Emang sering itu sih kak diperhatikan gitu pelanggannya.
0: Tapi sulit gak mempertahankan misalnya, alah kayak misalnya sebulan kok dia gak nongol ya misalnya gitu. Ada gak hati tuh kayak, sedih nih.
1: Iya ada sih kak kayak gitu. Kemana ya kakak ini ya kok gak datang nih bulan ini gitu kan.
0: Iya.
1: Tapi pikirannya kayak positif aja. Mungkin pengen cari suasana baru lah selain di WBR Tapi biasanya gitu kan biasanya kayak bulan depan, oh ternyata kakak ini ada lagi. Berarti kan memang apa kok bukan bukan dari WBR-nya ya kak yang bermasalah.
0: Iya, betul.
1: Kan berarti memang mungkin kakak
0: yang mau cari. Betul. Pokoknya di WBR itu semua yang terbaik disajikan.

0: Kayak saya, saya tuh misal, saya ini pengen datang tapi besok takut misalnya penuh, bisa gak saya reservasi dulu gitu?
1: Bisa, bisa langsung di Instagram itu juga biasanya kalau orang reservasi langsung DM Instagram, terus di bio Instagramnya juga ada WA adminnya, bisa langsung dihubungi lewat WhatsApp.
0: Gitu, siapa tahu bu abang nih gak mau repot datang masih penuh misalnya, ya, kan kadang gitu tuh datang lah penuh pula, malas tuh. Nah bisa hamin satunya di reservasi gitu, disiapkan. Pokoknya apalah tak ada diberesin sendiri, kasih semuanya asal jangan minta duit ya. Tak ada mau duit, bu abang yang ngasih duit ke esensial nanti dapat makanan dan pelayanan spesial. Oke, terakhir ya bu abang, sebelum kita menutup, harapan lah, harapan dari WBR Esensial yang diwakili oleh Kak Aulia, kemudian juga rencana-rencananya apa nih ke depan?
1: Buat kedepannya ya biar apa WBR Essentials-nya apa terus maju. Amin. Berkembang gitu kan. Itu aja sih keharapannya, kayak semoga kayak apa pelanggan tuh tetap percaya, setia ke WBR.
0: Kayak saya setia. Gitu, tetap balik-balik lagi lah ke WBR Essentials gitu.
1: Pasti dari kami pun kayak mengusahakan yang terbaik juga buat pelanggan.
0: Namanya tuh simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Betul. Kita datang perut kita kenyang, lidah kita merasa nyaman ya kan. Dari WBR-nya ya kan mendapatkan keuntungan dari itu. Ya semua nama kita simbiosis mutualisme, kita perlu makan WBR perlu pelanggan gitu. Oke, nah rencana ke depan apakah ada mau buat cabang misalnya gitu, cabang-cabang atau gimana? Atau perluasan?
1: Perluasan.
0: Perluasan tempatnya misalnya. Yang misalnya berapa? Berapa ruko? Kira-kira 2, 3, 4.
1: 4.
0: Nanti mau ditambah misalnya.
1: Jadi 10. Atau tingkat, jadi tingkatnya.
0: Amin. Jadi makin ramai lagi, makin orang lebih leluasa lagi. Menunya dari yang 30 tadi ini bisa jadi 40 misalnya.
1: Amin.
0: Tapi itu adalah doa, ya kan? Makin banyak, makin besar, berarti kan makin sukses. Amin, jaya, jaya, jaya, jaya. Oke, makasih Kak Aulia, udah bergabung bersama kita di Perempat RRI Pontianak di teras UMKM, udah meluangkan waktunya juga hari ini bersama dengan kita ngobrol-ngobrol, memberikan inspirasi, motivasi Bu Abang, dan buat Bu Abang juga di luar sana yang mungkin punya usaha atau baru memulai usaha, jangan takut, jangan bimbang, mulailah dulu. Kalau tak dimulai-mulai, cuma ada di angan-angan, sampai kita tidur, Bu Abang. Nah, saya gitu, tidur, saya ngayal, saya mau buka usaha ini, tapi tadi saya lakukan. Nah, itulah dia. Tapi semangat untuk kita semua, sukses juga buat WBR Esensial. Salam buat Bang Randanya, buat Kak Ulia juga, makasih, sukses juga, dan buat semua lah yang ada di WBR Esensial, sukses semuanya ya, lancar jaya semuanya. Belam Bu Abang, nanti saya masih menemani Bu Abang di Perempat RRI Pontianak Suara Budaya Kalimantan Barat, dan nanti pada pukul 11 lebihnya, saya tengok lo jadwal ini, 11 lebihnya 52 menit kita akan kumandangan azan zuhur untuk kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi Bu Abang jangan kemana-mana.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
2: Dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari, tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka

0: Abang Diana punya berita.
1: Mbok Abang Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan resmi membuka BBM XIK Basketball Tournament Season 2 yang digelar di Gedung Olahraga Gor Terpadu Ayani Pontianak Sabtu 2 Agustus 2026. Turnamen bola basket yang mempertemukan tim-tim pelajar dan klub dari berbagai daerah tersebut kembali hadir untuk musim kedua sebagai wadah pembinaan atlet muda sekaligus memperkuat ekosistem olahraga basket di Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalbar menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara, sponsor, serta seluruh pihak yang terus berkomitmen menghadirkan kompetisi olahraga yang berkualitas bagi generasi muda. Menurutnya, penyelenggaraan turnamen secara berkesinambungan menjadi bagian penting dalam mencetak atlet-atlet potensial yang nantinya mampu mengharumkan nama Kalimantan Barat di tingkat nasional maupun internasional. Krisantus pun menegaskan bahwa keberadaan Gor Terpadu Ayani harus dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat pembinaan olahraga dan ruang berkembangnya talenta-talenta muda di Kalimantan Barat. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar diri Mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo, ame lupa.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Maaf lah doleh. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah dol ya. Maaf dol, hancur eh.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: 17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka!
1: Bella, kamu kalau sudah besar mau jadi apa sih?
2: Aku pingin jadi guru. Kalau kamu sendiri, Abi, pingin jadi apa?
1: Kalau aku pingin jadi polisi, Bil, biar enggak ada orang jahat lagi.
3: Aku juga punya cita-cita, aku pingin jadi ustazah.
4: Teman-teman, saya nak jadi RT, setelah itu jadi presiden.
0: Setiap anak punya cita-cita. Dukung cita-cita mereka. Karena anak adalah generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Ibu, sudah selesai belum dandannya? Sudah jam berapa nih?
1: Sabar, Ayah. Ini juga sudah selesai. Yuk, kita jalan. Soalnya kalau kesorean, undangan juga padat, Ayah. Ayah, ada yang telpon tuh ibu angkatnya?
0: Jangan, Bu. Biar ayah saja yang angkat.
1: Ayah, biar ibu aja, ayah. Ayah.
0: Halo, selamat sore. Kamu, Jal. Gimana nih? Jadi ya besok kita main futsal. Jam berapa? Oke, teman yang lain bagaimana?
1: Ayah, jangan telpon sambil menyetir. Bahaya, ayah. Ayah!
2: Menggunakan handphone saat berkendara akan membahayakan nyawa Anda dan nyawa pengguna jalan lainnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak. Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompak RRI. Pontianak punya berita.
3: Bawa abang informasi dari Landak, setelah bertahun-tahun menjalani ibadah dalam sebuah bangunan gereja sederhana yang telah lapuk dimakan usia, umat Stasi Santo Yosef pekerja bawat kini memiliki rumah ibadah yang lebih layak setelah direvitalisasi dan diresmikan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Sukacita pun menyelimuti umat Katolik Dusun Basupa, Desa Pahong, Kecamatan Mempawahulu, Kabupaten Landak. Peresmian dan pemberkatan gereja dilakukan oleh Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Pontianak, anak dan didampingi sejumlah imam lainnya. Momen tersebut menjadi peristiwa istimewa sekaligus penuh sukacita bagi umat Stasi Santo Yosef pekerja bawat yang selama bertahun-tahun menantikan hadirnya tempat ibadah yang lebih layak. Di balik terwujudnya gereja tersebut terdapat kepedulian dan dukungan penuh anggota DPR RI fraksi Partai Golkar Dapil Kalimantan Barat 1 Fransiskus Maria Agustinus Sibarani. Sebagai donatur utama, Fransiskus Sibarani memfasilitasi dan membantu umat dalam menyelesaikan pembangunan gereja tersebut hingga dapat digunakan secara lebih layak untuk kegiatan peribadatan dan kehidupan umat. Bagi Fransiskus Sibarani, dukungan terhadap penyelesaian pembangunan gereja Stasi Santo Yosef pekerja bawat bukan sekedar bantuan pembangunan fisik. Lebih dari itu, bantuan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus wujud nyata politik bonum komune atau politik untuk kebaikan bersama. Nah, Mbak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Jakarta, Bu Abang di Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi barengan Ayu Joriti ya. Di hari ini hari Selasa tanggal 4 ya, benar ya. Tadi mau sempat salah nyebut nih gitu, karena kita lupa tanggal tapi ingat hari doang ya. Biasa begitu ya, nama juga manusia, ada yang dilupa ada yang diinget, yaelah. Di hari ini kita kagak ada di Radio Visual Airnet ya, Bang Po pendengar Perempat ya, kita cukup di audio aja di Perempat Jakarta, dan hari ini bersama dengan Perempat Bandar Lampung. Jadi buat dengerinnya juga bisa pakai frekuensi dan juga channelnya di RRI Digital di Perempat Bandar Lampung. Dan sudah tersambung di Perempat Bandar Lampung sudah ada Bang Ferry Nur Yadi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ferry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Jo.
1: Iya. Tapi pun sehat ya Bang Ferry ya.
2: Sehat.
1: Jo gimana? Alhamdulillah sehat seperti yang didengar ya.
2: Di lupa tanggal tapi ingat hari ya.
1: Iya, gitu. Memang kita bisa begitu ya. Ingat rasa, lupa nama, begitu.
2: Lupa nama.
1: Ini rasanya kok gurih-gurih nih. Ini ada manisnya waktu itu. Apa ya nama makanannya ya? Gitu. Paling gitu. Gitu deh. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas apa sih hari ini Bang Ferry?
2: Nah, kita akan membahas tentang menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
1: Oh, oke. Okay. Ya, menjaga bahasa daerah, which is, ada which is-nya. Mohon maaf nih, kita jaksel nih, ada jaksel-jakselnya. ini, apa namanya, melatih kita untuk tetap berbahasa daerah gitu ya, Bang Ferry ya. Siap salah satunya dengan sapaan tadi, ya. Gitu. Ya pun, tapi pun, begitu. Nanti narasumbernya dengan siapa tuh yang sudah hadir di sana, Bang Ferry?
2: Ini udah hadir langsung di studio. Ini beliau ini benar-benar orang yang memang pelestari dan juga menjaga kelestarian bahasa daerah di Lampung. Ada Bang Deris Astriawan, MPD.
1: Oke.
2: Koordinator Pembinaan Bahasa dan Aksara Lampung, Biro Kesra Provinsi Lampung.
1: Okay,
2: dan Bang Ju, beliau ini dari 24 penerima dan penerima penghargaan dari Kemendikmen RI. Jadi Kemendikmen. Iya, jadi 24 orang cuma se-Indonesia. Beliau ini dalam kategori pelestarian bahasa dan sastra daerah dan yang diterima.
1: Oke, wah keren banget. Assalamualaikum, selamat siang. Bang Deris.
3: Siang, iya. Abang Jo.
1: Siap deh kalau
3: bagaimana
1: gitu.
3: Bagaimana kabarnya?
1: Bahe ya.
3: Stabil ya.
1: Harus dong ya, harus stabil kita ya. Badan harus stabil, keuangan juga stabil. Masih awal bulan masalahnya. Siap deh kalau gitu Bang Ferry dan juga Bang Deris. Ini Bang Ferry, sebelumnya kita mau nanya dulu nomornya Perempat Bandar Lampung untuk nanti pendengar Perempat bisa kontak ke sana, berapa nomornya ya?
2: Nah, untuk nomornya ini kalau di line teleponnya ada di 0721-255-112 atau melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-720-0885.
1: Oke, kalau di Jakarta di 0213504510 atau di pesan WhatsApp ya Abang Po pendengar Perempat di 0812-1124-928. Dan mohon maaf nih buat Abang Po pendengar Perempat, nanti kalau misalnya memberikan pertanyaan, mohon maaf satu orang jatuhnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, kesian buat pendengar Perempat yang lainnya, karena kita mengusung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Perempat. Ya, gitu. Kita harus adil ya, pendengar Perempat ya. Siap deh kalau gitu. Silakan deh Bang Ferry dan juga Bang Deris untuk pembahasan kita menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa.
2: Baik Bang Jo. Jadi bagaimana kita ketahui di tema kita ini, yaitu bagaimana tadi disampaikan menjaga bahasa daerah, merawat jati diri bangsa. Jadi sangat penting dalami bahasa dan melestarikan bahasa daerah, dan jangan malu tuh dengan bahasa daerah. Kita harus ikut serta juga melestarikannya sebagaimana tema. Saya akan langsung bertanya ya Bang Jo ke Bang Deris ya.
1: Boleh, silakan.
2: Bang Deris, mengapa kalau menurut Bang Dir, bahasa daerah memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa di Indonesia ini?
4: Oke, terima kasih Bang Ferry. Ya, di awal sekali saya ingin mengajak bahwa sebetulnya kita memiliki kesadaran yang sama terhadap bahasa daerah, di mana kita pahami bahwa bahasa daerah sebagai identitas kita. Selain itu juga fungsi bahasa daerah sebagai selain lambang identitas juga lambang kebanggaan. Di mana kita di Indonesia utamanya dengan kultur masyarakat yang sangat heterogen itu senantiasa hidup mengakar pada kebudayaan-kebudayaan lokal. Dan salah satu piranti budaya itu adalah bahasanya. Jadi kita bisa mengenal sebuah budaya itu dimulai dari bahasanya. Seperti contoh saat saya bilang tabi pun, maka tanpa saya menjelaskan saya dari Lampung, itu sudah pasti Lampung. Atau kemudian misalnya sampurasun, sudah pasti dia Sunda atau Jawa Barat gitu ya. Dan lain-lain. Artinya apa? Artinya bahwa identitas dan kebanggaan itu akan senantiasa melekat pada jati diri bahasa daerah. Dan tentu kalau ditanya mengapa penting, dengan kita merawat bahasa daerah, menjaga bahasa daerah, sama saja kita menjaga identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Seperti itu, Bang Ferry.
2: Artinya itu ya, kalau di era tadi, iya sebagai identitas tadi ya, kita udah paham langsung begitu mengenal. Nah, kalau untuk tantangan terbesar yang dihadapi bahasa daerah di era digital dan globalisasi saat ini, dan juga bahasa-bahasa pergaulan saat ini juga ini menjadi tantangan gak ini menurut Bang Ferry?
4: Ya, tentu itu menjadi tantangan dan tidak bisa kita pungkiri di masyarakat modern saat ini, ya bahasa-bahasa asing itu sangat juga mendominasi. Ditambah juga bahasa-bahasa slang pergaulan yang juga itu menjadi keseharian terutama di generasi muda, Bang Ferry. Nah, kalau itu ditanya apakah menjadi tantangan, sudah pasti iya. Akan tetapi, bagaimana kemudian tantangan itu tidak berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa daerah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, seperti itu. Artinya apa? Artinya, ya kalau kita mengingat konsepnya Trigatra bangun bahasa dari badan bahasa, kan yang pertama sekali kan utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah. Jadi kita tidak memunafikkan bahwa bahasa asing itu adalah bagian yang penting juga. Gitu. Akan tetapi, kita utamakan dulu bahasa Indonesia dan kita lestarikan dulu bahasa daerah kita. Baru kita kuasai bahasa asing. Nah, artinya dalam konsep Trigatra bangun bahasa tersebut, bahasa asing itu memiliki tempat juga. Akan tetapi memang, sejauh mana frekuensi diguna atau penggunaannya sampai juga sejauh mana kemudian dominasinya. Nah, tentu bahasa daerah hendaklah

0: si saat untuk menjaganya, tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat rampung untuk menjaganya. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga bahasa daerah kita.
1: Nah itu dia, jadi kan berbagai tantangan tadi udah disebutkan nih Bang Deris, tapi kan nah untuk daerah Lampung sendiri, di bahasa Lampung kita ngelihat nih di kalangan muda, bahkan banyak orang Lampung mak pandai cawak Lampung ada nggak bisa bahasa Lampung. Nah ini kan hal yang miris. Nah untuk menghadapi jawaban tantangan ini sendiri seperti apa ini yang lebih efektif?
0: Ya, kita memang di Lampung utamanya khususnya ya, kita memang melihat fenomena itu Bang Ferja, bahwa di sini penggunaan bahasa Lampung memang sangat minim, bahkan ya, bahkan untuk yang penutur asli Lampung saja itu tidak menggunakan bahasa Lampung. Sekalipun menggunakan bahasa Lampung, mungkin sangat sedikit intensitasnya. Artinya apa? Kalau kami melihat dari data yang kami punya, dan kebetulan saya pernah melakukan penelitian Bang Ferry terkait dengan sikap bahasa. Memang kalau kita lihat kecenderungan masyarakat, utamanya waktu itu saya ngambil sampel di Kota Bandar Lampung ya Bang ya. Di Kota Bandar Lampung itu kecenderungan sikap bahasa negatif terhadap bahasa Lampung. Dimana dia penggunaan bahasa Lampung itu hanya pada ranah privat saja. Jadi hanya di rumah dengan orang tua aja gitu. Tapi saat itu dibawa ke ranah yang umum atau apalagi kalau itu di ruang-ruang publik gitu ya, Bang, misalnya kayak di mall atau di tempat-tempat publik lainnya, itu memang mereka akan lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia meskipun dia orang Lampung dan sedang bicara dengan orang Lampung.
1: Itu jadi itulah yang menjadi berkurangnya.
0: Betul. Itu potret itu saya dapatkan dari hasil penelitian saya khusus di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi kalau kita beranjak atau kita main ke pesisir barat, Lampung Barat ya, di sana tentu masih sangat terjaga gitu. Artinya apa? Sikap bahasanya ya, kecenderungan sikap bahasanya tentu masih positif gitu. Nah, salah satu indikator sikap bahasa itu Bang Ferry, yang pertama adalah kesetiaan dan loyalitas menggunakan bahasa. Gitu. Jadi bagaimana kemudian di berbagai ranah ya, dia tetap setia menggunakan bahasa Lampung gitu. Jadi meskipun itu di ruang publik, meskipun itu di keluarga, meskipun itu dimanapun tempat ia berada, dengan setia tidak ada pilihan yang lain, tetaplah bahasa Lampung yang akan dia gunakan. Nah itu salah satu contoh sikap bahasa yang positif.
1: Itu ya.
0: Seperti itu,
1: memang terjadi.
0: Memang terjadi dan memang itu tantangan buat kita di penutur jati atau penutur asli bahwa
1: ini contoh kayak
0: sikap bahasanya cenderung.
1: Palembang kan masih, oh kemana, akhirnya kan mereka tahu tuh Palembang kan gitu, bahasa mereka itu kan hari lengket sama Betawi gitu kan, apa lo, kemana lo, kan kayak gitu kan, walaupun itu gaul-gaul. Nah di kalau di Lampung memang artinya mereka ketika di publik itu tidak digunakan mereka.
0: Iya, betul. Jadi kalau kami melihat bahwa memang di ranah-ranah publik kecenderungannya memang mereka tidak menggunakan bahasa Lampung dan memilih bahasa yang nasional ya, sebagai jalan tengah gitu. Jadi memang kalau di ruang publik apalagi di Kota Bandar Lampung, kita akan kesulitan tuh mencari atau menemukan yang memang itu berbahasa Lampung sebagai komunikasinya gitu Bang.
1: Apa itu karena faktor keramahannya orang Lampung ya, sehingga dia melupakan bahasa sendiri? Karena Lampung ini sama kayak Jakarta nih Bang Jo. Lampung ini Indonesia mini juga nih Bang Jo.
2: Jadi banyak ya ada, di sana ya.
1: Iya, semua daerah juga ada di sini. Jadi memang masyarakatnya juga santun gitu loh. Kalau menghargai pendatang itu selagi memang mereka sopan, mereka artinya mau menghargain bahwa dirinya seorang pendatang, ya kita akan lebih sopan lagi. Sehingga itu tadi, apakah ini juga pengaruh dari situ nih Bung Daris?
0: Sudah pasti.
1: Pasti. Bang.
0: Jadi dalam perkembangannya tentu ya, apalagi di Bandar Lampung itu kan sangat majemuk ya Bang ya. Mungkin Indonesianya mini lah ya. Kita bisa sebut karena berbagai suku bangsa, etnis itu ada di Kota Bandar Lampung. Dan tentu itu juga menjadi tantangan ya, menjadi tantangan tersendiri dalam perkembangan bahasa Lampung. Tetapi kembali lagi Bang, bagaimanapun bentuk kultur masyarakat setempat, apabila tetap dengan sikap bahasa yang positif, maka saya rasa itu tetap terjaga. Seperti contoh tadi Bang Ferry sebut ya, di Palembang gitu ya. Atau kemudian di Jakarta Betawi itu. Betapa Indonesianya bukan lagi mini ya mungkin. Mungkin sudah Indonesianya berbagai suku bangsa di sana. Tapi bahasa Betawi tetap terjaga gitu ya. Artinya apa? Sikap bahasanya. Jadi itu tadi, tidak melihat dengan siapa, tidak melihat kita di mana, tetapi saat itu berbicara dengan setia dan bangga menggunakan bahasa daerahnya. Nah, itu sikap bahasa. Jadi tantangannya memang itu sudah menjadi tantangan, tapi yang paling menjadi dasar itu bagaimana kesadaran kita dalam bersikap yang positif terhadap bahasa daerah kita atau bahasa Lampung. Jadi seperti ya, itu Bang Ferry.
1: Apalagi Lampung ini kan punya aksara nih.
0: Betul sekali.
1: Iya, artinya memang ini. Nah, memang gini Bang Ferry, saya juga pernah melihat, bahkan saya aslinya sih Palembang sih. Mm-hmm. Tapi istri saya kan orang Lampung. Jadi jangankan di kota Bandar Lampung artinya ya kan, di kota kabupaten aja itu udah banyak sekali itu. Mereka kurang, gak bisa berbahasa Lampung. Ya termasuk istri saya sebenarnya kurang berbahasa Lampung. Nah itu sebenarnya faktor apa, apa lagi tuh?
0: Oke, selain tadi yang sudah saya sebutkan Bang, jadi ada sikap bahasa, kemudian juga kita melihat bagaimana situasi kebahasaan yang ada ya. Situasi kebahasaan itu menyangkut itu tadi, berbagai macam bahasa yang memang ada di satu tempat gitu ya. Nah tentu juga biasanya bahasa itu adalah habit ya Bang, adalah kebiasaan gitu. Jadi sebuah bahasa apabila dia tidak dijadikan sebagai kebiasaan, maka lambat laun dia akan hilang, lambat laun. Jadi yang tadinya biasa, kemudian jarang-jarang ya, kemudian sesekali sampai akhirnya enggak sama sekali. Gitu ya. Oleh karena itu, bagaimana kemudian bahasa itu bisa bertahan? Satu di antaranya dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan. Gitu. Jadi senantiasa melakukan atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa Lampung dan itu menjadi kebiasaan tuh. Nah, kalau dari kebiasaan, berangkat dari kebiasaan, biasanya itu akan menjadi kebutuhan, Bang. Sebagai contoh deh, Bang Ferry ada kebiasaan sesuatu gitu ya, satu hal. Kemudian hilang kebiasaannya tuh, jadi kayak butuh nggak? Nah, begitupun di bahasa. Jadi, kalau kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan bahasa Lampung misalnya, nah saat kita berkomunikasi dengan tidak menggunakan bahasa Lampung, kita kayak ada yang hilang gitu. Dan akhirnya kita butuh nih menggunakan bahasa Lampung. Nah maka itu tadi, berangkat dari kebiasaan. Dan apabila kebiasaan itu sudah tertanamkan sedari dini biasanya, atau misalnya sedari kecil gitu Bang, itu biasanya akan lebih lekang oleh tak lekang oleh waktu gitu Bang. Jadi sampai pun dia dewasa, dia menikah, bahkan dia akan mewariskan ke anak-anaknya seperti itu.
1: Melekat ya.
0: Betul Bang.
1: Bukan, tapi ada juga hal yang berbalik deh. Banyak orang pendatang yang dari, bukan orang Lampung, katakanlah orang Lampung, masyarakat Lampung, tapi dari suku lain nih. Contohnya Jawa nih, banyak orang Jawa tuh bisa bahasa Lampung justru kan seperti itu.

0: sangat-sangat penting, bukan lagi sangat penting, tapi sangat-sangatlah penting.
1: Sangat
0: Ya,
1: penting.
0: Kenapa? Karena pendidikan formal itu menjadi pondasi yang sangat mendasar, Bang, dalam apa ya, menjaga dan merawat bahasa Lampung utamanya. Dan alhamdulillah komitmen dari pemerintah daerah itu sudah sangatlah tegas. Itulah kemudian diterbitkannya Pergub Nomor 39 Tahun 2014 tentang muatan lokal wajib bahasa Lampung diajarkan di semua satuan jenjang pendidikan di Provinsi Lampung.
1: Yeah.
0: Itu dari mulai pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Dan ditambah lagi, alhamdulillahnya komitmen itu semakin apa ya, semakin tumbuh lagi, tidak hanya di pendidikan dasar dan menengah. Pendidikan tinggi pun saat ini, Bang, itu sudah juga menunjukkan komitmennya.
1: Nah.
0: Itu terlihat dari UNILA, Universitas Lampung, yang sudah secara legal mendirikan S1 Pendidikan Bahasa Lampung sejak tahun 2021, dan kemudian S2 Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung sejak tahun 2014. Nah, itu adalah bukti nyata bahwa komitmen dari pemerintah daerah, dari instansi pendidikan, ya, itu sudah sangatlah kuat. Dan harapannya tentu melalui pola kebijakan tersebut itu bisa berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa Lampung.
1: Betul.
0: Sebagai contoh, Bang, saat ini lulusan-lulusan S1 maupun S2 itu sudah sangat digunakan. Bahkan bisa saya katakan sangat banyak yang membutuhkan alumni-alumni kami gitu ya. Dan itu menjadi tanda bahwa memang sebegitu besar kebutuhan terhadap pendidik-pendidik yang berkualifikasi. Ya tentu dalam hal ini yaitu pendidikan bahasa Lampung dan S2 di Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung. Dan apabila di sekolah-sekolah itu sudah yang mengajarnya adalah alumni S1 Pendidikan Bahasa Lampung, S2 Bahasa Lampung, maka dapat kita pastikan bahwa mutu pembelajaran bahasa Lampung di sekolah itu semakin baik. Karena selama ini, Bang, yang ada di lapangan bahwa potret pembelajaran bahasa Lampung di sekolah-sekolah ini memang kebanyakan ya itu diajarkan bukan dari guru yang berkualifikasi pendidikan bahasa Lampung. Hal tersebut kenapa? Ya karena belum ada lulusannya, Bang. Jadi praktisnya gitu, karena belum ada lulusannya gitu. Nah, sehingga sejak 2021 berdiri dan saat ini untuk S1-nya itu sudah sekitar dua angkatan ya, sudah harusnya sudah lulus gitu. Dan itu bahkan sudah saya lihat sudah mengabdi di berbagai daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung, ditambah juga dengan adanya S2 yang tidak hanya menjadi guru, banyak juga S2 sudah menjadi kepala sekolah. Dan itu menjadi penguat lagi bahwa posisi bahasa Lampung di ranah pendidikan formal itu semakin menjanjikan. Seperti itu, Bang Ferry.
1: Ini kan sekarang ini tadi di era digital juga, jadi bagaimana media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan bahasa daerah ini? Kalau menurut Bang Dedy, dari mana kita manfaatkan?
0: Ya, hari ini kita sudah hidup di era kemajuan teknologi yang sangat pesat, Bang.
1: Yeah.
0: Maka sudah kewajiban kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya, artinya apa? Artinya ya perkembangan bahasa ini kalau kemudian tidak kita apa libatkan dalam perkembangan era teknologi dan digital saat ini, ya tentu akan hilang dengan sendirinya gitu. Oleh karena itu tanggung jawab kita dan tugas kita untuk sama-sama membawa bahasa daerah ini ya ke ranah digital. Dan kalau kita lihat, Bang, sudah banyak sebetulnya konten-konten kreator yang memang itu mengangkat secara khusus tentang bahasa Lampung ya. Dan kita bisa lihat baik itu di Instagram maupun di YouTube ya, dengan video-video komedinya, dengan berbagai video-video pendeknya, dengan TikTok juga ya, itu menggunakan bahasa Lampung. Dan itu menjadi referensi bagi pembelajar bahasa Lampung tentu, Bang, gitu. Karena selama ini dia untuk bisa mendengar bahasa Lampung kan sulit. Dengan dia membuka TikTok, jadi tahu nih, oh begini nih bahasa Lampung.
1: Yeah.
0: Dan dengan begitu juga timbul pertanyaan kan, oh ini apa ya maknanya? Oh ini apa ya terjemahannya? Oh ini apa ya artinya? Nah, sehingga ya minimal 1-2 kosakata dia kuasai, lambat laun dia bisa semakin banyak kosakata yang dia dapatkan. Dan ya harapannya tentu hingga akhirnya dia bisa atau mampu untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Lampung.
1: Baik,
0: gitu, Bang.
1: Ya. Yeah. Bang Ju, kalau di Lampung ini Bang Ju ada dua juga bahasanya ya kan?
0: Dialeknya.
1: Oh, dialek ada dua. Bahasa Lampungnya ada dua ya. Makanya disebut dialek Sai Bumi Ruwajura itu ya.
0: Iya, satu itu, di antara penafsirannya begitu.
1: Itu. Jadi ada dialek O
0: dan dialek A.
1: Dialek A. Oh, jadi ada okay. Pesisir, ada
0: Pepadun.
1: Pepadun.
0: Oke.
1: Okay. Itu juga adatnya juga ada dua seperti itu Bang Ju. Mm-hmm. Jadi kan ini juga jadi ini. Nah, itu nah ini juga kan untuk menyatukan itu sendiri seperti apa ini? Kalau dari Bang Dery sendiri sebenarnya lebih condong ke Lampung apa ini?
0: Oke, nah berkait dan dua dialek yang ada, variasi dialek yang ada Bang Ferry. Hmm. Saya pribadi itu sebetulnya latar belakang dari dialek O. Karena kebetulan orang tua itu dari Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
1: Oh, Menggala ya?
0: Menggala ya, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya saya malah lebih sering menggunakan dialek A. Gitu. Kenapa? Karena ya banyak tekan kerja, relasi yang itu menggunakan dialek A. Gitu.
1: Dan jadi terbiasa,
0: Betul, terbiasa menggunakan dialek A. Dan itu menjadi bukti bahwa oh ternyata saya yang dialek O tidak kemudian tidak bisa atau sulit untuk belajar dialek A. Hmm. Bahkan hari-hari ini saya lebih baik menggunakan dialek A dibanding dialek O. Hmm. Dan karena itu terbiasa, sehingga saat saya mau alih kode ke dialek O, Bang Ferry, itu saya butuh waktu dulu nih. Ya. Butuh waktu untuk O. Ya ini O begini gitu. Jadi saya rasa kalau tantangannya O, beda dialek sulit gitu. Hmm. Sebetulnya tidak sulit, tidak, hanya ya. Hanya saja belum terbiasa.
1: Baik, coba gitu. misalnya menyapa Bang Jo deh di Pro 4. Pakai A sama O.
0: Oke. Okay.
1: Dialek A sama O
0: ya. Baik, misalnya saya menyapa Bang Jo ya. Yeah. Dengan dialek A dulu ya Bang Jo ya. Yeah. Bang Jo, apa kabar? Rani Sinji, apakah Rani Sinji adu pira siarani? Saya bu langsung. Itu untuk dialek A.
1: Ya, yeah, artinya.
0: Ya, yeah. Bang Jo, apa kabar hari ini? Bagaimana kemudian siarannya? Sudah berapa siaran yang berlangsung hari ini? Gitu. Untuk dialek O, nyo kabar Bang Jo? Nyo kabar dina? Kak Pero, siaran saya berlangsung di Dawah Hijau. Gitu. Jadi secara karakteristik memang banyak huruf vokal yang dominan O untuk dialek O dan huruf vokal A untuk di dialek A.
2: Oke.
1: Okay. Gitu Bang Jo.
2: Oke. Itu ya perbedaannya jadi ya.
0: Iya, gitu Bang.
1: Ada dua.
2: Siap dah ya. Oke, jadi ada perbedaan juga ya Bang Po ya dan juga pendengar Pro 4 dari dialek bahasa Lampung. Bang Ferry, ini karena sudah menit 30, kita istirahat dulu sejenak, satu lagu dari kita. Nanti kita akan kembali lagi untuk interaktif dengan pendengar Pro 4 ya. Yang ingin bertanya boleh silakan nanti ke nomor Pro 4 Jakarta atau ke nomor Pro 4 Bandar Lampung. Jadi buat Bang Po pendengar Pro 4, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi barengan Ayu Ritia. WhatsApp atau juga telepon yang masuk di Perempat Bandar Lampung?
3: Untuk saat ini belum nih?
2: Belum.
3: Okay. Kalau di Jakarta sudah adakah?
2: Di Jakarta udah ada yang kirim pertanyaan via WhatsApp ya. Ini nanti kita akan baca dan ini udah ada telepon masuk di 021-350-4510. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica, silakan Ica.
4: Ya pun. Sama siapa di Bandar Lampung?
2: Ada ya? Bang Ferry, Bang ada siapa? Bang Deris.
4: Bang siapa?
2: Bang Ferry.
4: Salam kenal ya.
5: Ya, salam ya, kenal.
4: Sama narasumbernya juga, salam kenal. Ica mau nanya dong, Bang Jojo. Ica mau tahu apa sih nama bahasa daerahnya di Bandar Lampung gitu? Kalau kayak Ica kan di Sulawesi Selatan itu bahasanya itu kayak bahasa Bugis, bahasa Makassar gitu. Kalau di Bandar Lampung nama bahasanya apa gitu? Bahasanya apa?
2: Siap. Oke, siap deh kalau gitu. Terima kasih, Ica.
4: Udah, tadi satu aja Bang Jojo ya pertanyaannya ya.
2: Iya dong. Siap, udah cakep dah.
4: Oke, terima kasih.
2: Sami-sami, Ica. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Bone. Siap. Tadi udah ada perbedaan bahasa daerah di Lampung ya, Bang Ferry dan Bang Deris ya. Tapi ada nama khususnya enggak? Misalnya bahasa Lampung Selatan, Lampung ini gitu. Ada enggak?
5: Oke, langsung jawab ya,
2: Bang. Ya, silakan.
5: Oke, makasih Mbak Ica atas pertanyaannya. Oke, kalau di Provinsi Lampung sendiri, ya bahasa Lampung itu dibedakan hanya pada variasi dialeknya aja. Oh, okay. Itu dengan dialek A atau Api dan dialek O atau Nyo. Nah, kemudian dialek A dan dialek O itu biasanya dibatasi pada sub dialeknya lagi gitu. Sub dialeknya seperti dialek A. Dialek A itu ada di dialek A, misalnya Raja Basa itu ada di Palianda Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian dialek A di Lampung Barat, dialek A Pesisir Barat, dialek A Tanggamus, Pesawaran ya. Kemudian dan sebagainya lah, ada beberapa. Memang kalau kita lihat ya dari peta yang ada, memang lebih mendominasi untuk yang dialek A, khusus di Provinsi Lampung dibanding dialek O. Karena kalau kita hitung dari per kabupaten kota saja, itu sudah lebih banyak kabupaten kota yang menggunakan dialek A dibanding dialek O. Nah, dialek O itu seperti di Tulang Bawang Barat, kemudian juga Lampung Tengah, Lampung Timur, seperti itu. Nah, karakteristik yang lain adalah karena itu dialek A dan dialek O memiliki perbedaan, maka secara geografis tadi sudah juga perbedaan pada skop wilayah tingkat kabupaten maupun kota. Dan hal atau fakta menariknya juga bahwa ya ini menyangkut juga letak tempat tinggal nih, Bang Jo dan Mbak Ica. Jadi untuk yang dialek A itu kebanyakan mendiami di wilayah pesisir pantai, gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi kan, dari Pesawaran, Tanggamus, kemudian Pesisir Barat, ya, Raja Basa di Kalianda, Kampung Satan, itu juga adalah garis pantai, seperti itu. Nah, sedangkan di dialek O, biasanya dia di perbukitan dan sepanjang aliran sungai, sungai-sungai besar, seperti itu. Nah, kalau memang, apakah ada bahasa yang spesifik istilah atau untuk mengistilahkan bahasa Lampung? Tentu tidak ada, ya. Baik dialek A maupun dialek O adalah bahasa Lampung. Hanya saja perbedaan pada variasi dialeknya aja.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Jadi perbedaan hanya
3: ada
2: di
3: penelpon yang masuk juga nih, Bang Jo dari Lampung.
2: Oke, okay, siap. Silakan.
6: Baik. Ya, halo.
7: Halo, assalamualaikum. Tabi pun.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
7: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
7: Oh, suara Bang Jo nggak masuk nih, Bang Ferry.
6: Ya, kemburan nih, karena lewat WA.
2: Oh, oke, okay, silakan langsung aja, okay, Bang Ferry.
7: Sama apa narasumbernya, abang siapa?
6: Bang Des.
7: Assalamualaikum, Bang Deris. Tabipun.
6: Salam ya pun, Bang.
7: Nah, saya mau bertanya nih, Bang. Nah, saya ini kan sebagai dialek A ya, Bang ya. Nah, gimana sih, Bang, cara memahami dialek O? Tapi kalau teman aku ngomong pakai dialek O, nah saya itu bisa Bang mengartikan, tapi mulut saya itu susah untuk mengucapkan pakai dialek O gitu Bang. Nah apa sih Bang triknya, itu satu ya Bang. Nah yang kedua, gimana sih Bang caranya mengajak anak muda itu berbahasa Lampung? Soalnya ada juga nih Bang, dia udah tahu Lampung, kita ajak Lampung, tapi cawane jawabnya pakai bahasa Indonesia, pakai anak-anak zaman sekarang lah Bang. Jadi terkadang kami bingung menis sih Bang, jelma Lampung tapi cawane lain Lampung. Nah apa sih Bang trik terwasina Bang? Terima kasih Bang Deris.
5: Oke, jama-jama
7: Bang. Sama Bang Ferry, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.

0: Oke, jadi saya tertarik memberikan bahasa Indonesia nih ya. Oke, tadi pertanyaan yang pertama dari Bang Edo. Bagaimana sih kemudian beliau sebagai penutur asli untuk dialek A bisa menggunakan dialek O gitu? Meskipun dalam penggunaannya beliau paham ya apa yang dituturkan gitu. Tapi memang dalam pelafalannya sulit. Nah, Bang Edo, dalam prosesnya saya pun untuk bisa sampai dialek pandai dialek A, kemudian bisa dialek A, itu memang saya akui dialek A cenderung lebih mudah untuk dipelajari dibanding dialek O. Terutama pada pelafalan ya. Karena banyak bunyi-bunyi yang memang di dialek A itu secara secara naluriah itu bisa kita tirukan dan itu bisa lebih mudah gitu kita pelajari dibanding yang dialek O gitu. Karena yang di dialek O itu pelafalan tertentu itu ada intonasi yang lebih yang lebih khas lagi gitu. Jadi selain tadi dialek ada juga logat dia di dalamnya. Nah, jadi apalagi kalau misalnya kayak di Abung tuh ya, itu logatnya khas tuh, Abung seperti apa. Nah, maka bagaimana kemudian itu bisa dipelajari? Ya balik ke yang tadi Bang Edo, pembiasaan gitu. Saya bisa seperti hari ini karena saya pembiasaan bukan hanya di hari ini, sudah saya biasakan sejak beberapa tahun yang lalu gitu. Yeah. Sehingga kemudian dialek A dan dialek O bisa saya pahami gitu. Nah, maka bagaimana kemudian dialek O itu untuk bisa dilafalkan dengan baik memang butuh tantangan Bang Edo. Karena memang saya akui dialek O secara pelafalan lebih sulit dibanding yang dialek A seperti itu, karena dia ada penekanan khusus, ada logat-logat khusus tertentu gitu. Nah, tapi kalau memang itu sudah menjadi pembiasaan, saya rasa itu pasti bisa kok gitu. Buktinya saya pun bisa, maka saya yakin Bang Edo juga bisa. Yang kedua tadi dalam bahasa Lampung ya tadi Bang Jo ya, bagaimana sih kemudian anak-anak muda itu supaya bisa diajak untuk menggunakan bahasa Lampung, karena bingung juga kadang dia asli orang Lampung tapi nggak menggunakan bahasa Lampung. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita mulai dari kesadaran membangun sikap bahasanya dulu gitu ya. Kita bangun dari sikap bahasanya dulu, kita pahami bahwa bahasa Lampung itu adalah simbol identitas dan kebanggaan kita. Dan kemudian bahasa Lampung itu bukan bahasa yang memalukan ya. Bahkan bahasa Lampung tuh bahasa yang memiliki nilai luhur. Kenapa? Ya karena bisa kita banggakan bahwa bahasa Lampung itu adalah salah satu bahasa yang sampai hari ini ya itu eksistensinya masih kita rasakan, dan bahkan satu di antara dari sekian 11-13 bahasa di Nusantara yang memiliki aksara Lampung. Itu menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bahasa Lampung memiliki peradaban yang tinggi. Di bahwa bahasa Lampung ini bukan bahasa yang remeh-temeh kok.
1: Ya.
0: Bukan bahasa yang memalukan kok gitu. Ya. Maka yang kemudian berperan paling besar di sini ya hendaknya memang kita yang memang asli penutur jati gitu. Bagaimana kemudian penutur yang lain akan berbahasa Lampung kalau kita memang Lampung saja enggan dan malu untuk menggunakan bahasa Lampung. Balik lagi, kata kuncinya adalah sikap bahasa. Bagaimana kita membangun kesadaran untuk menyadarkan dan membawa generasi muda ke sikap bahasa yang positif seperti itu. Ada banyak caranya, apalagi kalau sekarang ini salah satu diantara dengan melalui pendidikan, kemudian juga pemda-pemda itu biasanya setiap tahun ada pekan kebudayaan daerah, itu ada lomba-lomba, kemudian juga lomba-lomba itu dikemas dengan berbagai hal, tidak hanya lomba-lomba yang memang itu secara langsung, tapi juga lomba-lomba virtual itu udah banyak, Bang Ferry, dan itu menjadi alternatif untuk menumbuhkan kembali kesadaran berbahasa Lampung di masyarakat, utamanya di generasi muda.
1: Baik, ada penelpon lagi nih Bang Ferry.
2: Siap, boleh silakan Bang Ferry. Baik.
1: Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ciguria di Jakarta Selatan.
1: Oh, Ciguria.
3: Iya, Bang. Ini Bang Leonardo ya?
1: Bang Ferry.
3: Ya. Hah?
1: Bang Ferry.
3: Oh, Bang Ferry. Oh, kira-kira Bang Leonardo. Bang. Gak apa-apa, sama-sama. Yang penting dinas di dalam Leonardo.
1: Iya.
3: Halo juga, Abang Ganteng, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu, Bang silakan.
3: Sehat-sehat ya.
2: Sehat.
3: Juga buat para sumbernya nih Bapak Deris Astriawan ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ibu.
3: Bapak. ganteng banget ya, pinjam mau pecinya ya Pak. Pecinya ini khas Lampung. Ini dengan Ria atau Cikgu Ria, karena guru panggil Cikgu nih. Nah ini temanya menarik sekali ya, menjaga bahasa daerah, apa, merawat jati diri bangsa begitu ya.
4: Iya.
3: Nah, nah.

0: nomor satu komunitas. Nah, ini ya pertanyaannya satu. Yang keduanya, seperti apa peneguh karakter? Itu apa namanya, seperti mana namanya? Nah, itu aja dua pertanyaan.
1: Oke,
0: dari
1: sini ya. Cikgu.
0: Pokoknya semoga ini dialeknya memang perbedaan dialek ini ada A atau Nyo, ada dialek tadi O atau Api. Nah, itu lah bahasa Lampung ini. Itu saja pertanyaan dari Cigiria, mohon tanggapannya Bapak juga Bang Presenter Lampung dan Jakarta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Terima kasih Cikgu Ria. Nah, tadi yang pertama itu kalau tidak saya salah tangkap, Bang Ferry, pertanyaan pertama
3: untuk menjaga keberlangsungan bahasa itu sendiri. Tadi masih sebenarnya konteksnya sama, dan gimana juga untuk apa namanya ciri khas di komunitasnya.
2: Oh iya iya, yang pertama terkait bagaimana menyatukan komunitas ya.
3: Iya.
2: Oke, baik. Baik, Cik Gurja, jadi bahasa Lampung ya tentu salah satu jembatan dalam menyatukan komunitas. Itu sudahlah tepat. Kenapa? Karena seringkali memang ya alternatif yang menjadi pilihan untuk digunakan itu dengan menggunakan bahasa daerahnya. Dan dengan menggunakan bahasa Lampung atau menggunakan bahasa daerah, biasanya kita secara tidak sadar bahwa itu menyangkut emosional kita ya sebagai pemilik bahasa kan.
3: Yeah.
2: Contohnya gini deh. Contohnya misalnya dalam satu perjalanan, kemudian misalnya di sebuah kapal gitu ya, saat saya mau ke Jakarta, ada yang menggunakan bahasa Lampung, ya. Nah, secara emosi, maka saya akan sangat memberikan empati, itu ada orang Lampung nih, gitu. Nah, maka bahasa Lampung akan menjadi jembatan. Dengan cara apa? Dengan begitu, dengan saya pahami bahwa beliau ada orang Lampung, saya akan cenderung menyapanya. Jaipa bang, gitu kan. Dari mana bang kita gitu. Atau kemudian abang asli Lampung, asli Jaipa bang. Itu kan menjadi apa? Menjadi bahasa Lampung menjadi jembatan untuk bisa menyatukan komunitas itu tadi. Jadi yang memang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, tidak tahu menjadi tahu, dan bahkan tidak sedikit ya dengan adanya bahasa ini itu malah kemudian bisa menambah relasi, kemudian juga bisa menambah saudara dan sebagainya. Dan juga ada fakta lain, ada fenomena lain bahwa khususnya di Lampung ini juga bahasa itu menjadi salah satu kunci solusi dalam penyelesaian konflik-konflik tertentu. Gitu. Misal sebagai contoh ada konflik ada pengendara yang menabrak hewan ternak gitu ya.
3: Hmm.
2: Nah, maka biasanya kalau itu diselesaikan dengan menggunakan bahasa setempat, itu akan lebih cair kondisinya Bang Ferry dan Bang Jo gitu ya. Akan lebih kekeluargaan seperti itu. Misalnya, yo si kami kilo mahap nihan, ya kami ini minta maaf betul gini. Nah, karena dia tahu oh iya asli Lampung. Nah, jadi kan secara tone emosinya akan lebih cair lagi suasananya. Dan ternyata ya bahasa itu menjadi pendekatan psikologis yang memang juga berdampak pada penyelesaian konflik yang ada di Provinsi Lampung. Itu sebagai contoh ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana kemudian untuk penguat karakter. Nah, Cik Guria di Lampung ini ya, selain memang bahasa Lampung itu sebagai piranti budaya, nah di balik itu juga

0: bermasyarakat yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Dan di PLP sendiri itu sebagai batasan-batasan perilaku. Hmm. Bagaimana kemudian kita harus bisa menjaga kehormatan diri, menjaga tanggung jawab, bisa hidup gotong royong di tengah masyarakat, tidak diskriminatif, dan sebagainya. Nah, maka kalau seandainya kita sudah memahami dengan baik nilai-nilai PLP sendiri dan mengimplementasikannya pada kehidupan sehari-hari, maka lambat laun karakter jati diri bangsa itu akan terbentuk dengan sendirinya. Dan bahkan PLP sendiri itu tumbuh hidup mengakar sejak berapa ratusan tahun yang lalu ya, sejak zaman leluhur kita gitu. Tapi sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan sangat dibutuhkan gitu. Melihat kondisi situasi saat ini memang ya cukup kompleks gitu. Maka ya itu pedoman hidup sangat kita butuhkan saat ini, dan PLP sendiri menjadi salah satu alternatif solusinya. Baik. Seperti itu.
1: Oke, siap.

0: Bagaimana gitu. Bang Jo?
1: Di sini ada satu pertanyaan, mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari WhatsApp nih, Bang yeah. Ferry dan juga Bang Deris, ini dari Pak Haris di Yogyakarta yang menanya bagaimana aturan dan saran dalam memelihara bahasa Lampung halus pada zaman sekarang, dan bagaimana saran dalam berbahasa Lampung halus bagi masyarakat yang berbeda keyakinan, katanya gitu.
2: Oke, baik. Mm-hmm. Terkait bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa halus, mm-hmm. ya, dan juga bahkan tadi sampai ke untuk yang berbeda keyakinan, gitu ya. Mm-hmm. Oke, yang pertama dulu deh. Untuk ragam bahasa halus, ya, Bang Jo, memang di Lampung ini ada istilah tertentu, itu misalnya bahasa perwatin atau bahasa yang memang sering digunakan mm-hmm. tokoh-tokoh adat di acara-acara adat seperti itu, ya. Sebagai contoh, misalnya untuk kata ganti saya, ya, saya saat itu memang keseharian itu bisa sikam, ya, hmm. bisa kemudian juga kalau di dialek Oto ada ekam, ada ikam, gitu ya. Nah, tapi juga kalau yang lebih halusnya biasanya sikin dua. Nah, itu memang biasanya muncul di apa ya, di tataran upacara-upacara adat atau acara-acara adat. Dan juga tidak menutup kemungkinan itu biasa digunakan masyarakat Lampung biasanya dengan lebih dengan orang yang lebih tua yang dihormati dan ya, atau tidak terlalu sering. Kenapa? Karena memang kosakata-kosakata tidak terlalu banyak juga yang memang itu apa ya, tersplit gitu, terpisah dari yang bahasa halus atau bahkan bahasa yang biasa gitu ya. Nah, dan oleh karena itu juga, maka bagaimana kemudian menjaga ragam bahasa yang halus itu, ya dengan itu tadi, pewarisan ke generasi. Karena biasanya kan itu kan hanya dipakai oleh tokoh adat. Yeah. Nah, kalau hanya berlangsung di antara para tokoh adat, dan itu tidak diwariskan ke kami-kami muda, kami akan tidak tahu dan pada akhirnya akan punah itu bahasa. Okay. Nah, jadi kuncinya adalah regenerasi. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan itu tadi ya, perbedaan keyakinan. Saya rasa bahasa itu adalah sebuah fitrah dari Tuhan. Dan bahasa tidak menjadi kendala untuk
1: dan general untuk ya, kayaknya Bang Deris ya. Jadi dan semua keyakinan sama aja enggak sih?
2: Betul, betul, betul. Bahasa itu adalah anugerah dari Tuhan.
1: Iya.
2: Dan tidak malah menjadi tantangan atau tidak malah menjadi hambatan untuk kita bisa hidup berdampingan dengan keyakinan kita masing-masing.
1: Siap deh kalau gitu, ya, Bang Deris. Betul, siap. Betul, betul. Bang Ferry, karena sudah tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa closing statement 1 menit dari Bang Deris, monggo.
2: Ya, oke, baik. Buat seluruh pendengar setia RRI baik di Bandar Lampung maupun di Jakarta, saya mengajak untuk kita sama-sama menjaga dan merawat bahasa daerah kita. Dengan kita menjaga dan merawat bahasa daerah, sama saja kita menjaga dan merawat apa yang menjadi warisan dari para leluhur kita, juga sekaligus itu sebagai modal utama kita dalam menyiapkan peradaban di masa depan. Okay. Mungkin itu saja.
1: Siap deh kalau gitu. Bang Deris, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini. Ya, dan juga Bang Ferry untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Terima kasih Bang Ferry, Bang Deris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tabi pun. Ya pun.

0: Pontiana punya berita.
1: Babang informasi dari Kapuas Hulu, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian menghadiri malam pembukaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 yang digelar di Arena Utama MTQ Pelataran Excel Selat Karimata Pantai Pulau Datuk Kabupaten Kayong Utara, Minggu 2 Agustus 2026. Kehadiran Bupati Kapuas Hulu bersama para Bupati dan Wakil Kota se-Kalimantan Barat merupakan bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan ajang syiar Islam terbesar di tingkat provinsi. Acara pembukaan berlangsung khidmat dan semarak disajikan dengan penampilan drum band serta parade defile kafilah dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat, termasuk kafilah Kabupaten Kapuas Hulu. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars MTQ, pembacaan ayat suci Al-Quran, doa serta sambutan dari Bupati Kayong Utara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, dan Gubernur Kalimantan Barat. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Rian Nursen secara resmi membuka MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 yang ditandai dengan prosesi pemukulan beduk bersama tamu VVIP, pengibaran bendera MTQ, serta penampilan tarian kolosal sebagai simbol dimulainya pelaksanaan MTQ di Kabupaten Kayong Utara. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

masih bersama Mbok Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Mbok Abang, udah saya kawankan tadi Mbok Abang ya dengan Suara Budaya Nusantara RRI Perempat Jakarta. Karena dah balik lagi kita ke Pontianak, Mbok Abang biar agak panas-panas nih ya kan. Kita tetap cinta kota Pontianak nih. Dan di jam 14 lebihnya 8 menit Mbok Abang, kita udah masuk dalam program Begaya. Ada dua informasi yang nak saya bagikan di Begaya kali ini Mbok Abang, yaitu ada cara tepat memilih bantal, ada cara juga bagaimana kita merawat kacamata. Jadi kita pilih yang mana dulu Mbok Abang? Cap cip cup kembang kuncup. Kita ke cara tepat memilih bantal ya Mbok Abang, agar leher tetap nyaman saat bangun tidur. Nah, siapa di sini yang selalu atau sering merasa pegal di leher saat bangun tidur? Nah, itu tuh Mbok Abang, tidak hanya atau tidak selalu disebabkan oleh aktivitas yang berat. Salah satu penyebabnya itu justru berasal dari bantal yang kurang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, bantal tumbuh abang memiliki fungsi penting ya sebagai penyangga kepala dan leher agar posisi tulang belakang tetap sejajar selama tidur. Nah, kalau bantalnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nih otot leher akan bekerja lebih keras sehingga menimbulkan rasa kaku ketika bangun. Nah, cuman tumbuh abang kira-kira selama ini ada enggak keluhan-keluhan yang sakit tengkuk tumbuh abang? Ah, sakit tengkuk enggak selalu soal darah tinggi tumbuh abang dan kolesterol. Bisa karena salah pilih bantal. Kan biasa tuh ada jual-jual tuh Mbok Abang ya, bantal yang keras sekali tuh. Enggak sekali ya sih, keras ya pokoknya. Terus ada yang sedang dia tuh, ada yang lembut sekali. Ah, saya di rumah tuh punya Mbok Abang tiga model ini nih. Ada yang keras, tapi bukan keras betul macam batu, macam papan ya, ada. Oh, keras lah dia. Kayak enggak fleksibel gitu Mbok Abang kalau kita bergerak-gerak tuh. Ah. Kedua tuh dia sedang. Sedang tuh dikata keras benar tada gak, dikata lembut benar tada gak. Lah nama sedang gak, ini sedang-sedang saja. Dan yang terakhir di rumah saya itu ada yang lembut. Nah, lembut tuh tekelup balak kita Mbok Abang, saking kayak lalu jadi sama rata kita dengan kasur nih Mbok Abang. Kau baring tuh terlalu sejajar deh Mbok Abang. Nah, sehingga yang sekarang saya pakai itu yang sedang gitu. Karena itu tadi coba-coba yang apa keras. Ternyata saya pakai tak nyaman Mbok Abang. Oh, tak nyaman sekali lah nama gak keras ya. Karena dia tuh kayak tak fleksibel gitu. Ah, saya cobalah carilah yang lembut. Akhirnya saya beli kan, kira nih macam yang di, kayak di hotel-hotel tuh, bantal hotel kan kayak sedap betul ya. Upa tada ini betul-betul terkelop deh Mbok Abang ya. Akhirnya belilah bantal-bantal yang biasa tuh, yang ada kayak di toko-toko furniture tuh kan ada. Sedang tuh tak agak keras tak lembut. Nah, itu lah cocok yang saya pakai sampai sekarang Bu Abang. Nah, jadi macam mana cara kita milih bantal yang tepat? Selain kayak saya tadi akhirnya beli sesuai, akhirnya nemu yang sesuai. Nah, buat Bu Abang, kalau misalnya kita biasa tidur telentang, kita harus pilih bantal dengan ketebalan yang sedang. Oh gitu. Sementara bagi yang tidur nyamping, gunakanlah bantal yang lebih tebal agar ruang antara bahu dan leher dapat bertopang dengan baik. Oh itu, jadi kebiasaan kita kadang tuh cari posisi gitu Mbok Abang, cari posisi nyaman tidur tuh, ada yang suka telentang, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah, itu berpengaruh terhadap bantal tadi Mbok Abang ya. Kemudian ada lagi nih, kalau misalnya punya kebiasaan-kebiasaan tidur lainnya gini, bagusnya macam mana? Nanti kita bahas sama-sama setelah ini ya Mbok Abang.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Eh, dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan, cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang, dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Itu dia tadi, satu buah lagu mengantarkan kita di segmen kedua Begaya siang hari ini. Aya-aya dari Ketapang. Nah, Bu Abang, masih bersama dengan Bu Yu, kita lanjutkan lagi ya, memilih bantal yang tepat Bu Abang supaya aja tengkuk kita nih tada sakit Bu Abang ya, yang tidur nyaman nyenyak, bangun-bangun kita segar Bu Abang. Nah, kalau tadi ada beberapa posisi juga Bu Abang yang menentukan pilihan bantal kita bagusnya seperti apa. Ada yang telentang tadi Bu Abang ya, harusnya kita menggunakan kepala yang agak tebal, kepala bantal yang agak tebal Bu Abang ya, tuh ketebalannya tuh sedang. Sementara yang tidak nyamping harus menggunakan, bukan harus ya sih, gunakan bantal yang lebih tebal agar ruang. Oh, tadi yang tebal sedang. Kalau tidak nyamping, bantalnya harus tebal sekali. Abis itu kalau kita yang suka tidur tengkurap atau tiarap Bu Abang, sebaiknya gunakan bantal yang tipis agar leher tidak terlalu menekuk. Selain itu, pilih bahan bantal yang mampu menopang kepala dengan baik, seperti ada yang kayak foam-foam gitu Bu Abang ya. Abis itu ada yang bahannya latex atau serat-serat berkualitas yang tetap nyaman digunakan. Nah, jangan lupa juga kita harus menjaga kebersihan bantal. Kita harus cuci sarung bantal Bu Abang ya dengan rutin, dan kita ganti bantal yang udah kempes atau berubah bentuk karena daya topangnya udah berkurang. Gitu Bu Abang. Oke, kira dah kita terlalu tipis atau ada agak nyaman make, bolehlah beli yang baru Bu Abang ya. Bantal yang bisa nopang kepala dan tengkuk kita. Jadi tidur yang berkualitas tuh ya Bu Abang, bukan hanya ditentukan oleh lamanya kita istirahat, tetapi juga oleh kenyamanan saat tidur. Jadi kita harus mulai dari hal yang sederhana dulu Bu Abang, yaitu memilih bantal yang sesuai supaya kita bisa bangun lebih segar dan siap menjalani aktivitas sepanjang hari. Gitu Bu Abang. Selain kita tilam kasur yang nyaman, bantal pun harus nyaman. Gitu. Jadi tidak sesederhana itu ternyata Bu Abang. Jadi tidur kau kata. Tapi kalau ada gak memang orang-orang tuh yang tidur nyaman, benar muda, benar gitu. Mau dia berbantal ke, mau tadak ke, mau pakai kain ya ke bantal, mau pakai apa ya lah pokok alas itu, bisa orang tuh nyenyak tidur gitu Bu Abang ya. Salut sih, saya apresiasi setinggi-tingginya untuk orang-orang yang begitu tuh Bu Abang ya. Bisa dia tidur nyaman gitu, baru gak baring sikit, 1 detik, 2 detik, 10 detik, 20 detik, terkelap dah langsung. Sedap banget. Kok saya 30 menit tuh mau ngawang-ngawang loh. Otak tuh masih kerja berpikir ya Bu Abang ya. Itulah dia namanya manusia ya, banyak-banyak variannya. Banyak-banyak model, betul lah Bu Abang. Nah, selanjutnya kita beralih dari tips tadi memilih bantal yang sesuai ya Bu Abang dengan kebutuhan tubuh kita. Kita lanjut ke cara merawat kacamata agar tetap bersih dan awet. Pastinya sebagian manusia di muka bumi ini, bahkan lebih mungkin, adalah pengguna kacamata. Kacamata itu adalah kebutuhan sehari-hari bagi memang orang-orang yang memerlukan kacamata untuk baca, untuk nengok, untuk apalah aktivitasnya pokoknya Bu Abang. Sehingga kalau kita dah beli juga kacamata, kan kacamata tuh bervarian harga-harganya tuh, ada yang murah sampai lah kemahal sekali. Nah, semuanya kan harus dirawat, harus dijaga gitu Bu Abang ya, supaya tetap awet, biar tak keluar duit lagi gitu Bu Abang. Nah, bagaimana caranya? Jadi memang kacamata itu supaya tetap nyaman, kita harus rawat dengan baik ya Bu Abang, supaya lensanya tidak mudah tergores dan bingkainya tetap awet. Ya, adalah beberapa tipsnya. Nanti kita bahas bersama-sama Bu Abang.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak lah Dek terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Cinta dari Mercurius Swing ya, Bu Abang. Bahasa Dayak Benyadu itu dia. Udah menemani kita di segmen terakhir Begaya, segmen 3. Lanjut lagi, Bu Abang. Cara merawat kacamata agar tetap bersih dan awet. Nah, ya Bu Abang, yang pertama, bersihkan lensa secara rutin. Karena pastinya kita pakai sehari-hari itu, Bu Abang ya. Sehari-hari tiap jam, tiap waktu gitu Bu Abang kita pakai. Dan kita harus gunakan kain microfiber serta cairan pembersih khusus untuk membersihkan lensa kacamata. Hindari ini menggunakan tisu, baju atau kain kasar karena dapat menyebabkan goresan pada permukaan lensa. Kemudian yang berikutnya adalah bilas kacamata kalau terkena debu. Nah, misal lensa kita terkena debu atau kotoran, sebaiknya bilas terlebih dahulu dengan air mengalir sebelum dibersihkan. Hal ini membantu mencegah partikel kecil menggores lensa. Woi, sensitif dia soalnya Bu Abang ya. Kemudian simpan kacamata di tempat yang aman. Saat tidak digunakan, simpan kacamata dalam kotak khusus. Hindari meletakkan kacamata dengan posisi lensa menghadap ke bawah agar tidak mudah tergores. Nah, biasanya kalau kita beli itu langsung dapat kotaknya sama dapat kain microfibernya tumbuh abang khusus. Jadi letakkanlah di situ biar tidak apa, tidak kena debu, kena apa gitu, kena gores. Dan menghindari lupa, gak kadang kita simpan sembarang-sembarang lupa Bu Abang ya, mana tadi ngeletakkan. Ya apa ada kita pakai kan, kita selitkan di atas kepala kita. Kemudian gunakan kedua tangan saat memakai dan melepaskan kacamata. Jadi kalau kita hanya dengan satu tangan dapat membuat bagian engsel cepat longgar Bu Abang dan menyebabkan bingkai berubah bentuk. Kemudian yang berikutnya, hindari paparan suhu panas yang berlebihan. Jadi kita tak boleh meninggalkan kacamata di tempat yang terlalu panas Bu Abang. Misalnya dalam kendaraan yang terkena sinar matahari langsung atau kena suhu tinggi dapat merusak lapisan lensa dan bingkai. Kemudian lagi ada bersihkan bagian bingkai secara rutin. Nah, bingkainya bukan hanya lensanya, bingkai pun ya Bu Abang ya, karena di sana pun biasanya nyangkut-nyangkut debu, minyak, keringat ya Bu Abang. Jadi kalau misalnya kita udah bersihkan lensanya, bersihkan lah bingkainya supaya kacamata kita tetap nyaman digunakan. Dan yang terakhir yaitu periksa kondisi kacamata secara berkala. Kalau lensa mulai buram, ukuran kacamata terasa dah tidak sesuai atau penglihatan berubah, kita harus melakukan pemeriksaan mata untuk memastikan kebutuhan lensa masih tepat. Jadi merawat kacamata secara rutin menjadi langkah sederhana untuk menjaga kualitas lensa, memperpanjang usia pemakaian, dan membuat kacamata tetap nyaman digunakan setiap hari. Itu dia Bu Abang Begaya kita siang hari ini. Menjelang sore, kalau tadi ada juga cara memilih bantal supaya tidur kita lebih berkualitas. Kemudian juga di informasi yang kedua yaitu cara merawat kacamata agar tetap bersih dan awet. Semoga bermanfaat untuk kita semua Bu Abang ya, yang perlu referensi-referensi, informasi-informasi yang berguna untuk kita simak bersama. Untuk itu kita ketemu lagi nanti di Pro Dangdut ya Bu Abang, dengan lagu-lagu dangdut requestan Bu Abang jam 3, sebelum juga nanti kita kumandangkan azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi tetap bersama saya.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Diana Menyebelita.
1: Mbok Abang Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota meraih prestasi membanggakan dalam Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2026. Setelah menjadi juara pertama tingkat Kota Pontianak, Kelurahan Sungai Jawi pun berhasil meraih kemenangan pada Lomba Tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Lurah Sungai Jawi Purwati mengatakan Lomba Desa dan Kelurahan merupakan agenda tahunan yang menjadi bagian dari evaluasi dan monitoring tata kelola pemerintahan di Kelurahan. Penilaian tersebut mengacu pada indikator yang diatur dalam Permendagri nomor 81 tahun 2015. Pada tingkat Kota Pontianak, Kelurahan Sungai Jawi meraih juara 1. Posisi berikutnya diraih Kelurahan Palima, Bangke Belitung, Laut, Siantan Tengah, Akcaya, dan Tanjung Hilir. Purwanti menyebut keberhasilan Sungai Jawi merupakan buah kolaborasi yang banyak pihak. Dukungan kecamatan, dinas terkait, perangkat kelurahan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam memenuhi seluruh indikator penilaian. Sesuai tema, Sungai Jawi menonjolkan berbagai inovasi baik dalam pemberdayaan masyarakat maupun digitalisasi pelayanan publik. Salah satu inovasi unggulan adalah si paling Sungai Jawi, yakni sistem integrasi pelayanan dalam satu tautan. Inovasi ini memadukan layanan publik di Kelurahan Sungai Jawi agar lebih mudah diakses, cepat, dan semakin prima. Nah, Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Mbok Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: sedap lah aku dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Mbak Abang yang nak bergabung bersama saya. Udah jam 3 nih waktunya kita berdangdut ria di 0811-5700943 atau di line telepon 0561-571-571. Pro Dangdut. Halo. Ah, dimatikan suaranya nih. Boleh gak diatur lo HP-nya itu biar tidak dimatikan suaranya nih? Ah, dicoba lagi bergabung bersama saya ya. Sila buat lo abang yang nak bergabung di 0811-5700943. Pro Dangdut.
4: Halo, Dangdut adalah kita Yolanda.
3: Halo.
4: Selamat sore.
3: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Tempat kawan lah, tempat bu Ana kita.
3: Oh, hai, di Tanraya. Oh, Tanrai. Rembulan kan ni?
4: Bukuk ngandek lah bukuk.
3: Rembulan kan ni?
4: Apa sendat-sendat ni, Yol?
3: Anda tahulah. Di sini sih tak ada nyendat-nyendat.
4: Oh, iya ke? Oh, iya ke?
3: Apa Melayu kabar?
4: Belum balik, makam jangan hantar anak kerja singgah lho sini angan dia.
3: Oh, iyalah, tak apalah. Apa kabar?
4: Baik. Makam ni baik terus, sihat terus. Pokoknya balap terus lah.
3: Alhamdulillah.
4: Tak time balap.
3: Haulah, mumpung sehat badannya dah, jalan lah. Mau lagu apa ni?
4: Jangan menjanda, berjalan-jalan terus. Kalau ada laki, payah berjalan.
3: Inilah rahasianya ya. Mau lagu apa?
4: Minta lagu apa ya?
3: Apa tu?
4: Ini tak nak minta lagu ni, mau lagu ya. Minta lagu. Janji seribu janji lah.
3: Janji seribu janji.
4: Seribu janji dari Rita Sugiarto.
3: Apakah ada seribu janji Ida Laila? Ada nih.
4: Jangan Ida Laila pula kau ni. Rita Sugiarto lah.
3: Ini lagi cari ni Rita Sugiarto. Sambil cari-cari lah. Salam-salam malu.
4: Salam lah buat Yolanda. Terlalu. Sekeluarga mudah-mudahan urusan lancar. Amin. Dapat tuannya lancar. Dapat jodohnya lancar.
3: Amin. Kau lah.
4: Buat maklong anak kita ni. Tentang tayang ni. Buat kandang Yahya kita di wajuk. Nampak dia pantun dari dalam tadi tu, Yol.
3: Asli.
4: Nampak dia tu. Tak mau kalah dia. Salam buat Waladung kita di Segedung. Buat Ismail buat Singgi. Daru Mendalo. Buat Cik Noh kita di Bakau. Buat Hendra Gunawan di Mempawah. Dari buat Bang Jax dengan Kak Menginya. Aduh mak, pulak ni. Buat Amir Siantan, buat Bang Suko dengan Tina, buat Bang Junai dengan Emma, buat apa ni? Ustaz Amrin. Buat ini siapa ni kat ni? Lupa dah. Ini aku dah basuh ni, pandai lupa dah ni. Buat Mamak Ririn, buat Bapak Nurul, Mak Nurul. Buat siapa ni? Koko Ali, Koko Andi. Buat Kak Halimah Dirasau. Dah masuk ni lah ya, Mang Payah. Mang aku dah masuk tak tiap pandang-pandang ni. Banyak bingung jadi. Buat siapa ke ni? Payah lah. Maknya Siti ulat-ulat kubur dengan email. Buat Buah Jabia. Buat Pak Herman Mak Yeknya. Buat siapa ke ni? Bang Badul di Kaltara. Buat Bang Deden. Buat Ayu Grepa. Buat Kak Manis Manila, buat Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hana, buat Amu Siantan. Wah, siapa pergi? Ah, payah dah. Dah lah, semua lagi. Mungkin habis lah dah.
3: Yelah.
4: Payah dah nyebut-nyebut ni. Tapi fotokopi lah ya nak. Yang mana tak sabar, minta maaf lah dari Asa Pejit. Makasih ya, Yolanda.
3: Iya, yeah, 1001 janji kan?
4: Selamat sore.
3: Iya, selamat sore. Makasih. Makam dah bergabung. Sila lagi buat Mbak Abang yang lainnya nak request lagu sebelum kita ke azan asar ya, pada pukul 15 lebihnya 14 menit waktu Indonesia Barat. Langsung ya di Prodangdut. Sila Mbak Abang, saya tunggu. Berikutnya Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Caca. Kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
2: Mak Nyang Siti olak-olak kubu.
3: Putri Ayu, apa kabar?
2: Bagaimana kabarnya saya?
3: Kabar saya baik. Apa kabar Kak Mak Nyang Siti nih?
2: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
3: Aman terkendali. Mau lagu apa nih?
2: Syahdu.
3: Syahdu?
2: Ya.
3: Dari siapa Syahdu nih?
2: Mak Rama.
3: Tak, saya cari Roma Irama. Okey, lagunya. Salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat Mbok Yo, sehat selalu keluarga ayah bundanya dengan ayang-ayangnya.
3: Amin.
2: Selamat beraktivitas, lancar, semoga rezekinya dimudahkan Allah, urusnya dicepatkan jodohnya.
3: Amin.
2: Tadi untuk makan juga Bang Batia, Jahabiyah dengan Toko Ali dengan Pak Iqbal, Awi Wardi, Bang Yahya, Bang Yahya, terus Bang Jeka Ani, Pak Meli Wak Jenah, Bang Dino, dengan Kak Murni, Pak Mo, Mbak Min Sanjaya, Kak Ayang, Jaka Suara, Ayah Gunawan, terus Bang Rosi Nurjana, termasuk Kak Dina, Bang Yunai Mas Elpan, Bang Udol dengan Bang Siti, Bang Jafar dengan Kak Nila, Long Ana dengan Andreopan, terus Bang Deden, Bang Bade, Bang Febri, Dina di Kupang, Amoy tak ada, Amoy ini kayak aneh ya. Terus Mak Nurul, Pak Nurul, Mak Ririn, Erni cantik. Kebanget kau lah. Terus seperti yang disambah lah ya. Pak Busri, Pak Pawadi, Bang Lanios, terus Wan Aci, Bang Ute, Wan Acu, Tia, Nila, terus Tia, Nia, terus Yolanda di Landa, Yolanda Yunita di Landa. Terus Manis Manila, Anis Tadi Uka, terus Mbak Lasiem juga email yang sedang istirahat di rumah. Terus siapa lagi yang adalah semuanya lah ya,
3: tak
2: dapat Aman yang sebutkan satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. Merdeka.
3: Merdeka.
2: I love you
3: too. Sama-sama. Itu dia tadi Manjang Siti, Mbok Abang, dua buah lagu dari Rita Sugiharto, 1001 Janji sama Syahdu. Tapi sebelum kita putarkan dua lagu yang di request tadi, kita sesaat lagi akan mendengarkan azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana.
5: Seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, Istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Di dunia ini tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan, dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut,
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Ayang Jaka Suaranya.
1: Apa kabar Bang Jaka Suara?
2: Alhamdulillah. Ayang, yo, apa kabar?
1: Kabar baik, baik juga. Seperti biasa. Mau lagu apa nih?
2: Bisa nggak minta putarkan Roma udah belum?
1: Roma barusan udah nih.
2: Barusan ya. Kato Rita Sugiarto.
1: Udah juga barusan.
2: Oh, juga udah ya. Apa ya?
1: Apa ya?
2: Ini siapa? Joni Iskandar kita.
1: Joni Iskandar, apa judul lagunya?
2: Hitamnya Dunia Mau Putihnya Cintaku.
1: Alamak, saya cari lo. Iya, Hitamnya Duniamu, panjang nih.
2: Putihnya Cintaku.
1: Hitamnya Duniamu, kayak tak ada nih.
2: Kemarin ada diputar.
1: Iya ke? Tak ada nih, Joni Iskandar ya. Sambil salam-salam lalu, saya sambil cari nih.
2: Di ujung utara yang berlumur dosa. Gitu lagunya.
1: Iya ke? Belum nongol nih lagunya nih.
2: Hitamnya duniamu putihnya cintaku.
1: Bentar ya. Masih saya usahakan nih lagunya ada kendak nih. Tidak salam-salam lo ke nih.
2: Ada Manjang Siti di Olak Kubu, Pak Karim di Cangkang Lua, juga ada Imel di Kuala, Mbak Las yang di Rasom, Mbak Kakung Dereto. Juga ada Elni Chan, Aniska di Uka, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mokmin. Juga Herman Mahyenya, Mbak Julai, Abang Hamdan Hana. Juga Cintur di Bako Besar Laut, ada Bang Dedi di Sungai Duri. Buat Sambas, Pak Usri Sambas, Wanaci di Sambas, Bang Alimin di Sambas, Nabela di Sambas, Ela di Sambas, Nia di Sambas, Kiki di Landa, Yunita di Pabulu AC, Yunita di Landa, juga ada Mama Heti di Bengkayang, juga Bang Lanius di Subah Sambas, juga ada Bang Dedi di Sungai Duri, juga ada Bang Hendra di Mempawang, Kandaya, ya, Bang Jafar, Mahkam juga ada, juga ada Bang Awi di Kobar, Koko Budi, Koko Wali, Koko Wandi, juga ada Mbak Manis Manila di Pinyu, semuanya tanpa terkecuali. Ada nggak?
1: Nggak ada nih, udah cari kalau adanya Rafita ya?
2: Kalau nggak ada, Hamdan ATT aja udah ya.
1: Oke, judulnya apa?
2: Cintaku Pasti Kembali.
1: Cintaku Pasti Kembali, saya cari lagi. Cintaku Pasti Kembali, ada.
2: Semuanya tanpa terkecuali ya, dari SMPZ.
1: Siap.
2: Semoga mendengarkan untuk Yolanda. Salam sayang selalu.
1: Makasih, selamat sore. Itu dia Bang Jaga Suara. Udah saya cari ya. Keriting jadi saya cari. Tidak nemu-nemu. Selanjutnya Pro Dangdut
3: adalah kita, Mo Iyo.
1: Iya, Bang Wardi, keni.
3: Iya, Bang
1: Wardi. Apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat, Mo Iyo.
1: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
3: Idaman Hati versi Ikan Nurjana, ada enggak, Mo Iyo?
1: Idaman Hati, cari lo, iya. Benda gini nih, mau tenang, mau cari.
3: Oh,
1: Idaman Hati ke Nurjana kayaknya enggak ada nih.
3: Enggak ada ke? Oh, berarti mengingat koleksi sendiri semalam kayak itu.
1: Kayaknya nih saya cari adanya Melepasmu. Saya cari tak ada nih Idaman Hati.
3: Tapi di folder beliau kali itu, Mbok Yo.
1: Kayak dia buat playlist orang nih.
3: Semalam saya pagi ada dengar pula tuh.
1: Iya ke? Mana enggak ada nih?
3: Roma Irama udah ke tadi, Mbok?
1: Udah.
3: Nak boleh salib lah. Mama sekarang guru Mak Irama. Lagu tadi Nur Halimah ya, Mbok Yo.
1: Apa judulnya?
3: Ini Sirna.
1: Sirna. Kita cari lo. Tak ada salam-salam lo kali.
3: Boleh, salam pertama buat Mbok Yus Karga. Selalu berpanjangkan suara juga tadi itu juga ya. Dan buat Mama Nurul, Mama Ririn juga. Buat Bang Hendra, Bang Deden. Bujari Mempau, Bujari BTN. Juga buat Bang Amin Sanjaya, Pak Syukur, Butina juga, Selva. Buat Kak Ima, Bang Junai. Juga buat Kak Elmi, Aura Pakmu, Bang Japar, Cik Nur Bakau. Ya pergi ya.
1: Siap pergi.
3: Kamu anjang ke email dan semula.
1: Iyalah.
3: Oper Pak Sadi juga. Mbah Kakung.
1: Oke deh.
3: Ada ke Mbok Yo?
1: Ada.
3: Ya, Mbok Yo sambut tugas Mbok Yo. Mbok Yo, makasih.
1: Sama-sama. Makasih kembali untuk Bang Wardi. Berikutnya Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
0: Imran Ahmad Ambawang Kuala.
1: Apa kabar?
0: Pontianak. Ubaya. Kalimantan Barat.
1: Kaulah.
0: Indonesia.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Apa lagu apa?
0: Carikan LP.
1: Apa judulnya?
0: Lagunya Sampai Kapan.
1: Sampai kapan ya?
0: Itu sampai kapan lah kita ni begini.
1: Sampai kapan ada?
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Salam-salam buat siapa?
0: Khususnya untuk Mbak Yola, keluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga cepat dapat jodoh.
1: Amin.
0: Banyak-banyak yang mendoakan Mbak Yo ni. Nampak di Jabal lah kan ni.
1: Amin.
0: Itulah sering-sering ya Wadi tadak doakan Mbak Yo cepat dapat jodoh. Aduh, Wadi.
1: Sia ni.
0: Awak rekan-rekan perempat yang dah bergabung seperti Jaga Suara tadi ya. Salam kenal ya dari Bang Imran. Buat Wardi juga, salam sehat selalu. Buat Emma Selva sama Bang Yunai. Buat Aura dengan Pak Moknya. Buat Mak Nurul dengan Pak Nurul. Buat Makam. Buat Aja Arbiah ya. Salam sehat ya buat ibu kita tuh.
1: Siap.
0: Buat Makam. Buat Kak Nur Bakau. Buat ini Koko Ali. Alut lah Koko Ali ni. Koko Ali ni sibuk dengan ayam dia ni. Air panas ni. Ayolah Mbak Yo, makasih banyak lah. Selamat sore.
1: Selamat bertugas lah. Makasih
0: dah bergabung. Selamat sore.
1: Makasih dah bergabung Bang Imran Ahmad di Kuala Bawang ya. Udah bergabung 3 buah lagu. Udah kita siapkan requestan buat abang. Tadi ada Cintaku Pasti Kembali, Sirna, dan Sampai Kapankah. Selamat mendengarkan.
4: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mak, Pak, kenapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat mau abang yang nak bergabung bersama saya, langsung jadi 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut. Halo.
2: Adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Yo, yo.
1: Halo. Dengan si
3: jangan diganggu ya boyo ya.
1: Apa tuh?
3: Jangan diganggu ya.
1: Oh iya, tak ada lah saya garu.
3: Apa ya? Ya mak boyo eh. Macam habis voucher.
1: Oh.
2: Habis voucher.
1: Oh alah, iyalah kalau gitu. Ah, mau lagu apa nih? Halo.
2: Cinta.
1: Halo.
2: Halo.
1: Ah, putus-putus. Oh, mata cinta. Mata air cinta. Ah, suaranya putus-putus nih.
2: Ah, apa? Siapa penyanyi ya?
1: Megi Zakaria.
2: Ah, gitu.
1: Salam-salam.
2: Salamnya buat Mbak Elni, buat Ibu Ana, Ibu Maya Elni, Mano Bakau, Bang Deden, Bang Sofian. Waldi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Abang Gapal, terus buat Bang Hendra,
1: Bapak pagi.
2: Putra Antos, Waladong, Ibu Nongalima, Mbak Lesiem, Kak Manis Manila, Wak Melik, Wajena, Bang Rusi, Kak Nurjana, Makam, terus buat Manca City email, Juleha, Pak Amdan Hananya, Kak Ran sama Pak Albi Antonya, Albi, udah lah, masuk Albi. Terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat Cece, terus buat Kak Nita, Kak Yunita, siap pagi ya.
1: Siap pagi.
2: Ko, Kak Tina masukku siapa? Pak Mo tak perlu disapa. Terus buat pergi ya. Kau lupa kan? Itu benar-benar lupa dah. Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran, Abang Kapal. Terus buat dah lambuk yoi, semua lambuk yoi. Lupa dah.
1: Bungkus
2: bungkus habis lah.
1: Iyalah kalau gitu.
2: Kok sabar? Spesialnya buat Bu Yo, kita semangat.
1: Siap.
2: Mudah-mudahan lekas dapat jodoh.
1: Amin.
2: Ocek pun apa banyak.
1: Amin.
2: Banyak duit.
1: Amin.
2: Makasih banyak Bu Yo.
1: Sama-sama. Selamat sore. Itu deh Kak Ura dengan Pak Mo udah bergabung bersama kita. Berikutnya Pro Dangdut. Halo, mana suaranya nih? Halo, tak ada muncul suaranya nih. Nanti coba lagi bergabung bersama dengan saya ya. Halo, Pro Dangdut. Halo.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat sore.
4: Selamat sore, Mbok Yo.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Wak Ladong.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Boyo, sehat, boyo. Sehat juga. Wak Ladong lagi di mana sekarang?
4: Sekarang di Segedong.
1: Oh, masih ya.
4: Wak Ladong Adila Segedong.
1: Iyalah, mau lagu apa?
4: Lagunya lagu hitam dari Rita S.
1: Rita hitam ya, Rita Sugiarto saya cari. Lo hitam.
4: Ada ke, Bu Yo?
1: Oh, Rita Sugiarto udah tadi di awal.
4: Udah.
1: Baru ingat saya.
4: Kalau Romaira mau udah naik belum?
1: Apa tuh? Siapa penyanyi itu?
4: Lagu Romaira.
1: Romaira udah gak?
4: Udah gak ya?
1: Udah, Megi Z udah, Romaira udah, Rita Sugiarto udah. Apa gitu tadi itu udah.
4: Itu ya lah ya. Angka Sige ya lah.
1: Siapa tuh?
4: Angka Sige.
1: Angka Sige.
4: Oh.
1: Angka satu.
4: Si Butik.
1: Oh, siapa penyanyi yang ke satu ni ya?
4: Caca.
1: Oh, Caca, ya betul.
4: Caca Handika. Tetangga saya tu Boyong.
1: Sedap lah kalau ada tetangga Caca ni. Salam-salam buat siapa?
4: Untuk Aura tadi ya. Mm-hmm. Dengan Pak Umut. Semoga sihat selalu.
1: Amin.
4: Wak Kapal. Mm-hmm. Wak Melik. Mm-hmm. Wak Suko. Mm-hmm. Wak Tina. Mm-hmm. Wak Junai. Mm-hmm. Wak Emma. Wak siapa gitu ya. Mm, wak Japa. Mm-hmm. Wak-wak semua ni saya panggil ni.
1: Wak-wak.
4: Wak Cik. Terus Wak Dino. Wak Bahtia. Mm-hmm. Wak Ali. Wak Ali, wak-wak semua.
1: Siapa lagi?
4: Tiga. Wak Ramah. Mm-mm. Wak Ibu Ramah.
1: Ha. Tambah-tambah ada Wak Ibu Ramah lagi.
4: Wak Ibu lah dia.
1: Ha, lanjut.
4: Ya, semua-semuanya dah ambil. Ah, iyalah. Tidak mengurangi rasa hormat. Mm-mm. Yang mohon maaf yang tak saya sebutkan tiga nang. Tiga per tiga.
1: Aulah, kau gie.
4: Semoga sihat semula harapan saya. Mm-mm. Untuk Mbok Yo. Mm-mm. Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sug, Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.
1: Harus.
4: Ya, betul ke cuma?
1: Betul. 100 lah.
4: Ya, malam lah lidah orang Arab menyebut macam itu tu. Kakaknya selio.
1: Out lah.
4: Arab maklum.
1: Okey, sama-sama. Selamat sore. Itu dia tadi Wak Ladong kita yang buat abang udah bergabung. Selanjutnya Gik Sila, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
0: Dari Wak Yahya.
1: Wak Yahya di Wak Jo. Apa khabar Wak Yahya?
0: Mboyok tak boleh manggil Wak.
1: Yelah.
0: Manggil Kanda.
1: Kincah memang dah.
0: Tak ke Mboyok tu dindanya Kanda.
1: Ya, betul juga. Ya, agak kita ni. Awak lagu apa?
0: Lagu Lukisan Cinta je.
1: Siapa penyanyi tu?
0: Dinda Sundari.
1: Dinda Sundari.
0: Dinda.
1: Hah?
0: Dinda.
1: Oh, Dinda. Apa judulnya tadi?
0: Kalau Dinda tu Dinda Yo. Lukisan Cinta.
1: Oh, Lukisan Cinta. Saya cari lo benda ni mau pelan-pelan cari ni. Lukisan Cinta ada.
0: Jadi salamnya buat Adinda Yo lah keluarga semua selalu. Maaf saya belum bisa ngomong kuat-kuat.
1: Betul juga suara lagi anak ya.
0: Jadi belum bisa mungkin.
1: Lagu.
0: Salam buat Aura, teman Pak Mo, Wardi, Mama Nurul, Papa Nurul, Kak Emma, Bang Junai, Bang Sukor, Kak Tina, Mama Ririn, Mama Mukmin, Mak Njan Siti, Imel, Makam. Bukan Makam ke minta lagu yang itu tadi tu.
1: Apa tu?
0: Yang sampai kapan kah?
1: Iya ke?
0: Elvi tadi tu. Bukan Makam ke yang minta lagu tu.
1: Lupa kat saya tu.
0: Rasa Makam yang suka minta lagu
1: itu. Iya. lanjut.
0: Terus buat Wak Fadila tadi di Gedong. Buat Kak Nur di Bakau, Kak Nur di Segedong gak, Kak Manis Manila. Terus buat Deona di Kupang. Buat Bang Badol, Bang Deden. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Bahtiar. Bang Dino, Bang Awi, Bang Herman. Terus buat Rina di Padang Tika. Semoga sihat selalu. Buat semua-semua tanpa terkecuali.
1: Okay deh kalau gitu.
0: Sakit dah perasaan saya dah.
1: Tiba-tiba sakit perasaan.
0: Buat Adinda Yo yang bertugas semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Hati-hati pulang ya sayang.
1: Oh, okey deh.
0: Ada Kak Salino bercuramin Kak Saruga. Nah, saya ingat Kak
1: juga. Harus.
0: Selamat sore.
1: Makasih Kanda Yahya udah bergabung. 3 buah lagu Mbak Abang. Mata Air Cinta, Angka 1 sama Lukisan Cinta. Kita dengarkan bersama-sama.
5: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Lukisan Cinta Indah Sundari. Nasi lebat Mbak Abang enak bergabung bersama saya. Saya tunggu dengan cinta kasih sayang untuk Mbak Abang semuanya di Prodangdut. Sila di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Oh kita, oh ini dia segmen terakhir ya Mbak Abang. Saya baru tertengok nih sama waktunya nih. Jadi kurang lebih dua atau tiga, kalaupun misalnya salam-salam tak banyak mungkin bisa empat penelpon terakhir yang bergabung bersama saya, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Hendra Membawa, Bu Yo.
0: Apa kabar Bang Hendra?
1: Alhamdulillah baik,
0: Bu. Alhamdulillah. Mau lagu apa?
1: Saya minta lagu Jota RG lah.
0: Siapa?
1: Jota.
0: Jota, judulnya apa?
1: Seikat bagai sirih boleh.
0: Apa?
1: Jangan bagai sirih.
0: Seikat bagai sirih.
1: Ada lah, Bu Yo.
0: Bentar nih cari nih.
1: Adalah.
0: Tak ada nih.
1: Benar lah sikit. Bang Ipin bukan ada tu.
0: Apa dia judul anaknya, penyanyinya tadi siapa?
1: Jota.
0: Jota biasa ya ketulisannya?
1: Jota RG, ha. Jota RG.
0: Tak ada nih, ada saya cari ini.
1: Tak ada.
0: Ada lima ya ada Jota RG ini.
1: Udahlah, terserah lah dah.
0: Tak apa ke?
1: Tak apa.
0: Iyalah. Assalamualaikum buat siapa?
1: Assalamualaikum untuk Wardi di Sungai Rengas, Jumlah Tari Panjabakti, Manjang City, Diolaklah Kubu, Makam, Kak Elnichan, Koko Ali, Mbak Kakung, Bang Yahya, Bang Awi, Bang Padilla di Segedung tadi, Kak Elnichan, buat semua-semua lah dah.
0: Iyalah kalau gitu.
1: Buat Mbak Yo kebagian, makasih. Semoga selalu Mbak Yo.
0: Amin.
1: Selamat sore Mbak Yo.
0: Selamat sore.
1: Dadah.
0: Makasih udah bergabung. Selanjutnya si lagi Mbak Abang yang lain. Ya, Pro Dangdut. Terputus. Masih saya tunggu lagi Mbak Abang yang mau bergabung bersama saya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Herman Nurdanti, Sri Purnama Sari, sama si Dewa,
0: Apa kabar?
2: Bagus, Bu Yu.
0: Kabarnya bagus. Mau lagu apa?
2: Lagu apa aja, Mbak? Amurtin, Mbak. Dari Mansur S atau Maggie Z, ada lagu judulnya, lagunya Murutin.
0: Murutin?
2: Murtin.
0: Murtin ya. Saya.
2: Murtin, bukan tin tapi pin.
0: Murtin.
2: Bukan Murpin.
0: Murpin. Siapa tuh? Tak ada nih.
2: Tak ada ke?
0: Ada
2: ya. Sering diputar di perempat tuh Murpin tuh.
0: Iya kah? Murpin.
2: Iya, Murpin namanya.
0: Tidak ada.
2: Dari Mansur S.
0: Mansur S ya, saya cari lo nih.
2: Tengok kalau tidak ada, gue boleh pindah.
0: Saya cari lo sambil salam-salam lah. Kalau gitu, boleh sambil nunggu. Halo.
2: Ya, salam lah. Buat Mr. Hendra tadi. Mudah-mudahan Mr. Hendra berbahagia lah.
0: Amin.
2: Salam juga untuk Mr. Sofian. Yang dia juga tidak lama masuk, tidak lama tidak kedengaran suaranya. Kemudian untuk Abang Awi juga yang dikobar. Anista. Anista di UK ya. Kemudian Anista sosial. Untuk Makam, Mak Luana. Untuk Anjang Siti. Kemudian saya juga yang emailnya. Kemudian untuk
0: siapa lagi?
2: Jumaiha Hamdan, anaknya. Untuk si Nur Bakau. Itu untuk ya, kalau waktu pendek untuk semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Ada ke lagunya?
0: Ada.
2: Iya lah. Untuk Mbok Yul, Adil Kak Talino, Beceramin Cak Saruga, Bersengat Cak Jubata.
0: Harus.
2: Sore.
0: Selamat sore. Makasih buat Bang Herman ya atau Bang Abu Suwada udah bergabung. Baiklah, satu penelpon lagi terakhir ya Mbak Abang yang nak bergabung bersama saya, sila Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana? Ah, suara radionya boleh kecilkan enggak nih?
3: Dengan Pak Ibal Pujaan Wanita.
0: Ya kendak. Mas ini nya anu nih suara radio nih?
3: Saya jauh kan.
0: Sedap dah nih.
3: Minta lagu Benalu Cinta dari Mansur S.
0: Mansur S sudah di request tadi barusan sama Bang Herman.
3: Oh iya kak. Lagu apa ini nak saya pinta nih?
0: Apalah, masih ada Caca Andika sih udah tadi ya. Hamdan Atete pun udah. Udah
3: lah, Bang Mbok Yo lah milihkan.
0: Tiba-tiba terserah saya nih, saya lain orang.
3: Asal kena di Lio Mbok Yo itu kena lah Lio saya.
0: Inilah dia. Yelah kau gitu. Salam-salamnya.
3: Salam-salamnya kepada Mbok Yo. Hati-hati balik, jangan singgah-singgah.
0: Iyalah.
3: Kepada semua-semua yang pendengarnya, selamat berbahagia. Semua murah rezeki panjang umur. Amin. Didapatkan jodoh termasuk Mbok Yo.
0: Amin. Kaulah. Ada lagi.
3: Udahlah Mbok Yo ya.
0: Iyalah. Terima kasih Mbok Yo. Sama-sama.
3: Ya, makasih Mbak Yo. Selamat malam.
0: Selamat sore.
3: Selamat sore ya. Takutnya selamat malam.
0: Iyalah.
3: Makasih Bu Yo.
0: Sama-sama. Itu dia tadi udah bergabung bersama kita. Pelan Bu Abang enggak terasa waktu enggak yang memisahkan kita. Ya durasi-durasi tengok pas jam 5 ya Bu Abang. Makasih semuanya udah bergabung bersama saya di chat WhatsApp, di WhatsApp telepon, di WhatsApp biasa, di telepon biasa. Ya Bu Abang, ada nih Kak, Kak Ayu Grepa nih ada chat dia. Selamat sore Ayu Grepa kata dia. Salamnya untuk semua aja untuk Mbak Yola, makasih selamat bertugas. Request lagu ya, maaf ya Kak Grepa, waktunya ternyata kita terbatas ya, kalau bisa dari pagi sampai malam ya request udang lucu kan. Saya pun senang gak Mbak Abang. Makasih, 3 buah lagu terakhir ada tadi Bang Hendra ya, di Mempawah ada rupa lagunya, jadi Seikat Bagai Syirih, udah temu saya. Saya usahakan mencari ya. Habis itu ada Morfin. Kemudian juga yang lagu terakhir karena saya tadi yang disuruh memilih, saya pilihkan yang sesuai Leo saya kata Pak Iqbal ya, nanti saya pilihkan ya. Okelah, saya pun pamit undur diri dari ruang dengarnya Bu Abang semuanya. Selamat sore. Setelah ini masih ada Bang Ibeng nanti akan menemani dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan Bu Abang ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Dan Adil Kak Talino, Becunamin Kak Saruga, Basangat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa Bu Abang.
4: Dangdut adalah kita.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan di

dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bang, bang. Bang, bang.
5: Ya. Ah, ngapa?
4: Cuba gak belikan adik ni garam.
5: Ngapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yalah, sini lah mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ayolah abang pergi duk ya.
4: Ya. 2 hours later.
5: Assalamualaikum.
4: Salam. Dari mana, bang?
5: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini Ngandel, bukan seorang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu dia Perumpat namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tu bang?
5: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
5: Ah, tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
4: Tamu tu budayawan tak ke bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
4: Bolehlah dia ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi ikut.
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang tadi.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
5: Ayolah ya bang makan tu ya.
4: A few moments later.
5: sayur ni tawang

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasihat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Bapak, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Indonesia tidak terlepas dari dunia mistis dalam setiap aktivitas sosial budaya masyarakatnya. Karena sebagian besar masyarakat setiap wilayah di Indonesia memiliki ritual yang berhubungan dengan makhluk halus atau makhluk gaib. Contohnya saja salah satu di wilayah Kalimantan Barat yang memiliki kebiasaan berburu dengan menggunakan alat musik. Terdengar unik memang, namun kegiatan berburu ini sudah diperkenalkan oleh nenek moyang masyarakat di beberapa daerah di Kalimantan Barat, katakan saja salah satunya di Pontianak. Bagi orang Pontianak, jika ingin mendapatkan buruan seperti burung kroak atau ruak-ruak, dapat menggunakan seruling kroak disertai dengan ritual-ritual berupa mantra-mantra seperti yang diungkapkan oleh Kamin pemburu burung kroak berikut ini.
1: Saya waktu masih kecil suka ikut datuk saya berburu burung kroak. Orang Pontianak nyebutnya burung kroak karena bunyinya kuak kuak kuak kuak. Kalau daerah lain ada gak yang nyebutnya burung kuak kuak. Untuk nangkap burung ni tak lawanlah datuk saya juaranya. Ngajarkan saya cara nangkap tu ada pakai bunyinya. Tapi bukan sembang bunyi. Bunyi untuk manggil burung kuak, jadi kita tak usah tangkapnya. Burung tu dah datang sorang.
0: Pada malam hari, biasanya pemburu ditemani beberapa orang lainnya menyusuri daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Dengan berbekal alat penerangan berupa senter, seruling, karung, dan alat berburu lainnya, mereka menyusuri jalan menuju daerah atau tempat yang banyak terdapat burung kroak. Biasanya tempat yang dituju seperti tempat persawahan, ladang kosong, semak-semak, ataupun daerah yang ditumbuhi pohon-pohon besar yang masih seperti hutan.
1: Orang Pontianak, kalau mau berburu burung kroak di sawah, semak-semak gitu, atau tempat yang masih banyak pokok-pokok besar, daerah yang masih hutan biasanya menggunakan alat musik macam seruling. Kita tak salah nyebut seruling kroak lah. Karena apa, burung ni payah nak ditangkap. Biarpun tak bisa terbang, tapi liar.
0: Saat mereka tiba di tempat tersebut, sebelum berburu biasanya diawali dengan ritual atau membaca mantra untuk memanggil atau mengundang buruan mereka. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat mantra berupa perjanjian tentang berapa jumlah burung yang hendak ditangkap sebelum ritual meniup seruling. Setelah perjanjian diucapkan, maka orang tersebut barulah meniup seruling sambil teman yang lain juga bersiap-siap untuk menghitung jumlah burung yang datang. Pemburu membunyikan seruling dengan sabar beberapa waktu hingga seekor burung akan datang. Maka pemburu langsung menangkap burung tersebut dan melakukan ritual mengikat kaki burung yang pertama dengan seutas tali sebagai penanda. Kemudian burung tersebut kembali dilepaskan. Pemburu kemudian terus memainkan serulingnya sampai burung yang kedua datang kembali sambil melihat tanda apakah burung kedua yang datang itu masih terdapat seutas tali pada kakinya ataukah tidak. Jika yang datang itu mengenakan tanda, maka perburuan tersebut jangan dilanjutkan karena hal ini memberi pertanda tidak baik. Dan pemburu seharusnya meninggalkan tempat tersebut dengan segera. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, pada malam hari burung-burung ini bermain dengan hantu kuntilanak sebagai temannya. Jika tidak segera meninggalkan tempat tersebut, maka burung kroak akan membawa temannya itu. Makhluk halus berupa hantu kuntilanak yang akan datang dalam bentuk ilayan atau tawa di sekitar tempat tersebut.
1: Misalnya nih, kita dapat nih, tangkapan pertama nih. Terus kita ikat kakinya, terus terlepaskan. Sebab apa? Kata untuk umpan lah tu, sila. Ha. Teruslah kita berburu tu kan, teruslah kita berburu. Selanjutnya kita bunyi lagi seruling tu. Ha. Kita bunyikan, terus yang masih datang tu tangkapan kita yang tadi. Ah, ha. Tu tolonglah bagi para pemburu tu. Lepaskanlah, jangan lanjutkan. Karena apa? Karena tu membawa satu hal yang tak baik lah. Terus kalau misalnya dapat lagi yang lain, pas kita bunyikan terus bukan benda yang pertama burung yang kita dapat tu, tu itu bolehlah lanjutkan sepuas hati lah nak berburu sampai kapan pun.
0: Tidak menutup kemungkinan, walaupun menggunakan ritual seruling kroak, seringkali pemburu dibuat apes alias gagal dan tidak membawa seekor burung pun. Maka pemburu akan mencoba lagi keesokan harinya, mengharapkan peruntungan akan berpihak kepadanya. Tentu dengan kehadiran makhluk halus akan mengganggu dan menakuti orang-orang tersebut. Hal seperti ini sering terjadi saat kegiatan berburu. Jika masing-masing orang tidak mengerti ritual yang dilakukan atau melanggar perjanjian yang sudah diucapkan.
1: Kalau berburu nih kan kita nih untung-untung nasib nak dapat, dapatlah kena tada apalah anak daya berarti suwe lah kita.
0: Kadangkala jika pemburu beruntung, apabila burung pertama datang yang diikat dengan seutas tali tadi dilepaskan dan datang kali kedua burung tanpa terdapat tanda seutas tali, maka perburuan boleh dilanjutkan dengan mematuhi perjanjian awal. Maka pemburu dapat membawa pulang buruannya. Jika perjanjian awal yang diucapkan berupa mantra yang menginginkan jumlah burung yang ingin diperoleh itu 10 ekor, maka haruslah dihitung dengan seksama dan jangan sampai lalai, bahkan melebihi jumlah yang sudah disepakati. Maka jumlah yang ke-11 yang datang bukan lagi burung tetapi jenis burung jadi-jadian. Selain berburu pada malam hari, dapat juga dilakukan pada pagi hari, siang, bahkan sore hari. Namun perburuan pada saat-saat tersebut tidak sebanyak perburuan pada malam hari menggunakan ritual yang mana hasil yang didapat lebih memuaskan. Jadi dengan menggunakan ritual seruling kroak, mereka tidak susah payah lagi menangkap burung yang termasuk liar ini. Itulah kisah yang pernah dialami para pemburu burung kroak yang memiliki dua sisi berbeda, yang mana di zaman modern ini kita merasa kisah tersebut hanyalah bumbu-bumbu kebudayaan masa lalu yang kini diceritakan kembali hingga menjadi hal yang unik dan menarik. Namun di satu sisi, kita tidak dapat menafikan bahwa hal tersebut ada di Indonesia dan pernah nyata dialami. Dan sampai saat ini, perburuan jenis ini dijadikan mata pencarian oleh masyarakat setempat karena permintaan konsumen. Seringnya kisah mistis ini dialami oleh pemburu burung kroak tidak membuat mereka jera, karena tuntutan ekonomilah yang membuat mereka tetap konsisten melakoni profesinya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya Pak RT? Soalnya kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Abang, salam sejahtera di jumpa kita untuk malam hari ini Bu Abang. Saat ini bersama saya Ibeng akan mengawankan Bu Abang hingga tengah malam nanti. Dan saat ini Bu Abang, kita akan bersama di Agama Nusantara dan juga ada informasi yang akan kita pilihkan untuk Bu Abang. Tapi sebelum itu kita akan kumandangkan dulu azan Isya. Ini udah masuk tanda waktu Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita, Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

kita lanjutkan informasi Mbok Abang dengan laman kita dari dotco.id. Mbok Abang, siapa sangka ya, kalau tanaman liar itu sering kita anggap sebagai tanaman pengganggu, ya gulma ataupun tanaman-tanaman yang mungkin tak jadi pikiran kita itu sebenarnya punya manfaat yang luar biasa. Nah Mbok Abang, di Kalimantan Barat Mbok Abang, dan salah satu komoditas ekonomi kreatif yang bergengsi ya Mbok Abang, nah, di tangan para pengrajin lokal ada serat dan akar keladi air atau yang dikenal luas dengan eceng gondok. Itulah yang menjadi aneka ragam kerajinan tangan bernilai seni serta berdaya jual tinggi. Nah Mbok Abang, kalau rawa-rawa yang ada di sekitaran kita ini kan banyak, ya enggak? Ya melimpah lah pokoknya. Jadi bahan bakunya itu selonggok, ya, dan jadi keberadaan keladi air itu ya mungkin banyak yang mengeluhkan karena nyubat alur pelayaran perahu, sampan dan sebagainya, ya, karena sungai itu penuh dengan dia, ya kan. Nah tapi berkat kreativitas ini menjadi peluang, ya enggak? Nah di mana Mbok Abang itu dibuat menjadi kerajinan, dan ya memang perlu kreativitas serta ketelitian dan juga kesabaran yang ekstra. Nah, di mana prosesnya itu kan ya memang diawali dengan pemanenan tanaman keladi air yang kira-kira cukup umur, kemudian bagian akar dan batangnya itu dipisahkan dan dibersihkan, lalu dicuci lah sampai benar-benar bersih, dan kemudian bahan itu dipipihkan, ya, dijemur, kemudian dijemur di bawah terik matahari sampailah kira-kira sekitar 2 minggu. Dan proses pengeringan alami ini pun sangat krusial Mbok Abang, karena untuk memastikan kadar airnya itu hilang sepenuhnya. Nah kemudian sehingga tidak mudah berjamur dan punya fleksibilitas yang pas ketika dianyam. Ah, jadilah di keranjang, hiasan rumah dan lain sebagainya. Dari mana gak banyak ragam produk dihasilkan dari olahan keladi air itu sangat bervariasi. Akar dan batang yang udah dianyam tadi itu bisa dibentuk menjadi keranjang, kemudian tas etnik, alas meja, karpet, tempat tisu, hingga kap lampu dekoratif. Ya. Dan warna coklat keemasan alaminya itulah yang dipancarkan oleh serat keladi air kering itu memberikan sentuhan estetika yang mantap lah pokoknya. Nah, Mbok Abang, terpikat barangkali ada niat rasanya ngolah keladi air tadi itu, akarnya bisa jadi produk-produk yang bisa bernilai, yang ada nilainya kemudian bisa menghasilkan cuan. Ah, mungkin Mbok Abang menarik, karena bahan bakunya belonggo, ya enggak, yang ada di sekitaran kita. Nah, ini yang dilakukan para pengrajin-pengrajin yang ada di daerah kita nih di Kalimantan Barat. Ya banyak ya apa namanya kreativitas masyarakat kita yang mengubah ataupun menjadikan keladi air sebagai bahan baku barang-barang bisa dipakai. Mbok Abang, kita lanjutkan lagi ke lagu berikutnya.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Aing kemawang itu dia ada Sarben lagu Minang ya, dengan genre rock bang. Ah, nggak senang melompat-lompat. Oke, Bapak Bang, kita ke informasi berikutnya, Bapak Bang. HWDI Kalimantan Barat ini memperkuat kepemimpinan perempuan penyandang disabilitas untuk mendorong aksi iklim yang inklusif, setara, dan berkeadilan gender. Nah, penguatan ini, Bapak Bang, itu diwujudkan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, HWDI Kalimantan Barat, dalam loka karya kepemimpinan perempuan penyandang disabilitas, loka karya yang bertemakan mewujudkan aksi iklim yang inklusif dan berkeadilan gender di Pontianak pada Senin 3 Agustus 2026 semalam. Dan kegiatan ini, Bu Abang, itu didukung oleh The Asia Foundation, dan ini menjadi ruang penguatan kapasitas penyandang disabilitas supaya lebih berperan dalam isu perubahan iklim. Nah, kemudian ada 79 peserta yang ikut loka karya ini. Mereka itu berasal dari berbagai latar belakang dan ragam disabilitas seperti tuli, daksa, netra, lungu, hingga intelektual. Dan termasuklah 9 penyandang disabilitas muda yang dipersiapkan menjadi calon pemimpin di masa depan. Nah, komitmen mewujudkan pembangunan yang inklusif ini, Bu Abang, itu ditunjukkan dengan kehadiran pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Sepri Kurniadi, kemudian Ketua Umum HWDI Pusat, Revita Alfi, dan perwakilan The Asia Foundation, Siti Adijatiningsih. Kemudian, dalam sambutan Gubernur Kalimantan Barat yang dibacakan Sepri Kurniadi, bahwa pemerintah itu mengapresiasi HWDI dan Asia Foundation atas upaya mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan, termasuklah pada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dan selain itu juga, loka karya itu tujuannya untuk meningkatkan pemahaman serta mengenai konsep disabilitas berbasis hak asasi manusia, keterkaitan antara krisis iklim, gender, dan disabilitas, serta pentingnya penyediaan akomodasi yang layak dalam pelayanan publik. Nah, lengkapnya Bu Abang bisa langsung diakses di laman kita, itu di rri.co.id. Sebelum ke jam 20 kita ke lagu, acara berikutnya, kita lanjut lagi dengarkan lagu daerah lainnya. Dan makasih untuk kebersamaan Bu Abang selalu bersama Perempat dimanapun Bu Abang berada, di FM 94,3 MHz ataupun di live audio streaming di www.rri.co.id ataupun di aplikasi RRI Digital di smartphone.

upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembang bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak

Cerita ini diadaptasi dari buku antologi cerita rakyat peserta Bengkel Sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015.

Di sebuah desa kecil, saat masih diselimuti embun pagi, matahari mulai merangkak dari balik perbukitan. Rumput-rumput hijau bergoyang pelan, seolah menyapa siapa saja yang memandang. Ayam berkokok, burung bersiul menyambut hari yang baru. Suasana tenang dan damai menyelimuti desa pesisir itu.

Di desa itu tinggallah sepasang suami istri. Sang suami bernama Kunyit, seorang nelayan yang rajin dan tangguh. Istrinya cantik, penyayang, dan setia menanti di rumah.

0: Bapa nak pergi nyari ikan buat mak ya?
1: Iya ya. Ini bekalnya. Jangan lupa bawa ikan yang banyak ya.
0: Iya mak. Ayah berangkat lo ya.
1: Hati-hati ya.

0: Ia berjalan melewati sungai yang jernih. Sesampainya di tepi sungai, ia berhenti untuk menunggu kawannya yang lain. Sambil menunggu, matanya tertarik pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepian. Ia mendekat, mencabut dan mencium aromanya yang kuat. Kemudian kawan-kawannya pun datang.
1: Pak Kunyit, ayolah dah berangkat. Hari dah tinggi ni.
2: Au, nanti kita tak dapat ikan kalau kesiangan.
1: Tunggu bentar ya, saya nak ambil tanaman ininya untuk bawa balik nanti.

0: Di tengah laut, jaring demi jaring mereka tebar. Hari itu, rezeki berpihak pada Pak Kunyit, jaringnya terasa berat. Saat ditarik, ikan besar-besar memenuhi jalannya. Para nelayan bersorak riang, mereka pun pulang membawa hasil laut dan tanaman yang tadi mereka ambil. Dan sesampainya di desa, Pak Kunyit langsung membagikan tanaman tersebut ke warga desa.
1: Untuk apa ni Pak Kunyit?
2: Tanam yak di belakang rumah kita tu. Ini bisa buat bumbu, rempah masakan sama obat-obatan.
1: Dapat dari mana ni Pak?
2: Di tepi sungai, tadi waktu kami nunggu kawan-kawan tu. Situlah saya dapatnya.
0: Kunyit menyarankan kepada warga untuk mencoba tanaman itu terlebih dahulu. Ia yakin tanaman itu membawa manfaat.

0: Lalu apa nama tanamannya ni?
1: Kita cuba jak lu. Macam mana bentuk dan warnanya apa, besok baru kasih nama.

0: Mereka mencoba tanaman tersebut sebagai rempah masakan. Keesokan harinya, warga pun berkumpul.
1: Nyamannya. Bau amis ikannya pun hilang. Rasanya pun gurih-gurih nyoi.
2: Jadi, warnanya kan kuning tuh. Kita beri nama apa benda ni?
1: Sebaiknya, kita kasih nama kunyit, Jak.
2: Hah? Kunyit?
0: Tiba-tiba, muncul ide. Kunyit menyarankan.
2: Baiklah, desa ni pun kan belum punya nama ni. Jadi gini, kami kan ada nemu kunyit ni di tepi sungai. Macam mana kalau desa ni kita beri nama desa Sungai Kunyit?
1: Kalau saya sih setuju. Gimana dengan warga yang lain?
3: Setuju!
0: Sejak saat itu, desa kecil itu dikenal sebagai desa Sungai Kunyit. Tanaman kunyit tumbuh subur di halaman rumah warga, menjadi bagian dari dapur, budaya, dan cerita.

Itulah legenda asal-usul nama Sungai Kunyit yang diwariskan dari kisah Pak Kunyit, seorang nelayan sederhana dan tanah yang kaya akan rahmat alam.

0: si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.
1: Iya, bertambah hangat suasana nih. Hujan lebat di Kuala Simpang, anak nelayan menangkap teri. Kalau didengar suara gendang, kakiku tak tahan tak menari.
2: Alah, abang. Ke pulau terbang burung kenari, hingga bersarang di pohon lebat. Kalau abang tak menari, minta senandung dan lagu cepat.
1: Baik, burung pelatuk terbang sepasang, mencari makan di ujung tanjung. Lagu ditutup, seri banang, yang cepatnya jog.

Waalaikum di atas batu. Batunya cantik tersusun rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di Bijak Bepantun Pro 4. Apa kabar Mbok Abang? Dimanapun Mbok Abang berada yang saat ini menyimak siaran Pro 4. Dan Mbok Abang, kita kembali untuk berjual beli pantun, kita berbagi pantun. Silakan di line telepon 0561571571 dan WhatsApp 0811570093. Mbok Abang bisa berkirim pantun, menyapa pendengar-pendengar lainnya dengan pantun ya. Kita di malam hari ini tema kita tuh pantun silaturahmi ya. Pantun persahabatan, pantun apa lagi ya. Nah, pokoknya kekeluargaan, persahabatan, silaturahmi ya. Pokoknya seputar silaturahmi lah pokoknya Mbok Abang bisa sampaikan malam hari. 0561571571 dan WhatsApp 0811570093.

Silakanlah mana Bu Abang ni ya. Ha, 0561571517 WhatsApp 0811570943. Halo, Bija Bapantan, siapa di mana? Ah, masih tut, kata dia belum ada nampaknya yang nak berpantun ni. Baiklah Bu Abang. Ah, kau dah begitu ya. Memotong bawang gunakan pisau, pisau disimpan dalam pagu. Sambil menunggu kawan-kawan yang nak masuk, karena belum ada, kita kincalah dulu untuk dengarkan lagu. Bija berpantun, berpantun dengan santun. Tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Okey, Mbak Bang, kita langsung ke jantung bukalan telepon kita 0561571571 dan WhatsApp 0815700943. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Asik.
2: Tema apa nih, Bang?
1: Tema kita macam biasa, persahabatan.
2: Persahabatan. Dah ramai masuk, Bang?
1: Ya, baru ini ya satu nih.
2: Baru saya. Coba-coba lah ya.
1: Coba-coba boleh.
2: Katun rumah. Pergi pejongkat umbi rambutan.
1: Lalu
2: kita tingkat agar tidak putus satu persaudaraan.
1: Mantapnya pantun tuh. Ada yang nih salam kenal aja buat yang nelpon tuh katanya.
2: Iya, ke salam kenal balik terus. Tali putus mengikat rokok. Bantik atas jembatan. Biar kita putus rokok, tapi jangan putus tali persahabatan.
1: Itu dia, jangan sampai putus tali persahabatan kita.
2: Pergi rumah Pak Tuli membaca saja. Pergi ke rumah Mak Maya. Memberi memakai sendal, memberi gulat.
1: Lalu
2: boleh saja kita cinta dunia, tapi jangan lupa bekal di akhirat.
1: Itu dia, jangan dilupakan ya nak.
2: Jadi Bang Ibeng.
1: Iya.
2: Yuk, langsung aja Pak Ibeng masuk, Bang Ibeng.
1: Belum, itu ada ngechat tadi itu, salam kenal ya kata dia.
2: Ini pantun buat dia nih.
1: Pantun gini.
2: Lagi mengojek ke daerah Hulu. Makan bubur di pagi hari.
1: Lalu
2: wahai bangkit hatiku rindu, kena engkau penghibur hati.
1: Gaulah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bercanda atau enggak, betapa bahagianya beliau malam hari ini ya. Dah pasti tak berhenti-henti senyum dia sekarang ni ya. Caya saya. Sengi-sengi dia tu ya. Pasti dia gabung. Kau tak gabung. Boleh apa kan lah, ya enggak? Halo, bijak berpantun siapa di mana?
3: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
3: Buah bila buah kedondong. Tak samalah buahku ni.
1: Lalu?
3: Saya Fadila dari Segedong. Rasa-rasanya kita yang berdua yang kebanteng malam ini.
1: Iya ke?
3: Sebut yang lain lewat.
1: Itulah.
3: Siapa tadi tu, Bang Ben? Siapa tadi tu?
1: Kak Manis Manila.
3: Oh, Kak Manis Manila di Pinyo. Selamat malam. Buah bila ketuk tergolek. Tidaklah sama buah mempelam.
1: Lalu?
3: Sebenarnya Kak Manis Mandila menyampaikan salam rindu sama Bang Jack. Bang Jack tak sampai, tak dapat tidur semalam-malam. Kecil anak-anak itu.
1: Ini lagi. Ini tak berhenti senyum dia ni. Ini dia sekarang ni. Tak berhenti senyum ni. Kembang terus mulut dia.
3: Kira ada bantun ya Bang Ben ya. Lanjutlah yang lain dulu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fadilah di Segedong. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
4: Berpantun dengan santun, Bang Ibu.
1: Berpantun dengan santun.
4: Pak
1: Mo. Apa kabar nih Pak Mo?
4: Sehat.
1: Sehat, ya mantap.
4: Untuk Bang Ibu sebagai suasa selalu.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
4: Pantun nih.
1: Untuk siapa tuh?
4: Kota sama Aura. Pergi ke punggung, membawa ikan. Pergi ke punggung membawa ikan. Hidup kita ini hanya sementara. sambungkanlah dengan banyak kebaikan.
1: Ah, betul. Harus banyak kebaikan.
4: Ha, itulah. Sedara hidup kita, Beng.
1: Ya,
4: lama dia kena panggil lagi, Beng.
1: Betul.
4: Kita amal ibadah kita ya di dunia, ya, Beng.
1: Ya, amin ya Rabbal Alamin.
4: Ini satu lagi, Beng, untuk Mak Wadi tu.
1: Ah, betul.
4: Boleh enak kalau manyong.
1: Mm-hmm.
4: Malam satu malam ni.
1: Ah.
4: Apalagi masak asam pedas.
1: Hmm.
4: Kata Bung Adi, rumah saya kalau dia monyong. Nah, bolehlah aku tukar emas.
1: Oh, gitu pula.
4: Kamu boleh duit, macam mana buat tukar emas? Itu Bang Jack gini.
1: Untuk siapa Bang Jack?
4: Bang Jack.
1: Mm-mm. Apa tu?
4: Ini naik ojek. Kata yang hulu.
1: Mm-mm.
4: Tinggal sementara ke Pemboyan.
1: Terus?
4: Saya ni belajar sama Bang Jack. Ajak kepada merayu. Saya ni mau ada nambah kawan kah?
1: Oh, nambah kawan.
4: Wah, udah lah Bang Jack. Dah Bang Jack pula.
1: Yeah.
4: Udah lah Bang Jack.
1: Ya. Yeah.
4: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sila, Mbak Abang. Kita masuk berpantun. Saling menjaga silaturahmi. Saling... berpantun untuk kita menyambung persaudaraan kita, saling menenangkan perasaan, menenangkan hati, mendamaikan suasana. Ya. Nah, kita jagalah selalu silaturahmi dan persaudaraan kita. Kita cangkat telefon berikutnya. Ada siapa? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
5: Halo, berpantun dengan santun. Dengan Putra Antos di Sungai Kupang.
1: Putra Antos di Sungai Kupang.
5: Ya.
1: Jadilah senyum dulu, biar orang kembang.
5: Satu pula senyum hati yang sedih ini.
1: Sedih apa pula?
5: Tidak, sedih ya.
1: Oh, rindu yang jauh apa ni?
5: Tidak, betul-betul kamu lalu.
1: Tapi rindu yang jauh, yang dekat pun ada. Yang dekat pun sama, rindu.
5: Sama ya.
1: Sedap jadi orang yang malah kena rindukan ni.
5: Pantun lo ya. Jadi emang epek.
1: Dah kiri kanan depan belakang orang merindu.
5: Ya. Yeah.
1: Jadi jimat.
5: Takkan dadak jimat dari Pak Mo.
1: Lanjut.
5: Buah pisang dia bikin lepat. Mari dia campur pakai gula putih.
1: Lalu?
5: Kalau kawan mencari sahabat. Jangan pula nak pilih kasih.
1: Betul, nak boleh pilih kasih.
5: Sama ya. Bikin kue pakai gula putih. Mari disukat pakailah cawan.
1: Lalu?
5: Jangan pula cari sahabat anak pilih kasih. Sama ya laki-laki ataupun perempuan.
1: Iya ke?
5: Iya sama. Belaya lah.
1: Iyalah. Kenapa gak lain saya tengok? Kenapa gak lain?
5: Apa lah? Bikin kue pakai gula putih. Bukan. Salah.
1: Mana sih gitu? Ulangi lah.
5: Ha?
1: Bikin kue pakai gula putih. Nah.
5: Ha. Buah pisang ni bikin lepat. Buah pisang ni bikin lepat.
1: Buah pisang ni bikin lepat.
5: Buah pisang bikin lepat. Paling enak pakai gula merah.
1: Betul.
5: Kalau kawan mencari sahabat, carilah yang seperti manis Manila.
1: Asik.
5: Ya, itu tak nak bila kasih. Sama ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jack, terima kasih untuk orang Antos di Sungai Kupah. Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
6: Pantun dengan santun, Bang.
1: Pantun dengan santun.
6: Dari Bang Wardi, Lengat Kepuas.
1: Apa kabar kita nih?
6: Alhamdulillah, sehat.
1: Oi, sedap.
6: Pantun persahabatan, ya?
1: Iya, pantun silaturahmi lah pokoknya malam hari ini.
6: Silaturahmi. Pantun buat Bang Ibe kali ini, ya?
1: Untuk saya? Apa bunyinya?
6: Pantunnya begini.
1: Macam mana?
6: Membeli daun salam dengan kulit kebeng. Membelinya memakai ojek.
1: Lalu?
6: Selamat malam buat Bang Ibeng. saya suka pula Bang Ibing tu beladen dengan Bang Jack.
1: Itulah, suka Bang beladen dengan beliau tu ya.
6: Ramai lah apa.
1: Itulah.
6: Yang satu Bang Jack tukang ketawa. Bang Ibing pun suka nyakat Bang Jack lah.
1: Apa tuan kan dia?
6: Pantun kan dia tak ada canda ya Bang Jack ya. Semoga Bang Jack selalu jugalah. Nanti kau ada waktu saya nyambung kembali lah Bang.
1: Okey,
6: makasih Bang.
1: Ya, sama-sama.
6: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi. Ya, lanjut kita berikutnya. Ada siapa? Halo, bijak berpantun. Siapa di mana?
7: Pantun dengan santun.
1: Asik.
7: Isa ni.
1: Bang Muhammad Isa. Apa khabar? Baik, alhamdulillah ni. Macam mana negara kita? Ada berapa berbutik pantun kita ni?
7: Ada pantun.
1: Gas, cincah.
7: Satu untuk Bang Jack. Banyak ke jimat Bang Jack tu?
1: Apa dia? Putus-putus orang kita ni.
7: Bang tu banyak ke jimat ni?
1: Dia sih jimat sih tak ada.
7: Dia
1: jam jimatnya tak seberapa. Serapah tu yang manjor.
7: Ke sungai raya pergi mengojek. Beli dupa mahal harganya. Saya nak nuntut dengan Bang Jack. Apa syarat-syaratnya?
1: Kaulah dapat gede guru satu. Anak murid satu.
7: Kita gempa di tsunami. Kuih sari kaya enak rasanya.
1: Memang.
7: Kuih suka bersilaturahmi. Dimurahkan rezekinya.
1: Amin ya rabbal alamin.
7: Untuk semua pendengar dan semua penyelur dalam sahabat selalu. Semoga sehat.
1: Amin.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak Muhammad Isa. Indah kita silaturahmi ya, biar kita dimudahkan, dilampangkan, dibanyakkan rezeki, bertambah rezeki kita insyaallah. Cuma kadang yang kalau yang masuk berpantun ni Pak Muhammad Isa, kadang bukan enggak ada tu niat biar bertambah kawan baru ya. Ada gak yang niat itu yang nambah kakak baru? Nambah kakak baru macam ye. Halo, bijak berpantun.
8: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
8: Waktu salah niat ada tu.
1: Itulah orang anak tu.
8: Nambah kakak apa? Salah
1: niat. Nambah kakak baru, nambah kawan baru, dia nambah kakak baru.
8: Apa maksudnya? Bantun loh.
1: Bantun. Tentang
8: menjaga sahabat maksudnya.
1: Oh iya ke?
8: Buah mangga sangatlah lebat. Apa ya? Buah mangga sangatlah lebat.
1: Ya. Yeah.
8: Pergi ke pasar memakai baju.
1: Halo?
8: Kalau banyak gak saya mencari sahabat. Tak ada sama gak dengan puteri roti sagu.
1: Puteri roti sagu ni siapa?
8: Adalah
1: puteri roti sagu. Tahu saya.
8: Tahu dah.
1: Orang yang cendana tu ha kan?
8: Orang sana tu. Untuk Muhammad Isa ya.
1: Betul.
8: Dia nak belajar dengan saya.
1: Apa syaratnya katanya?
8: Syarat tak ada banyak.
1: Betul.
8: Bikinlah pagar di depan muara. Harilah hujan dicampur ribut.
1: Halo?
8: Kalau Pak M. Isa nak belajar dengan saya, saya siap ya kena kurap dengan untut. Itu ya.
1: Sama itu. Tak banyak ke anak tu Pak Muhammad Isa, dia tak boleh mandi ke parit, tenggelam.
8: Ya. Tak boleh mandi ke parit. Dan kedua tak boleh minum air putih.
1: Sama ini apa namanya tak boleh itu tu, asam payak tak boleh.
8: Apa ya? Membikin pagar di depan muara. banyak sampah pakai sapu lidi.
1: Lalu?
8: Daripada Pak Minsa belajar dengan saya. Lebih baik belajar dengan Wadi. Itu ampuh tu.
1: Lain lah.
8: Saya ni kan jap murid Pak Wadi.
1: Asyik Pak gini Pak ni. Itu salah begitu.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Jack. Dengar tunggu abang. Khususnya untuk abang-abang ni. Jadi kalau yang nak belajar, yang nak nuntut, siapkan ya tadi itu. Apa syaratnya tadi itu? Sama yang terakhir lupa kali beliau ni. Ada paku apa. Pokok benda-benda tajam lah untuk balikkan anak tu. Indak apa namanya tu apa nama istilahnya kau benda-benda tajam tu? Lupa saya tu ya. Okey, buat abang. Kita lanjut lagi 0615-7715-71 dan WhatsApp 0815-7009-43. Halo. Putus ya. Kincah budak ya. Kita mengingatkan silaturahmi kita dengan pantun. Itu tadi ada Bang Jack di Sungai Kupah. Lanjut, ada siapa lagi? Mumpung kosong ni, kadang biasa ada yang bang paya masuk bang kata, ni kosong melompong ni ha. Silalah masuk ya. Halo, bijak apa pantun? Pantun dengan santun.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kalau berpantun, boleh berpantun. Kita berpantun di perempuan.
1: Halo?
9: Kita santun, kita bersantun. Itu kita macam sahabat.
1: Betul.
9: Budak Beg.
1: Ya.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mo. Ya, lanjut kita berikutnya. Halo, bijak berpantun siapa di mana?
10: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
10: Pohon lakum pohon lakum pohon langking daunnya seremba gugur layu.
1: Lalu?
10: Assalamualaikum wahai Bang Ibing. Saya Ikoba Ciputra Lugu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silalah Pusi Putra Lugu. Nak nuntut tiap apa ni malam ini dengan orang sana tu?
10: Belum.
1: Oh belum.
10: Bukan batang sembarang batang.
1: Batang apa tu?
10: Batang sukun ditimbun jerami.
1: Pasti ada mak. Ada cece situ.
10: Datang sembarang datang. Datang berpantun sambung silaturahmi.
1: Mantap.
10: Terima persahabatan Bang Ibing.
1: Sahabatan pokoknya silaturahmi lah kita.
10: Iya, bersulamkan katun bunga flamboyan. Hias dahulu dijadikan kado.
1: Terus?
10: Dalam pantun mencari kawan. Sebegak tahu mendapat jodoh.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
10: Saya saran-saran untuk Pak Emisa lah ya. Saran untuk mak belajar Bang Jack tu memang harus padu lah ya.
1: Betul.
10: Buah betik jatuh di rumput. Buah betik jatuh di rumput. Di belak empat. Buah betik jatuh di rumput. Bijinya coklat waktu dibelah.
1: Bos.
10: Kok Bang Jack, ilmu Bang Jack usah nak tuntut.
1: Apa pula?
10: Syaratnya berat. Harus ada sertifikat tanah. Itu yang berat, yang lain tak ada.
1: Pas ano ujung tu harus ada itu awal-awal ano mang kata dia ini ya.
10: Yang terakhir tu.
1: Yang terakhir tu.
10: Apa nak padu, mau jadi.
1: Kalau nak jadi. Macam mana ya? Kita dah belajar dah kan?
10: Tanggung.
1: Tanggung kan, mau tak mau lah. Nyerahkan sertifikat gitu. Dekar dia kan.
10: Di kalau senja, hujan terdah. Di kalau senja, hujan terdah. Masuk sangkang si burung ke didi.
1: Terus?
10: Kalau memang tak ada sertifikat tanah, tentu ilmunya tak akan jadi.
1: Itu yang kita tak mau angkat tangan gitu tuh.
10: Atau tak kok tak tahan. Oke, sementara dulu Bang Ibang ya.
1: Oke.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Awi di Kobasi Putra Lugu. Ayo, sila. Masih ada waktu kita yang nak berpantun malam hari ini ya. Pantunnya pantun persahabatan, pantun silaturahmi, pantun pokoknya pantun dalam rangka kita mengeratkan persaudaraan kita. Ya silakanlah Bu Abang. Itulah tadi itu kan. Halo. Halo.
11: Halo. Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun.
11: Tengoklah tu orang dah sukses tu tahu ya, dia dengar mahar dia tu ya. Iya. Jambang Awi tu sukses dah.
1: Oh, sukses dah.
11: Dah tamat dah itu. Gila tu. Dah. Masa dia tahu tu dah sertifikat tanah apa.
1: Dah matikan pukulan apa dah tu ya nak?
11: Udah dah lengkap dah. Tapi niat lah ya untuk ikan-ikan panjang lain. Menggoreng kacang si kacang tanah. Mari disimpan dalam tudung saji.
1: Lalu?
11: Kalau memang tak ada sertifikat tanah, bawa ya saya 3 kali naik haji.
1: Kebanas. 3 kali.
11: Nak datang, datang ya. Saya kata tak berat itu ya.
1: Kurus banget. Kurus.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ano. Kau tak ada sepikat tanah naik kanya dia haji 3 kali nak. Okey, terima kasih untuk Bang Jack. Lanjut. Saya bacakan pantun WhatsApp ada nak kira. Ada ni. Pak Odok Jambi. Assalamualaikum, bijak berpantun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun. Batang hari sungai di Jambi, bermuara di Tanggorajo. Kami datang dari Jambi. Namo Pak Odok dari Kabupaten Tebo. Oke, Pak Odok. Pergi ke kebun petik jambu, pulangnya kehujanan. Persahabatan bagaikan embun, katanya. Menyejukkan walau tak kelihatan. Keren ya. Naik gunung turun ke lembah, mencari kayu buat perahu. Sahabat baik ibaratkan rumah, tempat berpulang saat hati rapuh. Itu dia. Paduh, pantun Pak Odok. Makasih Pak Odok di Jambi, di Kabupaten Tebo ya. Ada selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ibing. Ye, Elni dengarkan kawan-kawan berpantun jak. Ye Bang Ibing. Ye, bilang Bang Jack terima kasih pantunnya. Dan buat Bang Ibing juga Elni ucapkan terima kasih juga. Makasih juga lah untuk Mbok Elni si putri roti sagu ya. Halo.
12: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Pantun dengan santun ganti habis paket jadi ganti.
1: Ganti nomor. Ganti nomor. Sila kinca.
12: kita mau balas orang tadi tu bilang kita ni cari teman macam kita. Aduh, kita ni orang biasa.
1: Silalah.
12: Di bulan puasa menaikkan ibadah haji. Pergi ke Madinah sehingga ke Mekah.
1: Lalu
12: saya ini tidak pula minta puji. Kerana saya wanita biasa.
1: Asik. Terus.
12: Halo.
1: Ya. Halo. Lanjut. Halo. Ya, ya. Dengar kita ni. Lanjut.
12: Dengar ke? Daun selasi. Daun selasi warnanya merah.
1: Merah.
12: Disimpan pula di atas meja.
1: Atas meja.
12: Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mau puji saya. Buat Bang Jack, makasih ya. Saya hanya bercanda bilang rindu sama Bang Jack.
1: Benar.
12: Tapi enggak, rumah Bang Mara kita hanya bercanda lewat udara. Makasih ya Bang Ibe.
1: Sama-sama.
12: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Kak Manis Manila. Yelah sebenarnya tu mau bercanda atau enggak tak ada pula ngapa. Kak Manis Manila ya. Sampai sekarang ni Kak Manis Manila, dari Kak Manis Manila pantun tadi tu di awal tu sampai sekarang dia belum berhenti senyum-senyum ni. Halo, bijak berpantun.
13: Berpantun dengan santun.
1: Berpantun dengan santun, siapa di mana?
13: Dengan Kanda.
1: Ah, Kak Kanda.
13: Suara agak
1: serak. Ah, patut lain benar suara Kak Kanda ni, dah 3 hari ni.
13: Patut.
1: Oh, iya ke? Jadi?
13: Pantun silaturahmi
1: kan? Ah, pantun silaturahmi kita.
13: Pengen enggak saya bersilaturahmi?
1: Pengen.
13: Pergi ke Senakin membeli mie. Ke Batu Layang membeli celana.
1: Terus?
13: Saya ni kepengen enggak nak bersilaturahmi. Tapi sayang, saya tak bisa ke mana-mana.
1: Yelah. Dah diapakan lah.
13: Buat radio jadilah.
1: Tapi insya Allah, kalau memang jodoh tu ada.

0: cuma persiapan tadi tu satu je.
1: Dan silaturahmi untuk orang yang sana tu.
0: Orang sana.
1: Yang itu tu.
0: Tak ada pula persiapan tu.
1: Oh iya ke. Saya rasa sih pasti dia dengar ya terus tu.
0: Dengar dia.
1: Dengar.
0: Cuma, mungkin apa? Nombor saya tak ada dengan dia kali.
1: Mungkin. Kan ganti kan yang anak tu rosak ya enggak?
0: Jadi apa? Salamnya untuk dia lah. Salam sayang selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Buat bangin-bangin juga. Semua lah. Para penonton semoga selalu diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Yahya atau Kakanda Yahya yang ada di Wajok. Makasih. Lanjut kita. Saya balik ke telefon WhatsApp. Adakah di telefon WhatsApp? Oh, belum ada ya. Oh ada. Okey, lanjut. Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
2: Janganlah duduk di atas meja.
1: Apa pula?
2: Meja yang buruk nantiklah roboh.
1: Betul pula.
2: Betul ya. Nak tidur, tiduklah semata. Jangan mengenang orang yang jauh.
1: Pandai pula gitu.
2: Untuk orang yang bercanda tadi.
1: Yang bercanda.
2: Saya pun bercanda kah. Pergi ke pasar pakai sepeda. Orang semena ke daerah Pontianak.
1: Lalu?
2: Tadi apa? Manis-manila dia kata pantunnya bercanda. Walaupun benar saya terima.
1: Kailah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut kena pokok penyapu waktu buat ladung lah. Tak ada awal ladung. Dia anak yang awal lah tu. Tak tengok tadi ujung tu. Kalaupun benar saya terima kata dia. Kecil lah pak tangan kata dia. Parabola dia tak ada kena. Halo, bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
1: Pantun dengan santun.
3: Buah betik. Buah betik. Kulitnya lembek.
1: Bunyuk lah tu.
3: Batangnya pendek. Usah disentuh.
1: Lalu?
3: Kok Bang Jack usah nak betik? Kok dia ketik? Begitulah tu.
1: Oh, itu ada orang dia.
3: Tak boleh ketik.
1: Kan nanti ketik tak?
3: Bang Abi. Untuk Kanda Yahya ya. Batang jerami penuhlah debu. Batang sukun. Batang sukun dibelah-belah.
1: Terus.
3: Bersilaturahmi tak harus bertemu. Lewat pantun tak jadi mengapa.
1: Betul. Tak jadi mengapa kalau cuma lewat pantun.
3: Akhir silaturahmi sambung. Mungkin suatu hari insya Allah akan bertemu lah ya.
1: Insya Allah.
3: Mungkin saya pernah alhamdulillah pernah bertemu ya, beliau tu. Sudah 7 tahun yang lalu lah. Ya. Ini pantun nasihat ayo.
1: Betul.
3: Redup sang surya di saat senja. Bulan dinanti mengambang kabur.
1: Terus.
3: Hidup dunia sesaat saja.
1: Memang.
3: Jalan terhenti di lubang kubur.
1: Itu dia.
3: Di saat bangun ini, kuatnya langkah tak akan terhenti.
1: Betul.
3: Berenang ke hulu si anak itik. Hujan rendah naik ke darat. Berniat selalu yang baik-baik. Insya Allah pahala kita catat.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Ya deng-deng ya. Batang pohon sukun daunnya gugur. Pohon sukun daunnya gugur. Masuk ke telaga ditiup angin. Saya berpantun sekedar menghibur. Tak ada maksud pada yang lain.

0: beda kan orang itu tu je nak.
1: Yeah.
0: Kata dia nak cari kata dia nak cari sahabat. Rupa.
1: Rupa dia kata. Ya, apa kawat beton kawat baja dia sakit kuat dan tahan.
0: Terus?
1: Di ujung pantun telinga semua yang sakit diberi kesembuhan.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Jambu lebak buah rambutan dikatangkan mereka tali.
0: Lalu?
1: Salam kompak, salam persahabatan buat semua tanpa terkecuali.
0: Amin.
1: Buah lengkeng dicuci bersih, simpan di baskom, usah disentuh.
0: Terus?
1: Pandang Ibeng, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Awi. Nampaknya kita sudah di penghujung jumpa. Sudah jam 21 waktu Indonesia Barat. Ya. Pergi ke pasar naik sepeda. Enak. Sepeda di kayu. Sepedah di kayu di waktu malam ya. Bijak berpantun usailah sudah. InsyaAllah kita sambung di besok malam. Terima kasih Belonggo untuk semuanya para pemantun di mana pun berada yang belum sempat. Di lain waktu kita kincah lagi untuk menyambung silaturahmi kita. Terima kasih Belonggo Mbak Abang. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Eh, awak tahu enggak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya nih diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama. Sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Di sebuah tepian sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duet kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat

0: Nol.
1: Ha, nah, apa?
0: Kau tengok tak dia nak tu yang viral di medsos tu?
1: Di mana?
0: Yang anak tu yang banyak apa? Aliran-aliran anak tu.
1: Kenapa?
0: Yang viral di TikTok, di IG, di mana-mana tu.
1: Oh, Syalit tu, Syalit.
0: Si Walid tu.
1: Walid.
0: Kau ingat-ingat cerita si Walid tu? Ingat pula aku dengan anak.
1: Dengan siapa? Dengan Wak Salui? Ha, pasti kau nak kaitkan dengan dia. Aku dah tahu dah.
0: Tu aku tengok tu, ha. Wak Salui tu, ha. Bukannya sadar tu, ha.
1: Mana dia duli? Tak apa-apa nak tonton ada HP tu.
0: Cuba kau panggil dia tu.
1: Loi. Oh, Loi.
0: Loi.
1: Loi.
0: Oh, Loi.
1: Gua aku cabut lo action. Ha, Loi. Kau ni dengar lah orang ni. Aduh.
0: Dari tadi kami ni berpanggil.
2: Orang dia asyik asyik yang
0: aku tonton. Apa asyik yang kau tonton tu? Ha?
2: Apa hal dengan macam-macam aku ah?
1: Orang ni ngomong kau tadi, kau tak dengar.
0: Ha, inilah kau ni. Nontonnya. Kita ngopi ni, ngomonglah sama-sama. Kau nunduk ngadap HP. Menjak-menjak ini jadi memang lain ni. Malah ngadap HP. Apa yang kau perhatikan tu?
2: Konten video nak buat.
0: Video apa?
1: Nak jadi Walid kau? Nak jadi Walid ke apa kau nonton video?
2: Payok belangak ke apa?
0: Ah, inilah kau.
2: Apa hal?
0: Daripada kau asyik nonton video-video yang anak tu, Loi, tak ada faedah. Bukan kau dapat duit.
2: Tak faedah kata kau.
0: Yang bagus tu kali.
2: Ya, kau tengok nah.
1: Apa?
2: Konten-konten agak viral, agak nonton. Nonton ni bisa dapat duit.
0: Mana pula bisa kecuali kalau kau yang buat video. Kau yang jadi anak. Cari aku ni, Anul. Betul tak, Anul?
2: Betul. Rumah kita. Nonton ni sekarang bisa dapat duit.
0: Ya, kau apa yang kau tonton tu? Tentang apa? Nak ngasik-ngasik benar nampak kau tu.
2: Konten apa? Bagus buat konten ni, Pak.
0: Konten apa?
2: Lama. Macam-macam lah konten. Pokoknya satu hari tu aku nonton konten.
0: Loi, Loi. Ni aku ngasih kau jalan ni ya.
2: Apa lagi?
0: Daripada kau asyik nonton.
2: Lah. Janganlah nak buat basi aku.
0: Bukan ini sangat. Kau nak dapat cuan dah.
1: Daripada kau nonton.
0: Kau nak dapat cuan dah.
2: Cuan-cuan apa?
0: Gini, Loi. Ini nak, Nol.
2: Gagal ide-ide kita kemarin tu.
0: Itu ide lain.
2: Aku balik rumah beramuk sama anak bini aku.
0: Itu lain. Ini lain lagi. Ini Nol.
2: Apa lagi?
1: Ini lain.
0: Gini Nol. Dia ni kan pandai masak, Nol.
2: Itu betul lu. Aku setuju ni. Aku pun pandai masak.
0: Jadi gitu loh. Kau kan pandai masak. Cuba kau buat video. Kau masak apa kau kreasi kan. Kau kan pandai mengampu-kamput kau soal masak.
1: Pagi pandai ngomong kau.
0: Kau pun muka pun lucu pas pagi.
1: Pas kau ni.
0: Loi.
2: Itu aku tak mengamput benar.
0: Ya, kau benar. Maksudnya aku tu mengampu-kamput tu. Kau pandai mengkreatif apa namanya bahasa orang sekarang tu. Tu kau pandai kan nokannya gitu.
1: Pandai kau ngomong enggak? Pandai kau nak ngaloi.
0: Betul. Apa gitu kau di biasa cewek-cewek like-like gitu.
2: Janganlah tahu masa Loi.
0: Itu gampanglah kau soalan anak tu. Yang penting kau mau yang
2: ni. Sedang mulut kita ni.
0: Loi.
2: Ngomong sini tak ada nanti jumpa masa Loi.
0: Kalau sempat kau viral video kau. Apa gitu kau live orang booming banyak ke kip booming. Kau makin terkenal.
1: Bangga Mak Saloy.
0: Tak ada perlu Mak Saloy bukan nama.
1: Bangga mengingat kau ni.
0: Tak ada kita asyik meletihkan kau. Aku rasa
1: kau jadi artis.
0: Kau dah jadi artis ni.
2: Memang buat konten dengan HP kayak aku ni bisa ke?
0: Bisa lah. Zaman sekarang tu apa semua tu lewat HP ya orang bisa, bikin. Bisa jadi asal mau ya Loi. Dan mau kau ada keahlian. Kebetulan kau pandai masak. Muka kau pun lucu gak.
1: Pandai nak mampu-mampun.
2: Kok muka mandai masak ya gak? Muka lucu ya gak? Tapi nak merampun dia wak.
1: Biasa kasih kasih garam.
0: Bukan
2: hancur kita ni.
0: Bukan maksud menyuruh kau merampun video tu. Benar kau benar-benar masak. Kau keluarkanlah kemampuan keahlian kau memasak tu. Walaupun kemarin sempat angos rendang kau tu kan. Itu kan bukan karena
2: kan kita ya kemarin tu.
0: Iya, itu kan karena ngandel. Karena karena kau lupa.
1: Kami
0: bukan
1: tahu kau tengah masak.
0: Bukan kami tahu kau tengah masak apa. Kalau kami tahu kami tetap ingat kan kau kemarin. Tapi kan
1: kami nak ajak kau.
0: Tapi kan kemarin angus kan bukan karena dia tak pandai masak. Karena lupa ditinggal kan.
1: Kau buktikan. Bangkat kau ni.
0: Saatnya kau buktikan dengan bini kau tu.
2: Boleh ni. Ide kita ni hari ni agak bagus sikit.
1: Sama ini ni kami bagi kawan ni bagus.
0: Tak pernah kami tu nak nyesatkan kawan Loi.
2: Memang tak nyesatkan aku.
1: Kadang kau ya tu salah tangkap.
0: Jadi gini Loi. kau buat apa ke apa namanya itu, kreasi-kreasi masak apa, tah rendang campur apa ke gitu kan. Rendang dikasih ini, dikasih itu kan.
1: Aku lah masak apa. Kira-kira masak tu yang kira-kira menggugah selera orang.
0: Betul. Begitu. Atau kau masak.
2: Begitu aku kira masak, kita datang makan gitu kan. Seru tak?
1: Itu rezeki lah kami.
0: Itu gampang. Pokoknya nanti tu.
2: Kita ni aku dah tahu ke mana arah.
0: Tak ada, ini kami serius ni Loi. Apakah lagi? Kau ni kan pandai berjoget apa? Masak kau sambil joget. Kau memang tak banyak orang nontonnya. Kau kerat jari aku ni.
2: Jadi aku masak sambil joget gitu ya. Ada Mak Saloi gitu kan.
1: Lucu-lucu.
0: Sekarang tu orang tu macam kau ya kan, suka kan tengok video-video lucu kan. Gitu gak kalau kau yang jadi anak.
2: Tapi yang ku nontonkan tu mak-mak yang masak.
0: Lucu-lucu ni. Mana pula?
1: Ni kau beda buat konten lah.
0: Kau bapak-bapak. Kau tengok yang di lomba-lomba cep-cep. Kan laki-laki semua jurinya. Apa yang banyak.
1: Yang penting kau jangan nak jadi walid ya lah.
0: Itulah.
1: Tapi boleh lah kau. Berarti kau.
0: Allah.
2: Tak berat pak. Berat jadi walid tu.
0: Kita kau ada retak ada yang jalan itu.
2: Mulai.
0: Biar kak masalah itu garang macam mana.
1: Walid kan bahasa yang dikenal. Walid nak Dewi boleh.
0: Kau ubah. Saloi nak Dewi boleh.
2: Ya mang. Apa sih ngomong itu tu? Walid terkembang wah. Ada.
0: Jadi gini Loi. Jadi apa? Ya, jadi gitu ya cara tu. Okay, kau buat apa desain? Yang pasti di rumah kau tu ada ini. Kau ada ini dah apa? Tripod untuk
2: tripod kamera. Ada, aku kamera lengkap. Kok soal itu aku lengkap.
0: Tinggal kau letakkan, tinggal kau masak berkerenah situ. Macam-macam model lah kau bergaya ke, kau pakai baju yang macam mana ke?
2: Baju badut ke?
0: Boleh semualah.
1: Kau kreasi kau lah. Yang penting yang kau tak pakai baju.
0: Kami ni siap jadi penonton, siap nge-like kau banyak siap ngekip.
2: Nanti
0: keep
2: go. Subscribe pertama. Kita berdua ayo kutunggu. Kalau tak ada, awas ya.
0: Siap.
2: Tak tegur kita, tak ada ngopi lagi.
0: Besar lagi tu. Inilah ni. Nol. Belum jadi artis, belum jadi artis tu. Dah menangancam-ngancam kita dah.
2: Tak. Gimana
0: kan? Jangan-jangan kita ni tegur pun tak ada aku dah ketok.
2: Jadi tak ada lah. Sejahat-jahatnya aku tu sama kawan, tak ada macam itu.
0: Makanya buktikan.
2: Udahlah. Aku nak balik lo.
0: Ayolah kalau gitu.
2: Aku nak buat konten lo ya. Buat masak-masak dia kan.
0: Ya.
1: Sekarang kau lah nak masak apa?
2: Yelah ya.
1: Nanti kau kasih share link tu.
2: Nanti kau dah jadi.
0: Pas kau nak live tu, kau share link.
2: Jangan kita tak tonton ya. Komen-komen yang bagus.
0: Ya. Pokoknya kami tu anak lah. Kami share ke sana sini, ke grup-grup mana.
2: Ini tak salah aku ni. Betul-betul kawan aku kita berdua.
0: Kan banyak grup ni.
2: Banyak.
0: Grup alumni, sekolah SD, SMP, SMA. Belum grup tempat kerja.
2: Bisa dalam satu hari aku bisa dapat 1,000 subscribe aku ni.
0: Subscribe sama gip tu yang penting tu.
2: Yang kasih-kasih tu. Jadi semua medsos aku pakai mana-mana.
0: Kirim semua.
2: Okay.
1: Nanti aku kirim jeep Avanza kau.
2: Kalau kita ni sedang. Dah lah, jangan nak mengajar tinggi-tinggi lo. Yang penting aku dapat konten lo ya.
0: Yalah kalau gitu. Okeylah.
1: Okay, tapi lo dengar cerita aku ni, pesan aku satu.
2: Apa ke?
1: Jangan kau nak jadi walid.
2: Okey ya. Saya.
0: Salam nak Dewi.
2: Dah. Itu kita ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, kira bagus pula idea budak-budak ni. Aku buat konten masak-masak, banyak yang nonton, aku banyak dapat gift. Duit ni, woi. Sudahlah, kena balik buat konten dok.

Okey guys, hari ini kita nak masak mi internasional wak saloi. Kita pertama-tama ni kita nak pakai minyak zaitun cap unta. Ha, kaulah dari Arab Mele ni, bukan dari kampung arang. Ada gig telur ayam kampung, hasil nyeluk teratak tetangga. Eh, maaf ya. Ndak pula. Maksudnya tu beli di toko sebelah. Ha, habis tu kita kasih topping tempoyak kering. Ada-ada ya, tapi memang betul masaknya pakai tempoyak. Mantap. Terus kita tumis-tumis ya guys, dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya. Ha, sambil joget-joget yang lupa je kalau masak ni. Biar mantap dia bolak-baliknya. Tunggu dulu ya, sambil nak baca-baca komen dekat saya ni. Weh, live aku ni banyak pula orang ni. Tunggu dulu. Uhu, lucu wak saloi. Masak kayak papa muda idaman. Eh, apa pula ni? Dari Nona Semudun. Manjak benar bahasanya. Baik-baik sikit ya. Mantap lah eh. Baru masak-masak gini live, bisa ada komen-komen kayak gini ni. Ush, banyak pula tu yang udah like-like ni. Sudah 1,000 lebih ni. Baru berapa hari? Berapa hari maksudnya? Baru berapa menit aku live ni? Wah, mantap ni. Wah, masak lho boy. Kita lanjutkan lagi ya. Masak kita hari ni mi internasional wak saloi.

0: dulu guys. Jangan lupa tap-tap ya guys.
1: Oh iya. Apa benda semua dapur ni? Persepa habis ke cacat aku ni? Minyak jatuh aku habis. Mahal tahu dah ayah tu berapa harga. Kalau-kalau ayah ke skincare aku ayah. Bisku kebaru ni. Letih je warna ungu ni ya. Tak kena pula.
0: Apa kau datang-datang nak gombel-gombel?
1: Macam kepa pecah. Apa ayah cerita dapur ni?
0: Aku ni agak live TikTok
1: mak. Lep, lep, lep, lep. Apa tak ada lep, lep?
0: Aku lagi live dekat gini ni.
1: Aku live di handphone.
0: Aku nak get live.
1: Tak ada, tak ada. Ini aku ni kecacat. Aku baru, aku berkemas. Ada agak ayah tu nolong aku berkemas. Ini ayah berlampar, bersepah lagi dapur aku.
0: Mak aku kat live.
1: Wah, tak ada, tak ada aku yang live. Tak ada, tunggu lho. Jangan kau lanjutkan live tu.
0: Apa lagi?
1: Ini dapur aku ni berkemas. Anak, kacau. Kecacat aku tenganga. Ya Allah, letih aku buat dia. Ya. Berjuta dia aku habis. Minyak
0: jatuh aku
1: memakai. Nanti aku ganti. Pakai minyak lemak ngapun.
0: Aku ganti mah nanti mah. Aku gelap malu
1: aku. Sosok nak pakai minyak jatuh. Pakai minyak lemak yang apa?
0: Oh guys.
1: Apa-apa guys. Siapa saya panggil guys tu?
0: Alah.
1: Siapa yang panggil?
0: Ah tengok kau tengok tak?
1: Apa ni? Alamak ada lagi komen. Baca. Lucu banget bang. Semoga si abang gak cemburu ya ni. Siapa ni?
0: Alamak.
1: Bijak siapa perempuan tu. Jangan sampai ya. Agak ni siapa-siapa yang komen tu siapa
0: fans namanya siapa nama fan baca, fan penggemar aku
1: sejak penggemar kapan aku. Yang punya penggemar sejak kapan
0: udah lama penggemar aku mak udah lama jatuh pamor aku lagi ni mak lagi live subscribe aku ni mak alamak tu
1: subscribe
0: nanti jatuh subscribe aku ni
1: apa sejak kapan ayah punya penggemar ayah tu cuma aku.
0: TikTok je lah mak. Ini ke media sosial.
1: Ya Allah, aku kok jadi begini macam mana? Siapa? Siapa? Siapa nama budak itu? Siapa? Jangan sampai kuagak dia ya. Siapa budak tu? Komen-komen tu siapa? Siapa yang ada komen tu?
0: Sorry lah mak.
1: Apa dia tak ada sorry-sorry ya?
0: Aku ke live ni.
1: Sosok nak buat pakai minyak jahitun. Pakai minyak lemak apa ada? Datang minyak lemak mahal apa pakai minyak jahitun?
0: Udahlah, mak. Udah.
1: Tak ada. Nak apa, udah.
0: Guys.
1: Kau ganti minyak jahitun aku ya.
0: Maaf ya, guys.
1: Itu tu untuk skincare.
0: Ada sikit.
1: Bukan untuk
0: gangguan, ayam. Guys.
1: Kau ganti lah
0: mak,
1: itu.
0: Minyak diam lah, mak. Mentah, mak. Aku ni agak live. Guys. Jadi, maaf ya, guys. Ini ada sedikit error-error ya, guys.
1: Error, saya bingung error. Bukan error.
0: Okay, guys, kita nanti jumpa lagi ya guys. Kayaknya kita harus berakhir ya guys. Sampai jumpa ya guys.
1: Suka pro. Ayah nak lip kenapa mana dulu aku suka hati ayah lah.
0: Udah mau ganti.
1: Apa ganti itu minyak jantung aku.
0: Ya Allah. Gampang
1: banget itu minyak jantung aku tu mau dah aku beli.
0: Okay guys, kita tutup ya guys. Sampai jumpa lagi di masak-masak bersama Pak Saloy. Dadah. Kau ni mak aku.
1: Apa? Kenapa tak bilang-bilang nak lip nak lip sejak kapan pandai lip ni? Ah pasti saya itu Seno sama saya itu Leman ni yang ngompokkan ayah ni nak lep-lep. Dia sok-soklah dah tua ya dia nak berlep-lep-lep TikTok apa ya?
0: Tahu. Mak lep ni mak mesti apa? Dapat duit.
1: Tak ada. Itu tu lainnya dapat duit tu orang-orang cantik. Bukan kecap macam ayah ni penggemar ayah tu tak ada.
0: Udah lama. Nanti
1: cuma
0: gini.
1: Penggemar ayah
0: ya, Seno, nanti gini Leman, dengar aku lu ngomong. Dengar aku lu ngomong. Panci minyak zaitun tempoyak yang aku pakai di meja ni yang dapur mak ni nanti aku ganti.
1: Kata semua. Ayah sekarang ganti. Merampot. Tengok lupa nanti. Lepas
0: ni laki kau dah. Ni laki kau. Ni Saloy. Mak tahu tak Saloy?
1: Tak ada.
0: Saloy ni.
1: Itu yak ni puji sekarang yak ni. Habis tu dah hilang lagi.
0: Percayalah wahai sayangku.
1: Tak ada sayangku. Sekarang mana minta lo duit. Balikkan duit. Makan duit yak beli sini. Balikkan duit, kasih duit.
0: Ya, bentar. Ya, bentar.
1: Mana minta lo duit?
0: Bentar lo. Ya, aku nak kasih duit balik dalam kamar lo. Nak ambil dompet.
1: Cepat ambil.
0: Aku boleh satu.

0: Man. Ah. Mantap pula sandu itu lep tu ya.
1: Itu dia tak tu cocok muka aku. Dia tu pun pas.
0: Ah, itulah. Mantap pula dia tu. Gitu-gitu tu.
1: Eh, dia kan memang pandai, muka pun cocok kan.
0: Lucu dia tu,
1: Pak. Walaupun memang terakhir yang apa namanya bini
0: ngamuk. Tapi tu, ending bagus terakhir tu.
1: Tapi bini masuk tu berjadi.
0: Ui, banyak nonton tu.
1: Ah, kan panjang umur.
0: Panjang umur.
1: Ah. Eh, hey, sini lah. Ah, duduk dulu ngopi dok.
2: Ngopi lah. Eh, sini ngopi lagi aku.
0: Apa pula kening kau lebam biru tu? Kenapa?
2: Influencer gagal, bro.
1: Apa pula?
2: Gara-gara komen manja dari penonton, aku kena ban.
1: Kena ban?
2: Kena ban net bini aku. Habis tu kena paksa, kena belanat aku. Ancuri.
1: Allah, kami tu pun nonton.
0: Tadi kami tak nonton dahulu. Kau gak nyuruh kami nonton. Kami
2: komen dulu.
1: Tak ada. Mana kau, pula ada. Tak mungkin pula nama-nama. Kau kan bisa tengok namanya siapa.
2: Siapa tahu gak kita buat akun baru.
1: Lain lah no. Anak loy. Tapi beramai penonton.
0: Penonton
1: sampai beribu-ribu.
0: Makin nak ending tu bagus.
1: Pakai yang pas anak bini kau datang dengan mood.
2: Tak guna penonton selonggok.
1: Apa pula?
2: Kalau aku ni kena cuci piring seminggu, tahu tak?
1: Bahaklah kau.
2: Tinggal kenangan.
1: Tak ada ngapa, Loy. Walaupun kau cuci piring seminggu. Kau kan, ni kan justru kejadian semalam tu. Makin kau makin viral.
0: Makin ditunggu nonton kau.
1: Itu yang makin orang asyik tengok tu. Nampak lucu. Orang suka tengok.
2: Banyak penonton juga. Masalah itu
0: waktu mak salunya kena kau tu.
1: Jadi, alami tu benar. Kau teruskan lah. Kau teruskan ya.
2: Masalah itu macam mana wah cara kau tu ya? Yang sampai bini aku tu ngamuk agak gara-gara aku komen, ada apa tu? Ada komen-komen yang aneh-aneh tu. Apa agak lap-lap kat gitu tu? Wah, mak
1: itu mungkin awal-awal itu lama-lama dia dah terbiasa lah.
0: Biasalah awal-awal kan
1: tu. Awal-awal gitu ya,
0: Belum paham benar dia, Bang. Nanti kalau kau dah ada hasil ni. Paling mak salo nyuruh kau tiap hari. Tiap jam-jam menit kau lah.
1: Jangan kau tak bisa istirahat kali
2: Bang ni suruh anu. Kau tahu lah bini aku ni, ya kan? Dia tu sayang sama aku. Saking sayang tu dicemburunya. Ya Allah.
1: Cuma komen-komen kan? Cuma komen.
0: Komen mana ada orang.
1: Mana kau kenal dengan orang tu? Bukan dia tercogok depan kau
2: ini
1: tu.
2: Ini nak ngasih faham sama dia ni. Dah aku bilang kemarin tu. Ini hanya live mak. Media sosial. Bukan nyata. Hanya komen-komen orang biasa ya Abah. Itu buat komen kat kemarin tu. Bukan nanya-nanya.
1: Tak ada ngapa.
2: Kayak aku ni ganteng. Abang ni kayaknya adem. Macam gitu dah
1: sahusnya,
2: dia punya ngamuk. Apa lagi kau nanti kalau suka. Ada ini. Ada apa tu komen-komen. Pak Saloy, Mak Dewi boleh? Ancur dunia.
0: Biasa netizen tu. Biasa
1: juga lah. Kalau komen tu dah biasa dah. Yang muji-muji gitu.
0: Bukan benar kau ni.
2: Kalau dah sampai macam gitu, bisa-bisa tamat riwayat aku ni.
1: Allah aja lah kau ni. Tantangan anu apa cobaan orang nak jadi artis yang di top itu. Itulah dia.
0: Jangan kau kan tengok langsung jadi ya.
2: Masalahnya tu bini aku ni masih belum faham-faham dengan benda-benda macam gitu.
1: Kau ajarlah pelan-pelan. Nanti sekali-kali kau ajak je live apa.
0: Sama-sama. Masak sama-sama.
2: Lihat ni.
0: Kalau tak faham.
2: Boleh ni. Boleh nanti aku cuba ajak-ajak dia.
0: Ajak dia sama-sama masak.
2: Tapi gimana komen-komen? Itu kalau ada komen-komen tu meredih dia pindah darah. Wah,
0: apalah.
2: Komen-komen tu.
0: Komen suruh dia baca. Komen lah.
2: Suruh dia baca tu lah. Yang sampai aku
0: pula cuci seminggu. Baru jelaskan. Komen lah. Macam mana ni? Takkanlah kita nak nganu-an.
1: Justru itu yang makin buat orang lucu tengok kita berdua.
2: Ya, lucu kata kita. Bejana buat aku.
0: Apalah bejana pula.
2: Kau tahu lah bini aku susah jelaskan dia. Kau kata dia payah.
0: Betul kata Raymond tadi. Pelan-pelan kau kasih tahu.
1: Jangan kau langsung.
0: Langsung pun enggak dipaham. Nanti kau dah ada orang nge-gip. Kasih kau truck,
1: container. Ataupun gini. Kita dua, kita nge-gip. Mak Saloy kan tak tahu.
0: Siapa yang ngasih nge-gip tu.
1: Kita kasih dia yang besar-besar.
0: Tapi pinjam duit kau.
1: Pinjam duit kau. Kasih dia kami untuk beli beli koin. Ini kan berkorban. Kau harus keluar duit lo. Apa awal-awal ni?
0: Supaya Mak Salu ni faham.
1: Kan balik ke kau ke? Kami nge-keep kau ke?
2: Kan balik ke kau? Mak Salu suka.
0: Suka.
2: Dapat duit. Komen gimana?
0: Komen kau iya-iya kan ya lah. Mak kau je lah. Nak tengok nama Mak Salu. Komen orang ni. Yang penting jangan gini dibilang.
2: Apa tu?
0: Mak Saloy nak Dewi pun.
2: Ancur.
0: Hilang ada lagi. Mak Saloy nak Erna boleh.
2: Itu namanya makan coco sore-sore. Ancur.

0: mepet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling, pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betanas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betanas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betanas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betanas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betanas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanas. Tradisi betanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

diampuni segala dosanya, dan kita akan menjadi orang-orang yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang mendapatkan wabillahi taufiq.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz. Jam 23.07 menit waktu Indonesia Barat. Mbok Abang yang masih bersama perempuan saat ini, kita di Rindu Kampung kembali untuk Mbok Abang yang pengen gabung dengan telepon untuk berbagi cerita di 0561571571 dan WhatsApp 0811570093 ya. Nah, Mbok Abang pengen berbagi rindu, berbagi cerita ya, tentang masa-masa dulu, masa-masa di mana Mbak Abang ada di suasana yang mungkin udah berbeda dengan suasana saat ini. Kita coba terima dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur ya, orang nih. Halo.
1: Halo.
0: Ah, belum halo. Tidur orang nih kata saya.
1: Dah tidur dah saya nih.
0: Oh, tidur dah.
1: Dengan saya gulung, masya Allah.
0: Oh, sedap enak.
1: Ya, bayangin dapat tu.
0: Itu lah dapat di situ. Ah, cecil. Apa cerita Allah kita malam hari ini nih? Apa yang dirindukan nih?
1: Kaya sih tidak rindu. Cuma terkenang waktu-waktu yang dulu.
0: Apa yang menjadi kenangan itu yang terkenang-kenang tu sampai membuat tak payah-payah tidur hari ini?
1: Yang buat saya bangun tu bukan dikenang.
0: Apa ya? Enggak soal enggak saya gulung.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi
1: enggak. Apa lagi kita bangun ni? Bagaimana?
0: Apa dia?
1: Saya tu dari Ketapang ya.
0: Betul dari Ketapang.
1: Ya, mudah-mudahan saya ini selalu ditayangkan Bang Ebing setiap malam-malam ini, malam apa malam?
0: Malam bila-bila pun boleh.
1: Karena saya itu sangat menyentuh bagi kita semua, terutama yang ayah saya itu tentang si Kancil. Memang tak boleh ditiru si Kancil.
0: Itulah.
1: Itulah subhanallah orang yang bawa saya ni, yang mengarang saya ni, masya Allah.
0: Oh, biasa ya nak.
1: Kemudian memang setiap tayangkan malam-malam berikutnya saya insya Allah mendengar.
0: Iya.
1: Bila saya dah tidur pun.
0: Sayu-sayu terdengar ya nak.
1: Oleh kerana radio dekat saya, saya dengar ada saya. Nah, ini kan Bang Beng, untuk kenangan-kenangan itu waktu kita kecil.
0: Kalau dulu-dulu mungkin banyak dengar yang Selendang Delima kali ini tak?
1: Cuman yang Delima sama ini ni
0: lain ramanya ini tak? Nanti cuman, boleh kalau memang nak request yang Selendang Delima habis ini kita putar kan? Bukan.
1: Habis ini saya minta saya yang lima.
0: Saya atau saya yang irama yang lain pun ada. Tenang ya, nanti kita putarkan habis ini ya.
1: Mudah-mudahan khazanah yang lama itu keluar kembali. Diangkat kembali oleh RRI, terutama perempat perencana.
0: Itulah.
1: Saya dan keluarga semua sangat mendukung. Sayang itu adalah semuanya nasihat.
0: Betul.
1: Dua dengan bawanya, lagunya, suaranya, subhanallah.
0: Nanti habis ini kita coba dengarkan yang ini, yang irama Batu Belah.
1: Boleh.
0: Irama saya kan nih, saya rakis nanti kita putarkan habis ini.
1: Untuk mahari rindu kampung ini sedikit saya sampaikan. Memang kita itu harus hidup ini hidup dengan apa yang kita buat yang telah lalu.
0: Betul.
1: Yang bagus, yang jahat jangan dikenang lagi.
0: Yang baik-baik saja.
1: Dulu kan kita ini, kalau saya itulah main saya itu tak lebih Kalah kepung
0: nak.
1: Main guli.
0: Begitu.
1: Kalau main apa yang di kayunya jungket-jungket tu bang Tommy.
0: Aha, apa tu? Main nano sekali le.
1: Kau kena mata buta. Apa tu main le? Tak ada main lain.
0: Oh.
1: Apa nama main itu tu?
0: Main sekali le, nak?
1: Kalau itu.
0: Macam-macam ada nama tu.
1: Ya. Yeah. Ada lagi lempah janting.
0: Ah, betul.
1: Tabak, main tabak.
0: Main tabak.
1: Sekarang tak ada semua lah bang.
0: Itulah. Dah main sobat HP, dalam HP semua, ya tak?
1: Jadi, perlu kita ingat. Dan kita buat contoh bagi kita sekarang, baru kita ini dah tu.
0: Itulah.
1: Tak ingat yang lalu tu. Ya, itulah perjalanan hidup.
0: Betul.
1: Demikian bang.
0: Okeylah kalau gitu.
1: Saya dengarkan nanti.
0: Siap. Saya dengar
1: ayah yang dibutang oleh Bang Bing. Mohon maaf ya. Kalau ada salah kata. Saya mulia berpantun pada jemaah sekalian. Tidak ada niatnya hati untuk apa itu mencaci dan sebagainya. Hanya niat untuk mencari sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih tuh Pak Muhammad Isa ya. Ha, sampai terbangun dengan orang besar ya. Nah gitulah dia yang namanya apa namanya itu kenangan-kenangan. Nah, memang kalau dulu yang namanya saya ini itu biasa kita dengar di mana-mana, baik itu orang ke yang besar yang dekat-dekat rumah atau ada acara apa gitu. Ya memang untuk saat ini itu udah kecuali kalau ada lomba lah, itu barulah kita dengar ya. Nah, tapi ya, mudah-mudahan lah kita juga bisa selalu menghadirkan syair-syair yang itu bisa kita dengarkan lagi seperti apa. Biasanya ada hikayah di dalamnya, ada pesan-pesan apa namanya itu, pesan-pesan moral, pesan sosial dan sebagainya, ada pengajaran, ada hal-hal yang berkaitan dengan perintah dalam agama, banyak sekali ya. Baiklah kita coba dengarkanlah dulu satu syair yang berikut ini.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Mbok Abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya, kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.
1: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Lagi mau bang itu dia syair, dengan irama betulah syair rakis tadi itu ya, dengan irama Nandung. Jadi kalau soal syair itu kan memang banyak jenis-jenis irama ya, banyak macam irama, dan salah satu yang kita dengarkan tadi itu ya. Nah, kemudian di awal ada syair gulung ya, itu dari Ketapang ya. Welam abang, kita kembali mengingat apa yang menjadi kerinduannya di kampung halamannya. Sila 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Baik kabar Mohibi?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ah, gimana?
1: Kalau kenang-kenangan kampung itu banyak sekali.
0: Banyak memang.
1: Biasa. Saya teringat akan cerita Bang Ibing dulu, walaupun bukan di acara Indo Kampung. Itu seakan-akan itu sama ya.
0: Apa tuh?
1: Di kampung lo kita terjun ke sungai, terjun ke parit, terjun ke oase, ke tajah, kemana ke hutan. Nggak ada takutnya gitu ya.
0: Betul.
1: Dimanapun. Tapi sekarang kita turun ke sungai Kebosul, seperti ada yang menyambar kaki. Saya pun heran, kenapa begitu ya?
0: Itulah.
1: Dulu kita kan, saya ingat waktu saya di kampung kan, kalau musim-musim kemarau seperti ini kan, kami kerja kami kan membendung parit, membendung sungai. Kan air kering itu kan, waktu suruh itu kita bendung kan. Airnya timba dibuang airnya. Aku baru cari ikan, banyak itu ikan gabus, ikan beruang itu. Ikan lili, ikan kering itu banyak.
0: Ada semua, ular air pun ada itu.
1: Oh iya, untuk ular air itu nyaman dia itu. Kita jemput, kita buang lagi itu ular air.
0: Dia yang tukang makan ya.
1: Iya, kan begitu ketemu ular air kan. Ular-ular jemput, ular-ular buang lagi itu kan. Buangnya. Kemudian kita waktu air pasang kan, air pasang kalau biasa kan tiap bulan 12 itu kan air bah yang besar tuh kan. Itu di mana pun kita berenang, lamutan di kebun kita di mana itu secuil pun ada punya takut tuh.
0: Betul. Nah,
1: padahal kita kan tahu kan itu kan banyak lah kan. Di awak juga banyak itu ular, tapi kita santai tidak ada takut. Yang heran benar apa yang orang ini mengatakan. Sekarang itu baru dua kali tuh waktu itu turun ke zaman copot mengambil udu. Itu kita kan pas di surau itu kan turun, jadi dua, ada yang ambil di bak mandi ya, bak udu, ada yang ambil di sungai. Jambannya bagus, lihat-lihat. Saya lebih milih di sungai, nyaman juga. Tapi apa lah, waktu kita berdua seakan-akan ada yang mau nyambar tadi, tapi yuk. Kan lu harus biasa, kenapa begitu?
0: Betul.
1: Nggak seperti itu.
0: Oh, dulu iya mau berkubang, mau kemana, mau sungai apa ya, terjun.
1: Ah, iya,
0: betul. Dulu, iya.
1: Iya.
0: Mau ke, biasa ditakutkan baik, kalau ada buaya, mana peduli.
1: Itu Maya pun cerita juga. Kami kan waktu dengar Bang itu ngomong dengan Mama Rian kan. Maya pun cerita, iya. Dulu kita berkubang dari pagi sampai sore itu, apa di sungai Teluk Ramat kan terbanyak lumpuh buaya tuh. Banyak, memang banyak lumpuh buaya itu, tapi kata Mak enak peduli. ada kelihatan seperti tapak-tapak kaki, tapak-tapak buaya itu kan.
0: Bekas.
1: Ada tapak-tapak itu. Itu kan ada airnya tuh. Malah airnya kita ambil, kita mandi, nyaman, dingin itu. Tidak peduli. Tapi sekarang kata Mak kita dijaga sungai, kita takut dah. Cuma-cuma ada yang nyambal itu. Padahal tidak ada.
0: Ada perasaan kita kan.
1: Ada perasaan kita ya. Mungkin karena kita ini barangkali mungkin barangkali karena kita ini dah lama sangat meninggalkan berkubang tuh.
0: Betul.
1: Jadi dah takut lah. Saya tuh gitu dulu waktu di kampung, kami kan suka nebang kayu api, cari kayu api. Kita mau bawa pulang ke rumah kan, kita pakai anyutkan di kali-kali rakit di anyut tuh. Itu panjang berkilo, tidak ada takut apapun, tidak ada.
0: Betul. Saya sama ini juga, apa? Kalau dulu, manjat pokok, manjat kelapa ke mok tinggi macam mana, dipanjat. Yeah. Tempoh hari, nyoba kan kemarin kan, nak manjat juga balik kampung kan. Pada rendah kelapa tu, baru setengah dah nak rasa, ha, turun saya tak jadi. Kalau dulu biar mau tinggi apa, naik kita duduk di atas pelepah-pelepah kelapa itu sambil mutar-mutar kelapa kan. Okay. Kena angin tu goyang-goyang, itu tak ada takut. Tapi sekarang nak nyoba ya, itu lah tadi. Mungkin kerana memang dah lama kan.
1: Dah lama.
0: Gak pernah lagi ya, seperti
1: kena
0: itu.
1: Kena gini, orang-orang kampung yang sekarang kerja dengan ambil gula kelapa tu, sampai tua tu ada keluarga istri itu di Sungai Jagir. Sampai tua masih lintah macam tupai dah usul. Sampai tua masih lintah macam tupai. Nak takut macam tupai. Cepat tuk-tuk-tuk aja itu kan. Maya pun lagi dulu, paling jago manjat. Tinggi bagaimana, kita manjat
0: semua. Manjat?
1: Sekarang baru naik, rawan kaki.
0: Bau kak naik dah kosong masa lutut.
1: Itu.
0: Ngilu dah lutut, bau kak tinggi sikit, dia gegar rasa.
1: Mungkin kita mungkin udah terlalu lama enggak ke situ lagi.
0: Itulah, terlalu lama.
1: So, kita kan, mengimbing tahu, saya kan juga, saya kecil juga sudah neta, tidak bisa melihat. Tapi, itu jago berkubang kuan mana, semuanya sama. Tidak takut apa. Tidak apa, tidak takut. Jago terus sekarang, coba berenang, jangan berenang lah. Turun ke sungai kapal, semua ambil uduk, macam mana buaya nunggu di bawah. Padahal kawan-kawan yang ngambil itu ramai juga di situ, ramai bukan orang, tapi kita ngeri.
0: Ngeri, ya.
1: Nah, itu mungkin faktornya itu kali yang dah lama kita ke sungai, kan. Kali kalau kita berkampung lagi, kita diam di kampung mungkin lama-lama mungkin ketakutan-ketakutan itu menghilang. Ya sudah, alam bisa terbiasa kan. Jadi banyak sekali, tapi kenangan-kenangan itu begitu kan nangkap ikan. Dulu Bang Imbing kita nangkap ikan keli, jadi ikan apalah yang dimakan. Kita siang, kita basuh gitu kan, kecil gitu, kita bakar. Kita masak, kasih garam dan kita makannya gitu. Itu dulu, sekarang kita berikan banyak sekali di sampai 3 kali masuknya. Padahal benda itu sudah bersih sebenarnya. Dan waktu kita di kampung lo, masakan mak kita itu bagaimana pun enak semuanya. Apapun yang dimasak mak kita itu semuanya enak lah. Yang mungkin sekarang tidak bisa kita dapatkan lagi.
0: Itulah.
1: Ya, sekarang diganti sama rumah lah yang masak. Jadi benar kata Bang Ibu, kalau kita melikanankan masa-masa kampung itu banyak sekali kenangannya yang tidak bisa-bisa banyak halnya. Tapi menurut ada juga yang saya beli kampung masih ada juga tempat itu tapi sekarang sudah berubah tempatnya. Saya main mancing ikan di situ, apa nangkut ikan bermain, sekarang sudah berubah menjadi Indomaret di kampung saya itu. Berubah itu tempatnya main tidak ada lagi. Ada yang masih sekarang masih bertahan, ada yang sudah berubah menjadi ruko. Jadi kalau yang ruko itu tinggal kenangan. Kalau yang masih bertahan itu minimal kita masih boleh duduk di situ kenangan itu. Jadi begitulah, banyak sekali hal-hal yang kita kenangan itu kalau mau ceritakan apa yang bisa
0: bilang. Betul.
1: Saya mau dengar lagu kalau ada waktunya lah ya.
0: Apa tuh?
1: Nah, lagu kalau ada waktunya saya mau dengar lagu itu, lagu dari Sambas. Kalau masih ada itu, lagu Bubur Ambo.
0: Bubur
1: Ambo tuh.
0: Bubur Ambo, itu yang belum mana tuh. Belum ada tuh, lagu Bubur Ambo tuh. Itu lagu itu, tahun ya. Berapa tuh?
1: Bubur Ambo tahun 2018 gitu.
0: Iya kan?
1: Bubur Ambo ataupun kain lunggi pun boleh.
0: Kain lunggi.
1: Nah, boleh juga. Nah, itu kan yang itu kawan-kawan saya tuh kalau Bubur Ambo tuh Eman Caniago dengan kawan-kawan yang rekaman sama kain lunggi itu sama Arlina Jaapar tuh. Nah, itu seperti dari Sambas tuh. Nah, kemudian Cemburu Buta itu kawan-kawan kami juga. Pas kami ketemu, di mana kita bikin album. Dia bilang kami bikin album Sambas. Itu kita bawa ke Jogja untuk diperbaiki, saring segala macam. Nah, mereka bawa ke Jogja. Mereka bikin album di Sambas, setelah itu mereka bawa ke Jogja. Maka bagus seperti itu. Nggak bisa nantung, bisa ya, tapi agak nggak begitu. Ini bagus lah itu kan. Jadi dibawanya ke Jogja. Jadi itu pemimpin.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tandanya pun buku rambut tuh kainungi benar.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, ya untuk semuanya lah. Mudah-mudahan pemimpin selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan tanpa kendala apapun. Tidak kurang apapun juga tidak kurang duit.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abu Syuhada ya. Ada lagi yang coba pengen bergabung sila 0561-571-571 kemudian ditelepon WhatsApp 08-1157-00943 ya. Yalah, oke okay, ada nampaknya. Halo. Halo, Pak Odo.
2: Halo, selamat malam di kampung Mengibeng.
0: Halo, malam.
2: Ah, apa kabar, Pak?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Gimana enggak kabar kita nih, Pak Odo?
2: Alhamdulillah, baik juga,
0: Mengibeng. Oh, baik alhamdulillah. Belum tidur nih jam segini.
2: Hah?
0: Belum tidur jam segini.
2: Bentar lagi.
0: Lah. Oh. Jago begadang.
2: Hah?
0: Jago begadang nampaknya. Nanti kena marah Roma Irama nanti.
2: Ah, iya, jangan begadang.
0: Begadang jangan begadang katanya. Pak Odo jangan begadang. Oke. Okay. Gimana nih? Apa yang mau yang menjadi kerinduannya nih? Tentang kampung halaman, tentang nostalgia dulu-dulu, apa yang Pak Odo selalu ingat, yang selalu dirindukan tuh?
2: Banyak hal ya, Bang.
0: Banyak apa misalnya?
2: Tapi Abang kok apa namanya itu? Jauh nih yang rasanya.
0: Iya ke? Jadi
2: Jadi ya.
0: Tapi Pak Odo ini memang asli di Kabupaten Tebo.
2: Iya, kalau kabupaten ya asli kabupaten. Tapi dari kabupaten.
0: Memang lahirnya pun di situ.
2: Betul.
0: Kalau
2: apa namanya itu kelahiran tuh. Mayoritas apa namanya tuh keluarga kalau yang dia silsilah atas kan. Ibar tuh apa namanya tuh sepantaran ayah atau mak lah. Di Tebolu ado. Habis tuh di kalau sebelah Kemak itu daerah Tanjung Jabung. Halo Bang?
0: Iya. Dengar saya.
2: Jadi macam mana tuh ya? Pokoknya yang jelas mayoritas kami itu banyaknya di Tebo.
0: Oh, di Tebo. Ya. Oke. Okay. Nah,
2: Datuk juga di anu apa namanya tuh di Tanjung Jabung namanya. Yang jelas kok apa namanya tuh keluarga besar di apa namanya tuh daerah Tebo lah.
0: Berarti ibu kotanya muara Tebo lah ya.
2: Iya Bang, apa namanya tuh itu kabupatennya bukan muara Tebo tapi orang tuh ngomong yang tertulis jadi Tebo cuma.
0: Oh, Tebo aja.
2: Tidak terhitung lagi muaranya. Sebabnya kecamatannya tuh jadi Tebo Tengah.
0: Gitu ya.
2: Muara Tebo apa namanya tuh kalau dulu kan kabupatennya kabupaten Muara Tebo kalau gini kabupatennya Tebo we.
0: Oh. Kalau ada kan ada apa bungo Tebo.
2: Bungo Tebo waktu Bungo Tebo itu kabupatennya Muara Tebo. Gimana tuh ya? Iya itu iya mungkin itu Bang apa namanya itu bungo kabupaten apa debute kan Bungo Tebo. Jadi orang tuh muaronya tuh hilangnya tinggal muaro tuh memang betul-betul muaro. Yang disebut tuh memang betul-betul muaro.
0: Ya dia
2: betul-betul sungai Batang Tebo tuh kan muaro ya. Tempat di kabupaten
0: Ini batas dengan ini ya, Indragiri ya nak?
2: Hah?
0: Riau dia batas dengan Indragiri ya nak? Indragiri Hulu.
2: Kalau anu, kalau Tebok? Ah itu kurang iya pokoknya kalau perbatasan kabupaten kurang paham sih itu bahasa jelas iya, perbatasan dengan kabupaten Tebo itu apanya provinsinya Riau.
0: Oh, Riau. Terus sepuluh lagi Batanghari.
2: Ah iya apa namanya itu arah mana utara barat ya dak? Iya kabupatennya Batanghari. Kalau arah timur kabupaten apa ya?
0: Apa?
2: Bungo.
0: Ah, kalau Tanjung Jabung lu di mana ya?
2: Kalau Tanjung Jabung tuh dua bang, yang dekat dengan kami itu Tanjung Jabung Barat.
0: Oh Barat.
2: Kalau Tanjung Jabung Timur tuh arahnya cuma mana ya? Arah timur. Apa namanya tuh dekat ke Jambi itu orang tuh?
0: Oh.
2: Kalau kami itu dekatnya ke Bungo, ke Batanghari, nah ke Riau ya. Kalau nak rasanya tuh nak ngambil jalur dekat, kalau nak ke Riau ya siap panjat Bukit 30 tuh. Sebanyak bukit apa namanya tuh Balai Konservasi Bukit 30 tuh bagi dua dengan Jambi. Sebelah Riau, sebelah Jambi Tebo. Nah, kalau nak kena jalur dekat ya panjang anu tuh apa Bukit 30 tuh.
0: Pak Odo,
2: di
0: sana tuh kalau bahasa setiap hari bahasa pengantar di sana itu bahasa apa? Itu bahasa Kerinci atau bahasa Melayu Jambi?
2: Kalau kami Tebo itu Melayu Jambi.
0: Melayu Jambi. Kalau Kerinci bahasa Kerinci itu macam mana gitu?
2: Macam mana tu? Yo saya sih juga kurang apa namanya tu interaksi dengan orang anu tu orang Kerinci. Kalau ke Kerinci orang tu bahasa Jambi lah.
0: Berarti inilah ya mungkin udah apa sebagian tu mirip Bengkulu lah mungkin ya nak
2: dengan Bengkulu dia bang ya.
0: Iya.
2: Yang lebih dekat ni kalau bahasa yang jelas kalau penamanya tiap beda kampung beda bahasa lah.
0: Beda dialek lah gitu kan.
2: Kalau bahasa kampung kami lebih apa namanya itu dengan Pontianak secara umum.
0: Oh kalau bahasa Pontianak umumnya di sini bahasa Pontianak gitu kan.
2: Yang saya dengar melalui dua udara kan. Itu penamanya itu macam itulah bahasa yang kami kalau kami pakai sehari-hari.
0: Oh gitu ya. Di sana ada enggak bahasa yang pakai ape mane?
2: Kalau yang bahasa tuh kalau enggak salah tuh daerah Tanjung Jabung
0: ya. Kalau mungkin ada yang pakai O, pakai E, pakai E, kalau dia pakai E.
2: Iya. Saya.
0: Saya.
2: Ke mana? Kalau kami apa nama itu Tebo itu kebanyakan apa itu mayoritas pakai O.
0: Pakai O.
2: Tidak ada kan rasanya kalau untuk kabupaten Tebo tidak ada rasanya baik pun Tebo Bungo tidak ada yang pakai E. Ke mana? Otomatis kalau dekat kami gitu ke Riau.
0: Ngapolah ngapolah awak lain dari yang lain. Kan ada lagu ya. Nasib badan kecil pendek, hitam keling hidung pesek. Duit dah ada di dalam kepek. Wajar kalau ndak punya cewek.
2: Nyanyilah wabak lah abang nyanyi rekam lagi.
0: Awaklah buruk hitam pula. Penampilan rupa tempoyak. Aduh.
2: Pas lah tu bang. Tak kena sanggup tu belah.
0: Apa?
2: lagu-lagu Bang Is tadi itu.
0: Oh, boleh ya, ngapolah-ngapolah. Boleh.
2: Kalau cukup, itu Bang, itu Bang.
0: Kalau cukup waktu boleh lah.
2: Ya kalau cukup waktu. Kalau tidak cukup ya tidak. Boleh tidak Bang ya?
0: Nak diapakan lah. Oke.
2: Okay. Bang. Moga sehat selalu Bang ya.
0: Amin, Rabbal Alamin.
2: Sukses selalu. Yanglah tidur nyenyak, ya selamat tidurlah, istirahat.
0: Tidak Bang ya. Mimpi yang indah lah pokoknya.
2: Mimpi yang indah.
0: Jangan mimpi kena kerjakan tu.
2: Yang jelas ibadah jangan lupa. Jaga-jaga kesehatan. Sehat itu penting ya Bang ya. Segala apa namanya, apapun kunci yang penting kita sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Sehat mental, sehat badan. Nah itu lah Bang ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, tunggu. Ya, terima kasih banyak Bang.
0: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Odok di Jambi. Baiklah Bu Abang, dua penelpon terakhir kita ya. Tadi ada Pak Abu Syada, kemudian ada Pak Odok di Jambi ya. Baiklah Bu Abang, saya pun tabik pamit untuk terima kasih Blonggo lah untuk semuanya Bu Abang. Untuk yang udah tidur, yang udah nak tidur, ya selamat malam, selamat beristirahat lah untuk semuanya. Dan saya Ibeng mewakili tim Kabat Siarah yang mengucapkan makasih Blonggo. Salam budaya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Rabu 5 Agustus 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Amma yatasa'alun.
0: Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?
1: Anin naba'il 'adzim.
0: Tentang berita yang besar, hari berbangkit.
1: Alladzi hum fihi mukhtalifun.
0: Yang dalam hal itu mereka berselisih.
1: Kalla saya'lamun.
0: Tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Thumma kalla saya'lamun.
0: Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihada.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan?
1: Wal jibala autada.
0: Dan gunung-gunung sebagai pasak.
1: Wa khalaqnakum azwaja.
0: Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan.
1: Wa ja'alna nawmakum subata.
0: Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat.
1: Wa ja'alna al-laila libasa.
0: Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian.
1: Wa ja'alna an-nahara ma'asha.
0: Dan kami menjadikan siang untuk pencari penghidupan.
1: Wa banaina fawqakum sab'an shidada.
0: Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh.
1: Wa ja'alna sirajan wahhaja.
0: Dan kami menjadikan pelita yang terang benerang, matahari.
1: Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja.
0: Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya.
1: Linukhrija bihi hamban wa nabata.
0: Untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman.
1: Wa jannatin alfafa.
0: Dan kebun-kebun yang rindang.
1: Inna yawmal fasli kana miqata.
0: Sungguh, hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan.
1: Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja.
0: Yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong.
1: Wa futihatis sama'u fakanat abwaba.
0: Dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu.
1: Wasuyiratil jibalu fakanat saraba.
0: Dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana.
1: Inna jahannama kanat mirsada.
0: Sungguh, neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka.
1: Littaghina ma'aba.
0: Menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas.
1: Labithina fiha ahqaba.
0: Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama.
1: La yadhuquna fiha bardaw wa la sharaba.
0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman.
1: Illa hamiman wa ghassaqa.
0: Selain air yang mendidih dan nanah.
1: Jazaa'an wifaqa.
0: Sebagai pembalasan yang setimpal.
1: innahum kanu la yarjuna hisaba.
0: Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan.
1: Wa kadzdzabu bi ayatina kadzdzaba.
0: Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami.
1: Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba.
0: Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amal manusia.
1: Fadzuku falan nazidakum illa 'adzaba.
0: Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab.
1: Innalil muttaqina mafaza.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan.
1: Hadaiqa wa a'naba.
0: Yaitu kebun-kebun dan buah anggur.
1: Wa kawa'iba atraba.
0: Dan gadis-gadis montok yang sebaya.
1: Wa ka'san dihaqa.
0: Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta.

Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, mereka tidak mampu berbicara dengan Dia.

Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar.

Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa menghendaki, niscaya dia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.

Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, orang kafir, azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya, seandainya dahulu aku jadi tanah.

0: Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sahabat pendengar RRI Perempat Pontianak dimanapun berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita ucapkan segala puji hanya milik Allah SWT. Dialah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, hingga nikmat kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu syukur membuka pintu nikmat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahwa syukur bukan sekedar ucapan Alhamdulillah, tetapi merupakan sebab bertambahnya nikmat dari Allah. Sahabat yang berbahagia, apa sebenarnya makna syukur? Para ulama menjelaskan bahwa syukur memiliki 3 bentuk. Pertama, bersyukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat berasal dari Allah, bukan semata-mata karena kepandaian, bukan semata-mata karena jabatan atau karena usaha kita. Kedua, bersyukur dengan lisan, yaitu memperbanyak ucapan Alhamdulillah, memuji Allah dan tidak mengeluh atas ketentuannya. Percaya baik buruk itu adalah ketentuan yang telah Allah tetapkan atas hambanya. Ketiga, bersyukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan yang diridhai Allah. Mata dipakai melihat yang baik, telinga dipakai untuk mendengar yang bermanfaat, kaki dipakai untuk melangkah pada jalan-jalan kebenaran, harta digunakan untuk sedekah, dan ilmu diamalkan kepada sesama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan teladan tentang syukur. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam hingga kedua kaki beliau bengkak. Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan ini padahal Allah telah mengampuni dosamu? Beliau menjawab, tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Nabi yang telah
1: jamu masuk syurga saja masih begitu bersungguh-sungguh dalam beribadah sebagai bentuk syukur. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh kekurangan ini? Sahabat yang dimuliakan Allah, seringkali manusia hanya melihat apa yang belum dimiliki. Kita lupa menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Ketika sehat, kita menganggapnya biasa. Saat sakit, barulah kita menyadari betapa berharganya kesehatan. Ketika masih memiliki orang tua, kita sering lalai berbakti. Setelah mereka tiada, barulah penyesalan datang. Ketika rezeki masih ada, kita mengeluh karena merasa kurang. Padahal di luar sana masih banyak orang yang jauh lebih sulit kehidupannya daripada kita. Karena itu syukur mengajarkan kita melihat karunia Allah, bukan hanya kekurangan yang kita rasakan. Allah berfirman, فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini mengajak kita merenung bahwa nikmat Allah begitu banyak hingga tak mampu kita hitung. Dalam ayat lain Allah berfirman, jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Surah An-Nahl ayat 18. Sahabat pendengar, orang yang pandai bersyukur akan hidup lebih tenang. Hatinya tidak mudah iri terhadap kebahagiaan orang lain. Ia lebih fokus memperbaiki diri daripada membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Sebaliknya, orang yang kufur nikmat akan selalu merasa kurang. Berapapun hartanya tidak pernah cukup. Setinggi apapun jabatannya tidak pernah puas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengajarkan kita untuk memperbanyak rasa syukur dengan melihat bahwa masih banyak orang yang keadaannya lebih berat daripada kita. Sahabat yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita membiasakan diri bersyukur? Pertama, biasakan mengucapkan Alhamdulillah setiap selesai menerima nikmat. Kedua, jangan membandingkan hidup dengan orang yang lebih kaya, tetapi lihatlah orang yang lebih membutuhkan. Ketiga, gunakan setiap nikmat untuk berbuat baik. Keempat, perbanyak sedekah, karena dengan sedekah adalah salah satu bentuk syukur atas rezeki yang Allah titipkan. Kelima, jangan mengeluh berlebihan. Mengadu kepada Allah dalam doa adalah ibadah, tetapi terus-menerus mengeluh kepada manusia justru membuat hati semakin sempit. Akhirnya, marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Yakinlah, syukur tidak akan mengurangi nikmat, bahkan akan membuka pintu keberkahan, pintu ketenangan hati, dan tambahkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hambanya yang senantiasa bersyukur dalam keadaan lapang maupun sempit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وَكِنَا عَذَابَ النَّارِ.
0: Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah dan janggal dalam tutur kata saya, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Loh abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan. Atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sangkar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
4: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa, nikmati sunset dari jembatan Kapuas, dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkom dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, kota Katulistiwa.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

suatu apapun, tapi kalau ada yang agak sakit, agak demam, agak galau, gundah gulana, merana, kita doakan bersama semoga cepat pulih, cepat sehat, kembali bahagia seperti sedia kala. Berjumpa lagi bersama Mbok Iyo yang paling cantik sekota Pontianak ini, Mbok Abang. Yang akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Berbagai program siap menemani Mbok Abang di pagi hari ini sampai kurang lebih nanti Mbok Abang ada di pagi ini kabar berita Pontianak, informasi BMKG dan juga perakiran cuaca. Nanti juga akan saya bagikan informasi kesehatan juga untuk Mbok Abang, ada cari tahu, terus kemudian ada pendapat awak dan ngander juga ya. Jadi jangan kemana-mana Mbok Abang, tetap di Perempat RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Langsung jalan Mbok Abang ya, karena udah jam 6 lebihnya 6 menit. Kita ke kabar berita Pontianak, kita infokan BMKG perakiran cuaca hari ini dan juga bagaimana kondisi lalu lintas yang ada di kota Pontianak dan sekitarnya yang kita tengok dari YouTube atau CCTV-nya Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Tapi kita ke perakiran cuaca dulu ya. Nah, kalau sekarang, kalau sekarang saya tengok nih di Pontianak Selatan, agak serak-serak pula suara nih. Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara sama Pontianak Kota dan Pontianak Tenggara akan berawan nih Mbok Abang, dan berarti kita atau Mbok Abang yang punya rencana nak bersilaturahmi ke tempat siapa-siapa pun, ngander harusnya aman Mbok Abang ya dari hujan. Tapi kalaupun hujan, jangan lupa sediakan payung, sediakan mantel di kendaraannya Mbok Abang ya, supaya tidak menghambat segala aktivitasnya Mbok Abang. Karena kan cuaca berubah-ubah ya Mbok Abang, seperti hatiku padamu. gitu tak tahu ya kan. Kok semalam sore itu ada sempat hujan gitu Mbok Abang, meskipun sekelebatan tapi ada hujan. Nah, setidaknya cuaca kita agak lebih dingin, lebih sejuk, kemudian udara kita lebih baik gitu Mbok Abang kualitasnya.

Lanjut beralih ke agak serak-serak pula ala tenggorokannya. Ya, biasalah kering-keringnya. Padahal udah sebotol saya minum air putih nih. Kita beralih ke informasi lalu lintas yang kita tengok dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Kalau mbak abang mau nengok juga bisa langsung jak ke YouTube-nya. Nah, untuk pagi ini di Simpang Patimura lengang, mbak abang ya. Abis itu Simpang Garuda ramai lancar. Kemudian juga di Kota Baru nih dekat bundaran ya Bu Abang, area-area SPBU juga lengang. Habis itu kita ke Gertak 1 Sungai Jawi, ini juga lengang Bu Abang. Kalau di Tugu Digulis lengang ya, kita lihat juga ada patwal ya yang mengamankan arus lalu lintas Bu Abang. Dan kita ke Simpang Pot Besak, ini lengang. Kemudian ke Tanjung Raya ramai, di sini sih tak pernah sepi, ramai tapi lancar, aman terkendali. Kemudian kita ke Jembatan Tol Kapuas 1. Ini arahnya ke dari Sebang ke Pontianak. Lengang ya Mbak Abang untuk pagi ini. Kemudian ke bundaran Jalan Rahdi Usman atau di alun-alun Kapuas juga lengang. Nah, kalau ini dari arah Kota nak ke seberang nih Mbak Abang, nampaknya juga lengang, aman-aman saja, terkendali. Kemudian juga di Simpang M Sohor ini lengang Bu Abang. Simpang Tanjung Ulu ramai lancar. Habis itu batas Kota Parit Mayur lengang. Dan Simpang Pajak Ahmad Yani ini lengang juga Bu Abang. Simpang Dr. Wahidin Dansen juga lengang. Kemudian kita ke mana gini ya? Kita jalan-jalan ke Urai Bawadi lengang. Budi Karya juga lengang. Tanik Makmur nih cukup ramai Mbak Abang tapi lancar.

Pelabuhan Senghi sama Jalan Budi Karya 2 sepi ya. Habis itu batas kota Batu Layang lengang. Kemudian di sempangnya Panglima Aim, Yarsi Nimbo Abang ramai tapi lancar ya. Di sini juga area-area yang selalu padat Nimbo Abang. Kemudian kita kemana lagi nih ya? Ke Jeruju, Jeruju lengang pagi-pagi ini. Habis itu kita ke jembatan tadi udah. Nah, ini sekarang baru gak tadi saya bilang lengang, ini dah begitu nengok di Tol Kapuas 1 ramai-ramai nih Bu Abang ya. Ini jam-jamnya memang ngantang-ngantang anak sekolah gitu. Simpang Pajak tadi udah enggak belum ya? Belum kali ya. Simpang Pajak nih ramai lancar, Bu Abang. Terlihat juga patwal atau polisi lalu lintas pun sedang mengamankan arus lalu lintas. Kemudian Jeruju tadi udah ya, Flamboyan selalu ramai lah, ramai tapi lancar. Baiklah, itu dia informasi seputaran sempang-sempang yang ada di Kota Pontianak. Tidak hanya sempang sih, jalan-jalan besar, bundaran gitu ya untuk Kota Pontianak dan sekitar jembatan tol juga Mbok Abang. Semuanya udah saya informasikan kepada Mbok Abang pagi hari ini. Jadi kalau misalnya yang udah on the way atau siap-siap nak berangkat kerja, nak ngantar anak-anak sekolah atau yang pergi kuliah, pergi mana-mana gitu ya, udah boleh das. Karena mumpung masih agak lengang-lengang manja nih Bu Abang, belum macet-macet benar, sila berangkat. Tapi tetap pelan-pelan Bu Abang, ikuti rambu-rambu lalu lintas, pakai seatbelt yang pakai mobil, jangan main HP ketika berkendara. Terus juga jangan lupa surat menyurat kendaraannya dibawa. Ya, nak bagi kerja, ya pastikan juga bahwa tak ada yang ketinggalan. Bekal-bekal yang sudah disiapkan juga ya buat adik-adik yang nak sekolah pun, tugas-tugasnya, alat tulisnya dibawa, jangan ketinggalan PR-PR-nya dan lain-lain. Yang di rumah aja semangat berkemas, ataupun memang hari ini jadwalnya untuk bermalas-malasan pun semangat. Yang berkebun beternak di dekat-dekat rumah ataupun jauh-jauh rumah juga semangat. Semoga kebunnya berhasil, semua ternaknya juga beranak pinak banyak. Yang kerja semoga semakin cuan. Yang ibu rumah tangga semoga selalu bersemangat, selalu diberikan kesehatan karena kerjaannya tak selesai-selesai ibu rumah tangga nih. Oke lah, buat Bu Abang semuanya itu dua informasi BMKG, kemudian lalu lintas juga saya bagikan untuk Bu Abang pagi hari ini. Dan jangan lupa bersyukur Bu Abang, karena kita masih diberikan waktu, kesempatan untuk bisa saling menyapa seperti pagi ini. Masih diberikan nafas kehidupan, masih bisa ketemu dengan orang-orang terkasih, bertemu dengan orang tua, temu anak, temu saudara, keluarga, teman, sahabat, keluarga, udah ya. Tetangga, tetangga sama teman-teman semua, masih ketemu juga dengan pasangan, masih bisa ketemu suami, ketemu istri, ya kan? Kita harus bersyukur dengan itu supaya ringan langkah kaki kita dalam melaksanakan segala aktivitas hari ini dan siap untuk menghadapi segala tantangan. Nah, supaya makin siap lagi dan semakin bersemangat, kita udah siapkan lagu-lagu untuk menemani Bu Abang.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Mak, Pak, kenapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Wah bang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah sekarang tuh gak usah galau, ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis, gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Ha, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ah, ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya tobang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata menyusuri Sungai Kapuas sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Wid, saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih, tapi cuman gak tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih, Wid, ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,